0: melawan Senegal dengan skor akhir 3-2 ya. Dengan demikian ya, Amerika Serikat juga menjadikan tuan rumah ketiga ya, yang sudah berhasil memastikan dirinya ya untuk melangkah ke babak 16 besar. Yang mana pada sebelumnya terdapat ada Kanada ya yang terlebih dahulu ya memastikan dirinya lolos ke babak 16 besar atas kemenangan melawan Afrika Selatan ya, dan juga tuan rumah Meksiko ya yang memastikan dirinya lolos ke babak 16 besar atas kemenangan melawan Ekuador dengan skor akhir 2-0 ya. Baik pendengar ya, sekali lagi kita bergeser untuk menyimak Jatim hari ini akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Hebat pemain-pemain ya utamalah saya kira, sehingga mereka itu dari sisi tenaga mempunyai kemampuan yang luar biasa, tapi dari sisi melakukan eksekusi di depan gawang ataupun memanfaatkan peluang itu tidak sehebat atau tidak sebagus pemain-pemain yang lebih senior. Sekali lagi memang persoalan di beberapa negara, di beberapa tim itu adalah banyak tim yang tidak memiliki pemain yang punya karakter menciptakan gol dengan baik. Artinya tidak memiliki pemain yang banyak dalam pemain-pemain yang berfungsi sebagai the goal getter, Bung.
3: Baik. Terima kasih banyak Bung Yanto untuk memberi ulasannya atas pertandingan di pagi hari ini, Amerika Serikat menghadapi Bosnia dan Herzegovina, di mana Amerika Serikat memenangkan pertandingan dengan 2 gol tanpa balas diciptakan oleh Volarin Balogun di menit 45 dan gol kedua diciptakan oleh Tillman pada menit ke-87, sehingga Amerika Serikat memastikan melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dan ikuti terus perkembangan ataupun pertandingan lain yang masih akan terus kami hadirkan dalam program Piala Dunia 2026. Bung Yanto, terima kasih untuk kehadirannya, untuk ulasannya. Salam sehat, salam olahraga, Bung.
2: Salam olahraga dan jaya. Ya.
4: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Bosnia dan Herzegovina.

Ya, pendengar, baru saja kita ikuti siaran pertandingan Piala Dunia 2026 babak 32 besar yang tadi itu menyajikan keseruan pertandingan antara Amerika Serikat melawan Bosnia Herzegovina dan dimenangkan oleh Amerika Serikat dengan skor 2-0 atas Bosnia Herzegovina. Ya, tentu mungkin sudah banyak begitu ya masyarakat yang memprediksikan karena kekuatan Amerika Serikat agaknya ini belum mampu diimbangi dengan Bosnia begitu ya. Tapi kalau dari kemenangan ini Amerika Serikat memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 gitu ya dengan kemenangan 2-0 atas Bosnia Herzegovina di Levi Stadium Santa Clara. Bermain di hadapan pendukung sendiri di awal tadi kita sudah memprediksikan gitu ya bahwa atmosfer euforia dari para pendukungnya begitu ya tentunya akan membuat Amerika Serikat tampil positif dan Amerika Serikat memang langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Christian Pulisic dan juga Volarin Balogun ini beberapa kali merepotkan di lini belakang dari Bosnia. Namun pertahanan tim asuhan Sergej Barbares ini masih mampu meredam tekanan. Bosnia sendiri tidak tinggal diam ya, mereka mengandalkan serangan balik cepat melalui Ermedin Demirovic dan juga Edin Dzeko. Bahkan beberapa peluang itu sempat memaksa penjaga gawang Matt Frazee ini melakukan penyelamatan penting. Ya, tapi mau tidak mau memang harus mengakui keunggulan dari Amerika Serikat begitu ya. Hingga peluit panjang dibunyikan, Bosnia gagal memperkecil ketertinggalan. Amerika Serikat pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-0 sekaligus mengamankan tiket ke babak 16 besar. Ya, meskipun tadi ada diwarnai juga ya berkaitan dengan kartu merah yang diberikan kepada Volarin Balogun gitu ya. Ya tentu ini akan mengancam skuad dari Amerika Serikat.

karena Volarin ini akan absen pada laga berikutnya. Tapi ya minimal kemenangan ini bisa menjadi modal penting bagi Amerika Serikat yang selanjutnya nanti akan menghadapi Belgia pada babak ke-16 besar. Seperti apa? Pastikan ya nanti keseruannya, karena siaran pertandingan Piala Dunia 2026 masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Kita geser ke program selanjutnya untuk teman-teman Pertuni gitu ya. Nanti kita akan coba putarkan berkaitan dengan komentar Anda tentang pertandingan kita di kesempatan kali ini. Kita akan geser ya untuk program selanjutnya. Nanti akan ada Selia Cahyani juga yang akan temani Anda di perjalanan selanjutnya.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mendapatkan alat bantu disabilitas yang diberikan oleh pemerintah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan dengan mengklik tautan yang beredar, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah manapun. Laman tersebut justru meminta pengunjung untuk memasukkan data diri berupa nama lengkap dengan akun Telegram aktif yang dimilikinya. Melansir dari pemberitaan kompas.com yang berjudul Cara Dapat Alat Bantu Disabilitas Gratis dari Pemerintah, bisa lewat BPJS dan Kemensos. Pemerintah memang menyediakan program alat bantu disabilitas guna mendukung mobilitas, kemandirian, dan kualitas hidup masyarakat. Akan tetapi, bantuan tidak diberikan melalui tautan yang disampaikan unggahan. Bantuan alat bantu disabilitas dapat diakses melalui BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial atau Kemensos, maupun pemerintah daerah.
1: Cek fakta selengkapnya, klik

0: RRI Surabaya. Program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi. Untuk edisi hari Kamis 2 Juli 2026 kami hadirkan program Halo RRI. Untuk Anda yang punya keluhan berkaitan dengan pelayanan publik, Anda boleh sampaikan ya via line telepon 5345474 ataupun WA 081331 4x992. Berkaitan dengan mungkin foto, video ataupun voice note yang Anda kirimkan, nanti kita juga akan sampaikan keluhan-keluhan tersebut kepada dinas terkait untuk bisa ditindaklanjuti. Beberapa keluhan yang kemarin masuk ya di kesempatan hari apa ya? Senin, Rabu. Karena ada bola ya, jadi kita agak sedikit bingung ya. Oke, itu nanti kita akan coba bacakan ya. Pagi ini saya dibantu oleh rekan saya Celia Cahyani dan juga Fahri yang nanti juga akan menyampaikan keluhan-keluhan tersebut kepada teman-teman di dinas begitu ya, untuk ditindaklanjuti. Berkaitan juga dengan pengerjaan box culvert atau proyek pembangunan drainase di kota Surabaya itu cukup banyak. Bahkan ini sempat memunculkan kemacetan di beberapa ruas jalan. Yang jadi sorotan kemarin ini di sekitaran Profesor Dr. Mustopo begitu ya. Ini dekat kampus UNER dan juga area Karangmenjangan. Nah, ini juga disoroti oleh masyarakat. Beberapa pendengar kemarin juga sempat menyampaikan aduannya terkait dengan kondisi Panjang Jiwo. Nanti kita akan update berkaitan hal tersebut begitu ya. Terus kita ingatkan untuk program Halo RRI, Anda simak terus begitu ya, karena cukup banyak siaran pertandingan Piala Dunia sehingga membuat program ini yang sedianya disiarkan pada hari Senin, kemudian Rabu dan juga Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat agak sedikit mengalami pergeseran begitu ya. Kenapa? Karena tentu kita juga ingin mengupdate jawaban dari teman-teman dinas tentang keluhan-keluhan yang sudah Anda sampaikan beberapa waktu lalu. Jadi untuk pagi hari ini Anda bisa sampaikan keluhan tersebut. Ada begitu banyak yang bertanya, loh kok hari Kamis gitu kan ya. Nah ini karena kita akan mengupdate keluhan-keluhan yang kemarin sempat disampaikan kepada kita begitu ya. Itu sudah ada jawaban dari teman-teman dinas, termasuk dari teman-teman DSDABM. Apa saja? Nah ini nanti kita akan coba kulik lagi begitu ya, bersama dengan teman-teman gatekeeper dan saya dibantu Celia Cahyani untuk pagi hari ini. Kita coba tunggu dulu update-nya begitu ya, berkaitan juga dengan keluhan-keluhan Anda yang akan kita tampung di kesempatan pagi hari ini.

0: Kembali Anda menikmati satu komposisi aku ini punya siapa begitu ya. Ini lagu yang sudah di remake begitu ya oleh Rahmania Asri, ini featuring Erwin Gutawa. Saya terus undang Anda untuk bisa berpartisipasi dalam program Halo RRI untuk menyampaikan keluhan pelayanan publik begitu ya. Karena sorotan masyarakat atau warga Kota Surabaya banyak sih berkaitan dengan pengerjaan box culvert, kemudian juga parkir non tunai gitu ya, parkir digital yang masih menyisakan sejumlah persoalan begitu ya. Belum lagi berkaitan dengan fasilitas dan juga sarana. Nah, ini kita coba terus telusuri dan sampaikan kepada dinas-dinas terkait. Kita coba ingatkan kembali untuk Anda pendengar ya, di sesi pada hari Senin 29 Juni 2026 itu ada beberapa informasi atau keluhan yang masuk kepada kita. Saya dibantu Celia. Celia mungkin bantu coba update ya untuk beberapa laporan yang masuk.
1: Baik. Kalau dari minggu lalu update-nya dari Pak Andi ini terkait tutup got di Perak Timur depan PT Maisa Lubirkan. Beberapa waktu lalu hilang jadi lobang dan membahayakan pengguna jalan. Apa sudah ditutup kembali? Pertanyaannya seperti itu. Yang kedua ada Pak Supardi, Jalan Gubeng depan SPBU BP itu trotoarnya pecah-pecah terutama yang mengelilingi pohon, lumayan mengganggu juga untuk pengguna jalan. Lalu yang ketiga ada Ari Priambodo, ini terkait penutup saluran air atau gorong-gorong di jalan setelah samsat ketintang arah Gayung Sari, penutup salurannya bikin jalan gronjal-gronjal. Nah, ini juga pertanyaannya, apakah tidak bisa diratakan dengan aspalnya?
0: Oke, baik. Itu catatan kami pada hari Senin yang lalu begitu ya. Nah, menjawab apa yang disampaikan Pak Andi, tutup got di daerah Perak Timur depan PT Maisa Lubrikan itu dikonfirmasi juga ya bersama dengan teman-teman dari DSDA BM. Ada Pak Dedi, Kabid Jalan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSDA BM Kota Surabaya, itu mengatakan bahwa sudah diperbaiki pada hari Minggu 28 Juni 2026. Mungkin saat Pak Andi melintas di kawasan tersebut itu pada hari sebelum Minggu mungkin ya, dan kemudian dilaporkan kepada kami pada hari Seninnya, dan ternyata memang sudah dikerjakan hari Minggu 28 Juni sebelum Pak Andi itu melaporkan kepada kami. Pak Andi, mungkin kalau misalnya sudah melintas lagi ya di kawasan tersebut, update-nya ya, kalau memang sudah tadi dikatakan oleh teman-teman di SDA BM itu sudah ditutup, nah Pak Andi update lagi kepada kami gitu ya. Karena keluhan Bapak masuk di tanggal 29 sedangkan upaya yang dilakukan perbaikannya tanggal 28. Artinya mungkin Pak Andi itu melakukan aktivitas di kawasan tersebut sebelum tanggal 28 hari Minggu gitu ya. Cuman keluhannya disampaikan kepada kami pada hari Senin. Kemudian juga menanggapi Pak Supardi, ini Jalan Gubeng depan SPBU BP trotoarnya pecah-pecah. Kemudian juga Pak Ari Priambodo, ini penutup saluran air atau gorong-gorong di jalan setelah samsat ketintang arah Gayung Sari, itu juga sudah kita sampaikan dan akan segera ditindaklanjuti. Anda kalau memang melintas di kawasan tersebut di titik yang sama, baik itu Pak Supardi ataupun Pak Ari Priambodo begitu ya, mungkin pendengar yang lain juga yang sudah mengetahui titik pastinya, nah Anda boleh sampaikan juga di foto gitu ya untuk bisa laporan ini sebagai bentuk apresiasi kita kepada dinas terkait. Pak Supardi di Jalan Gubeng depan SPBU BP gitu ya, ini biasanya teman-teman yang aktif nongkrong dan beli kopi di sana kayaknya ya. Celia tahu kayaknya ya. Celia langsung ketawa tuh, kopi apa Sel?
1: Ya itu nggak boleh sebut merek.
0: Mantap, bener itu di situ ya, karena memang banyak yang parkir di situ, anak-anak juga nongkrong di situ. Nah, karena aktivitasnya rame itu akan sangat membahayakan gitu ya, apalagi untuk pengguna jalan. Oke, mungkin itu ya lebih gampangnya. Tapi kalau yang di kawasan Samsat ketintang arah Gayung Sari, nah beberapa mungkin ya yang melintas di kawasan tersebut atau Pak Arim Priambodo, boleh kirimkan fotonya, karena teman-teman di SDA BM itu terus melakukan upaya dan sudah ditindaklanjuti, akan segera ditindaklanjuti. Nah, mungkin ini juga bisa dilihat begitu ya, disampaikan juga kepada kami penanganan-penanganan tersebut sebagai bentuk apresiasi juga kepada dinas terkait karena sudah gercep gitu ya melakukan upaya penanganan. Yang lain boleh ya masuk ya, nanti kita coba bacakan juga gitu ya, ada beberapa area jalan dan juga kita sampaikan jawaban dari teman-teman atau dinas terkait. Oh, ini teman-teman di SDA BM kebanjiran keluhan agaknya ya, tetap sabar ya. Pak Dedi gitu ya, Pak Adi Gunita gitu ya, banyak sekali ya, tapi kita apresiasi juga bahwa teman-teman di SDA BM itu positif loh ketika kita sampaikan laporannya segera ditindaklanjuti keluhan-keluhan tersebut dan kemudian dilakukan perbaikan. Ya kalau pengerjaan box culvert mungkin butuh waktu ya, nggak bisa sehari dua hari gitu ya. Tapi coba nanti kita jawab deh ya pertanyaan dari Bu Riyadi ini beberapa waktu lalu. Anda juga boleh sampaikan hal-hal tersebut tentunya via line telepon 5345474 dan juga WA 081331494x992 dalam program Halo RRI.
2: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
3: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
2: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
3: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
2: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
3: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
2: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
3: atau via WhatsApp di 081-33-14x992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: orang bekerja dengan niat yang tulus, suasana jadi jauh lebih nyaman.
1: Betul itu, menurutku sikap ikhlas itu menular. Orang jadi lebih mudah menerima keputusan yang dibuat untuk kepentingan bersama.
0: Kadang-kadang keputusan itu tidak menguntungkan diri kita langsung, tapi manfaatnya besar untuk orang banyak.
1: Itulah pentingnya berpikir positif. Kalau kita melihat dari sisi yang lebih luas, semuanya terasa lebih ringan.
0: Dan akhirnya, kerjasama jadi lebih kuat.
2: Indonesia is me.
1: Ikhlas, berpikir positif, dan mengutamakan kepentingan luas. Mari terus menjaga semangat kebaikan untuk Indonesia.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda bisa manfaatkan line telepon 5345474 atau WA 081331x992. Saya ke Celia. Celia.
1: Ya. Nah, kalau dari hari Senin lalu ini ada Bu Ria Dini yang menyampaikan aduan terkait kondisi jalan dari Rungkut ke Panjang Jiwo. Ini menyempit jadi dua lajur karena ada proyek tepat di bekas pos polisi dekat SPBU. Kemudian demikian juga dari arah Ubaya juga ke Panjang Jiwo, ini ada flow-nya tidak berjalan dengan baik sehingga bertemu dengan dua arah yang ke Panjang Jiwo. Nah, hari ini juga dikirimkan update bahwa di jalan Panjang Jiwo makin menyempit karena ada pengerjaan proyek di jalur kiri, ada 3-4 eskavator, dan juga ini langsung dikirimkan ke WA-nya Pro 1 untuk video, mungkin bisa diputarkan.
0: Coba kita dengarkan dulu ya. Kita coba update informasi yang dikirimkan Ibu Ria Dini. Oke, sebentar. Ini nggak ada suaranya atau gimana nih ya, sebentar. Saya coba bantu ya untuk bisa menyampaikan video yang dikirimkan Bu Ria Dini. Oh iya benar. Jadi memang di sisi kiri itu lajurnya kian menyempit begitu ya, karena pengerjaannya belum selesai gitu kan ya. Ini update terbarunya setelah hari Senin kemarin itu juga menyampaikan keluhan yang tadi dibacakan oleh rekan saya Celia. Nah, karena memang Surabaya itu fokus untuk penanganan banjir begitu ya, sehingga beberapa ruas jalan itu disinyalir memang ada pengerjaan proyek pembangunan drainase atau box culvert. Nah, satu di antaranya di kawasan Panjang Jiwo. Ini mulai dari Rungkut kemarin dikeluhkan, kemudian juga di Tenggilis Mejoyo gitu ya, ada pengerjaan rumah pompa dan sebagainya. Pada hari Senin yang lalu memang kita sudah menyampaikan hal tersebut begitu ya kepada teman-teman DSDABM. Makanya tadi saya bilang, teman-teman DSDABM ini kebanjiran aduan dari masyarakat begitu ya. Ada Pak Bambang Yulianto. Beliau adalah pengawas saluran drainase DSDABM Kota Surabaya yang kala itu juga mengirimkan voice note-nya gitu kan ya. Karena tentu ini akan sangat mengganggu perjalanan dari masyarakat khususnya yang melintas di kawasan Panjang Jiwo. Coba kita sampaikan dulu ya apa yang disampaikan oleh Pak Bambang gitu ya pada beberapa hari yang lalu ini menyikapi terkait aduan yang disampaikan oleh Ibu Ria Dini. Kita coba dengarkan dulu.
2: Memang saat ini ada tempat pekerjaan di area tersebut. Di Jalan Tenggilis Mejoyo ada dua pekerjaan. Pembuatan saluran tepi Tenggilis Mejoyo sisi timur dan pembuatan saluran tepi Tenggilis Mejoyo sisi barat. Untuk area Tenggilis ini kita kerjakan siang dan malam. Untuk sisi barat kita kerjakan siang hari. Untuk sisi timur kita kerjakan malam hari bergantian. Untuk yang Panjang Jiwo ini juga ada dua pekerjaan. Yang pertama rumah pompa Panjang Jiwo dan yang kedua saluran tepi Jalan Raya Panjang Jiwo. Untuk Jalan Raya Panjang Jiwo, salurannya kita kerjakan malam hari. Untuk rumah pompa, ini juga kita kerjakan siang hari. Jadi, empat paket pekerjaan, ini dua lokasi kita kerjakan malam hari, dua lokasi lagi kita kerjakan siang hari. Dengan harapan lalu lintas tetap bisa berjalan meskipun agak merambat. Nah, nantinya tiga saluran tersebut, tiga pembangunan saluran tersebut itu kita alirkan ke rumah pompa Panjang Jiwo. Nah, dengan harapan setelah rumah pompa ini terbangun, juga salurannya terbangun, Tenggilis Mejoyo dan Panjang Jiwo tuntas dari genangan. Kita tahu bersama minggu-minggu yang lalu ada genangan yang cukup tinggi di Jalan Tenggilis Mejoyo, banyak di SMA 14 juga di Surabaya. Jadi mohon bersabar karena bulan ini sampai 3-4 bulan ke depan kita ada kegiatan di Jalan Panjang Jiwo, juga Tenggilis Bejoyo. Mudah-mudahan setelah pekerjaan ini selesai, tidak ada genangan lagi di area Tenggilis Bejoyo dan sekitarnya. Terima kasih.
0: Oke, baik. Itu pernyataan dari Pak Bambang Yulianto menanggapi keluhan dari Ibu Riyadini ya. Jadi sejak hari Senin yang kemarin dalam program Halo RRI, Ibu Riyadini ini menyampaikan mengenai kondisi penyempitan ruas jalan di kawasan Tenggilis Mejoyo menuju Panjang Jiwo. Dan kita sampaikan begitu ya kepada teman-teman di DSD ABM Kota Surabaya, karena melalui unggahan foto dan juga video yang dikirimkan kepada kami, itu nampak begitu ya adanya proyek pembangunan drainase yang memang ini dikerjakan pemerintah Kota Surabaya sebagai upaya mengatasi persoalan banjir. Surabaya itu kan dihadapkan pada beberapa persoalan, diantaranya banjir, parkir liar ataupun parkir digital yang sampai hari ini masih menyisakan sejumlah persoalan dan juga hal-hal lain gitu. Itu yang kemudian kita sampaikan, dan teman-teman di SD ABM Kota Surabaya dalam hal ini diwakili oleh Pak Bambang Yulianto begitu ya, pengawas saluran drainase Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga di SD ABM Kota Surabaya, meminta masyarakat untuk bersabar. Karena ya ini sebuah proses begitu ya, pengerjaannya tetap harus dikerjakan sesuai dengan tenggat waktu. Ya kalau misalnya 3-4 bulan harapannya bisa dipercepat begitu ya, kalau kondisinya memungkinkan. Karena tentu itu jadwalnya dibagi, ada pengerjaan rumah pompa, ada juga pengerjaan proyek pembangunan drainasenya. Sehingga ini yang diminta permaklumannya kepada masyarakat. Akan ada petugas di sana untuk membantu kalau-kalau terjadi kepadatan dan juga kemacetan begitu ya. Karena ya mau tidak mau masyarakat yang melintas di kawasan tersebut begitu ya, tetap harus bersabar. Atau kalau tidak ya cari jalan alternatif lain, karena ini cukup panjang 3-4 bulan ke depan disinyalir ada proyek pengerjaan pembangunan drainase di sana begitu ya. Dan memang dikatakan kondisinya menyempit begitu ya. Ini Bambang Yulianto juga menjelaskan bahwa ada 4 paket pengerjaan yang sedang berlangsung. 2 pekerjaan berada di jalan Pinggir Rejo, yakni pembangunan saluran tepi jalan sisi timur dan sisi barat. Kemudian yang kedua itu pengerjaan lainnya ada di jalan Panjang Jiwo, meliputi pembangunan rumah pompa Panjang Jiwo serta saluran tepi jalan raya Panjang Jiwo. Ya otomatis kondisi jalannya akan semakin menyempit ya. Apalagi ditambah dengan kehadiran alat-alat berat. Tadi Bu Riyadini juga menambahkan, Panjang Jiwo makin sempit begitu ya, karena ada pengerjaan proyek di lajur kiri dan juga ada 3-4 eskavator. Ya otomatis begitu ya, mau tidak mau memakan sisi badan jalan. Sehingga ya itu tadi, semua kendaraan yang melintas harus berbagi jalan begitu kan ya, sehingga ya ada kepadatan dan juga kemacetan. Itu statement yang disampaikan oleh teman-teman di SD ABM Kota Surabaya begitu ya. Karena mau tidak mau begitu ya, ini akan diberlakukan pengaturan lalu lintas sehingga kendaraan dari dua arah harus bergantian melintas. Tadi ada kontraflow, nah ini juga upaya begitu ya agar menjaga kondisinya tidak macet dan juga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, apalagi di jam-jam sibuk. Wah, ini tentu akan sangat merepotkan. Sama juga seperti yang tadi saya katakan, proyek drainase di Jalan Profesor Dr. Mustofo itu juga ditanyakan kapan rampungnya gitu kan ya. Itu ya saya bilang tadi, gak ada pengerjaan jalan ini, itu aja udah macet loh kalau sore gitu kan ya. Apalagi kalau ada, sabar dulu begitu ya. Sama target kontraknya 4 bulan, tapi mudah-mudahan bisa dipercepat sampai 2,5 bulan. Sudah mulai dikerjakan sejak 25 Juni yang lalu. Ini juga ada pernyataan dari Bapak Adi Gunita, Kepala Bidang Drainase Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga di SD ABM Kota Surabaya, yang mengatakan pihaknya itu sedang membangun box culvert atau saluran drainase di jalan tersebut. Ya akibatnya mau tidak mau ada kondisi arus lalu lintas yang tersendat gitu ya, sehingga masyarakat diminta untuk terus mewaspadainya. Line telepon masih tetap kita buka ya, untuk bisa menghadirkan keluhan-keluhan Anda.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di program Halo RRI pagi hari ini. Dan sudah disampaikan oleh rekan Sari tadi ya, ulasan-ulasan di minggu lalu juga sudah disampaikan. Dan untuk hari ini belum ada keluhan yang masuk. Mungkin karena ada, tadi sudah disampaikan juga kalau Halo RRI ini bentrok jadwalnya sama bola, jadi bergeser. Jadi untuk pendengar harus setiap hari harus dengerin Pro 1 RRI Surabaya, khususnya untuk di program Halo RRI, untuk menyampaikan keluhan ini. Nah, untuk pendengar, terima kasih untuk hari ini. Sekian untuk program Halo RRI.
1: Besok ya, kita jumpa lagi agaknya ya. Hari Jumat kayaknya tetap ya, besok jadwal bolanya jam berapa sih?
0: Jam 6 sama jam 10.
1: Oke, kayaknya kalau misalnya nggak ada perpanjangan waktu dan nggak ada adu penalti, aman. Halo RRI-nya kita selenggarakan lagi besok.
0: Bertemu lagi di program Halo RRI.
1: Karena tentu itu tadi kata Salia, bingung. Biasanya kan Senin, Rabu, Jumat lah, kok ini pindah geser di hari Kamis ya, itu tadi. Kita ingin mengupdate jawaban-jawaban dari pendengar yang sempat menyampaikan keluhannya begitu ya. Dan kalau misalnya harus menunggu besok hari akan terlalu lama. Tapi itu tadi ya, untuk beberapa pendengar yang sudah dijawab, saya juga mohon update-nya seperti halnya yang dilakukan oleh Ibu Ria Dini gitu ya, sehingga ini menjadi perhatian atau atensi dari teman-teman dinas. Kita tutup ya untuk sesi kali ini. Saya Sari Julia dan
0: saya Celia Cahyani.
1: Oke, kita pamit ya untuk program Halo RRI di edisi kali ini. Dan nanti perjalanan Surabaya siang akan ditemani oleh Celia Cahyani. Selamat pagi, sampai jumpa.
2: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi

0: Jaksa Menyapa, ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: 100,2 FM Radio Pro, satu gede dengan hal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar semuanya. Senang sekali saya Arif Fonda hadir kembali menjumpai pendengar semua di lanjutan program Kediri siang ini ya. Edisi di hari Kamis kalender 2 Juli 2026 yang mana akan memandu pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Dalam program Kediri siang ini kita mau masuk penyajian Jaksa Menyapa. Yang nantinya kita akan berdialog ya seperti janji saya tadi ya di awal segmen ya ataupun di awal program ya tadi pagi ya, di mana kita akan berdialog bersama dengan narasumber kami yaitu ada Ibu Ola Dewi Nur Laili SMH selaku jaksa fungsional pada bidang tindak pidana umum Kejari Kabupaten Kediri, dan juga ada Ibu Dewanti Nur Indrati SMH, ini kalau saya salah nanti dijewer nih sama ibu-ibunya, selaku kepala subseksi prapenuntutan tindak pidana umum ya Kejari Kabupaten Kediri, yang mengangkat topik terkait dengan pelaksanaan RJ atau restorative justice ya pada KUHP baru. Dan mendengar semua bisa berinteraksi ya dengan dua narasumber kami ya melalui jalur on air 0354 310 1108, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS ya, telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pun bisa di 0812 3460 0289, atau di 0857 2535 2550. Baik, di penghujung mikrofon ya sudah ada Ibu Ola dan juga Ibu Dewanti. Halo, assalamualaikum Bu.
3: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
2: Siap, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
2: Baik. Alhamdulillah. Baik. Tetap semangat Ibu ya.
4: Harus semangat.
2: Iya. Oke, Bu Ola dan juga Bu Dewanti ya, di pagi hari ini kita akan berdialog terkait dengan pelaksanaan restoratif justice ya. Kalau saya salah tolong dibenarkan Bu ya. Pada KUHP baru yang mana mungkin sebelum kita mengawali dialog Bu Dewanti dan juga Bu Ola, mungkin ada opening statement Bu yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita di pagi hari. Monggo silakan, siapa yang mau jawab?
3: Baik, terima kasih. Boleh okay. Kita menyapa pendengar
2: boleh.
3: RRI terlebih dahulu. Selamat pagi pendengar setia dari RRI Kediri.
2: Kami
3: harap semuanya baik-baik saja. Amin. Meskipun suasana di luar ini cukup dingin, tapi
2: bener,
3: tidak mengurangi hangatnya suasana di ruangan siaran ini.
2: Bener.
3: Demikian. Nah, pada hari ini kami Sri Kandi dari Pidum.
2: Benar.
3: Iya, Pidum dari Kejari Kabupaten Kediri. Ada saya, Ibu Ola Dewi Nur Laili SHMH, jaksa fungsional pada Kejari Kabupaten Kediri, dan juga ada Sri Kandi yang cantik. Ibu Dewanti. Itu ya, Bu Dewanti monggo memperkenalkan diri.
4: Selamat siang untuk pendengar RRI Kediri. Perkenalkan, saya Dewanti Nur Indrati SHMH selaku Kasubsi Prapenuntutan pada bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri.
2: Oke, baik. Terkait dengan opening statement, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita di siang hari ini.
3: Baik, terima kasih.
2: Ola.
3: Tentunya sebagaimana kita ketahui, untuk KUHP baru ini kan baru diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2023. Tentunya ada banyak perubahan, terutama dalam penerapan hukumnya. Salah satu yang kita angkat pada topik hari ini adalah terkait dengan restoratif justice. Restoratif justice ini sebelum-sebelumnya itu memang sudah diperkenalkan, akan tetapi di dalam KUHP baru ini lebih diatur, lebih dalam. Nah, mungkin Mbak Dewanti bisa menjelaskan terkait dengan pengertian restoratif justice ini seperti apa.
4: Baik, terima kasih. Untuk pengertian restoratif justice secara umum, ini adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik itu korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan atau pihak lain yang terkait, dengan tujuan mengupayakan yang namanya pemulihan keadaan semula. Di mana tujuannya itu apa? Yaitu untuk membahas tindak pidana yang telah dilakukan dan siapa korban yang dirugikan oleh suatu tindak pidana yang diselesaikan dengan cara musyawarah. Hal ini itu bisa dalam bentuk pemberian ganti rugi kepada korban, permintaan maaf, atau tindakan-tindakan pencegahan agar kejadian

0: dan serupa itu tidak terulang kembali. Barangkali Bu Ola mau menambahkan.
1: Ya, boleh. Keadilan restoratif itu juga merupakan upaya penyelesaian perkara yang tidak hanya menyelesaikan permasalahan yang timbul, tetapi lebih dalam dari itu. Konsepnya seperti apa? Konsep penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif ini dirasakan lebih memberikan rasa keadilan di masyarakat. Sebelumnya, di dalam sebelum adanya Undang-Undang 20 tahun 2005 tentang KUHAP, pengaturan restoratif justice ini Jampidum pun juga sudah menerbitkan, yaitu dengan adanya peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020, yaitu terkait dengan pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadaan restoratif merupakan pedoman bagi jaksa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menghentikan penuntutan demi kepentingan hukum dengan keadilan kepada konsep keadilan restoratif. Mekanisme dan tata cara peradilan ini berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses perdamaian, dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, korban dan pihak lain terkait dengan itu untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi korban maupun pelaku yang lebih mengedepankan pemulihan kembali dengan keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik di dalam masyarakat. Nah, tidak hanya di dalam pedoman kami juga, di Polri pun juga ada pedomannya, iya, Mahkamah Agungku juga ada pedomannya. Mungkin Pak Dewanti bisa bantu saya untuk memaparkan.
2: Siap, boleh. Bu Dewanti, monggo silakan.
0: Baik, untuk di instansi kepolisian RI mengatur juga mengenai keadilan restoratif melalui Perkapolri nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang memberi ruang bagi penyidik untuk menghentikan penyidikan apabila pelaku dan korban telah mencapai perdamaian. Sementara itu, di Mahkamah Agung memperkuat arahan kebijakan melalui Perma nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagai acuan bagi para hakim dalam memutus perkara pidana berbasis pendekatan restoratif. Adapun di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP, ini juga diatur mengenai mekanisme restoratif justice itu sendiri dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mana mekanisme keadilan restoratif itu sendiri dilakukan untuk memulihkan keadaan semula yang berupa pertama pemaafan dari korban dan atau keluarganya, adapun pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban atau penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis, ganti rugi atau kerugian yang diderita korban sebagai akibat dari tindak pidana yang dialami oleh korban, bisa pula memperbaiki kerusakan yang timbul dari akibat tindak pidana yang dialami oleh korban atau membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana tersebut. Pemulihan keadaan semula sebagaimana saya sebutkan tadi dituangkan dalam kesepakatan nantinya, dan dari kesepakatan tersebut wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 hari. Selanjutnya, pencabutan laporan atau pengaduan hanya dapat dilakukan oleh pelaku memenuhi seluruh kesepakatan sebagaimana saya maksud tadi. Setelah itu, seluruh kesepakatan terlaksana, perkara wajib dihentikan dan dimintakan penetapan ke pengadilan. Apabila kesepakatan tidak terlaksana oleh pelaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana saya sebut tadi, penyidik wajib membuat berita acara pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif yang memuat pertama identitas para pihak, kedua tentunya isi kesepakatan, terus bukti pelaksanaan sebagian atau seluruh kesepakatan dan alasan tidak dipenuhinya kesepakatan oleh pelaku, Okay. Selanjutnya, berita acara tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara sebagai dasar untuk melanjutkan proses peradilan. Mekanisme keadilan restoratif itu sendiri dilaksanakan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Baik, untuk syarat keadilan restoratif, boleh dibantu dijawab oleh Bu Ola?
1: Untuk syarat keadilan restoratif, apakah semua perkara itu bisa diajukan keadilan restoratif? Nah, ini saya akan menjelaskan. Di dalam KUHAP nomor Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP pasal 80 itu menyebutkan apa saja sih tindak pidana yang dapat dikenakan atau memenuhi syarat untuk diajukan mekanisme keadilan restoratif. Pertama, tindak pidana yang diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori 3 atau diancam pidana paling lama 5 tahun. Jadi hanya dengan perkara yang ancamannya 5 tahun. Kemudian tindak pidana yang pertama kali dilakukan, bagaimana dengan residivis? Itu juga tidak bisa. Kemudian bukan merupakan pengulangan tindak pidana, kecuali tindak pidana dilakukan putusannya berupa pidana denda atau pidana yang dilakukan karena kealpaan.
2: Oh, jadi kalau misalkan memang pidana adalah denda, bisa digunakan restoratif justice ini,
1: bisa,
2: ya. Kecuali yang juga yang apa disampaikan oleh Bu Ola, kalau misalkan memang itu residivis itu memang tidak bisa.
1: Iya. Okay. Kemudian ada lagi, dalam hal belum terdapat tindak pidana sebagaimana yang saya maksudkan tadi, berdasarkan laporan korban dapat dilakukan mekanisme keadilan restoratif pada tahap penyelidikan berupa kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Jadi ini harus ada kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Apakah semuanya perkara dapat diajukan? Ada pengecualiannya. Ya, Mbak Dewanti bisa dibantu pengecualiannya seperti apa?
0: Baik, untuk pengecualian tindak pidana mana yang tidak bisa dilakukan penghentian menurut keadilan restoratif, yaitu diatur di pasal 82 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP. Mekanisme keadilan restoratif dikecualikan untuk 1. Tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana terhadap negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, tindak pidana ketertiban umum, dan tindak pidana kesusilaan, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, itu juga tidak bisa, tindak pidana kekerasan seksual, apalagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih kecuali karena kealpaannya, tindak pidana terhadap nyawa orang, tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, dan atau tindak pidana narkotika kecuali yang berstatus sebagai pengguna atau penyalahguna. Untuk mekanisme keadilan restoratif sendiri, boleh dibantu Bu Ola?
1: Tadi Mbak Dewanti juga sudah menyebutkan ya terkait dengan mekanisme keadilan restoratif ini bisa dilakukan dari beberapa tahap. Bisa dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Ini saya coba menjelaskan terkait dengan tahap penyelidikan dan tahap penyidikan. Ini diatur di dalam pasal 83 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Mekanismenya seperti apa? Yaitu yang pertama, mekanismenya itu pada tahap penyelidikan dan penyidikan ini harus dilakukan melalui kesepakatan untuk menyelesaikan, dan itu harus di hadapan penyelidik dan penyidik. Ya, kemudian yang kedua, dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan penyelesaian perkara ditandatangani oleh pelaku, korban, penyelidik dan penyidik. Jadi ada bukti tertulisnya. Ada otentiknya. Kemudian berdasarkan surat penyelesaian tadi, kemudian penyelidik menerbitkan surat penghentian penyelidikan. Nah, atau penyelesaian kemudian di berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian tadi, penyidik menerbitkan surat penghentian penyidikan. Nah, itu dari tahap penyelidikan dan penyidikan. Pak Dewanti, coba terkait dengan tahap penuntutan.
0: Baik, untuk tahap penuntutan sendiri juga bisa dilakukan mekanisme keadilan restoratif yang biasa kita para penuntut umum bisa lakukan, yaitu diatur di pasal 85 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP. Yaitu mekanisme keadilan restoratif pada tahap penuntutan dilakukan melalui kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di hadapan penuntut umum. Kemudian kesepakatan yang saya maksud tadi dibuktikan, dituangkan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara dan ditandatangani oleh tersangka, korban, dan penuntut umum. Kemudian berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara tadi, penuntut umum menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan.
2: Oke, jadi itu yang sudah apa namanya sudah dijabarkan oleh Bu Ola dan juga Bu Dewanti ya, terkait dengan bagaimana restoratif justice yang paling apa namanya yang bisa kita pelajari. Mungkin restoratif justice ini memang tidak bisa digunakan bagi para residivis ya Bu ya.
0: Iya, yeah, betul. Yeah.
2: Dan juga ada beberapa tindak pidana korupsi ya, yang lainnya Bu ya, yang
1: beberapa pengecualian
2: gitu, Bu ya. Oke, itu terkait dengan restoratif justice. Mungkin ada yang ingin sampaikan kembali yang lainnya Bu?
1: Tentunya restoratif justice ini adalah sebagian dari jalan menuju keadilan.
2: Okay.
1: Yang mana keadilan ini adalah keadilan yang humanis dan berhati nurani di Indonesia. Itu adalah salah satu tujuan dari adanya restoratif justice ini.
2: Oke, okay, baik-baik. Dan mungkin pendengar semuanya ya, Bu, sebenarnya tadi ketika Ibu berdua sedang menjelaskan sudah ada pendengar yang masuk sebenarnya dari Pak Heri di sebagai pendengar, tapi masih belum saya terima gitu kan, karena kan juga masih menjelaskan tadi ya. Tapi monggo silakan Pak Heri ingin masuk lagi, monggo silakan Pak Heri ya, yang ingin masuk melalui jalur on air ya 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS ya, telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pun bisa di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Bu Dewanti dan juga Bu Ola, Bu, apa sih Bu yang membedakan antara KUHAP baru dan juga KUHAP lama ini Bu?
1: Baik, terima kasih. Mbak Dewanti, bisa dibantu? Dijawab.
0: Saya mencoba untuk menjawab bahwa di KUHAP lama maupun baru itu ada yang namanya restoratif justice atau plea bergain.
2: Oke.
0: Baik, kedua konsep ini memiliki orientasi yang sangat berbeda sehingga tidak dapat diperbandingkan secara mutlak. Namun dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, restoratif justice ini lebih mengedepankan yang namanya rasa keadilan masyarakat karena menitik beratkan pada pemulihan keadaan, pemenuhan hak korban, tanggung jawab pelaku, serta terciptanya perdamaian yang melibatkan para pihak dan masyarakat. Sementara itu yang namanya plea bergain lebih berorientasi pada efisiensi penyelesaian perkara melalui pengakuan bersalah oleh terdakwa dengan konsekuensi pemberian tuntutan atau pidana yang lebih ringan berdasarkan kesepakatan tertentu. Oleh karena itu, fokus utama dari plea bergaining bukan pada pemulihan hubungan sosial, melainkan pada percepatan proses peradilan. Dengan demikian, apabila tolak ukurnya adalah pemenuhan rasa keadilan substantif bagi korban dan masyarakat, maka restoratif justice lebih mencerminkan nilai-nilai tersebut dibandingkan dengan plea bergain itu sendiri.
2: Oke, itu yang membedakan Bu ya, antara KUHP baru dan juga KUHP lama.
0: Siap.
2: Antara restoratif justice dan juga plea bergaining. Benar ya Bu Ola?
1: Iya,
2: seperti itu. Oke, benar. Baik Bu, lalu mana Bu yang lebih mengedepankan rasa keadilan masyarakat? RG kah atau PB kah? Atau bisa saya singkat jadi PB gak sih? Boleh kan?
1: Boleh.
0: Sama ya?
1: Saja. Okay. Tadi Bu Dewanti sempat menyinggung adanya play bergen, meskipun tadi kita juga menjelaskan terkait dengan restoratif justice. Yang mana kedua konsep ini sebenarnya memiliki orientasi yang berbeda, sehingga tidak dapat diperbandingkan secara mutlak. Namun dalam konteks hukum pidana Indonesia, restoratif justice ini lebih mengedepankan rasa keadilan masyarakat. Okay. Karena apa? Karena lebih menitik beratkan pada pemulihan keadaan, pemenuhan hak korban, tanggung jawab pelaku, kemudian serta terciptanya perdamaian yang melibatkan para pihak masyarakat. Lalu bagaimana dengan play bargain itu? Kalau play bargain itu lebih berorientasi pada efisiensi pelaksanaan perkara melalui pengakuan bersalah dari terdakwa. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi orientasinya adalah pengakuan bersalah oleh terdakwa dengan konsekuensi pemberian tuntutan atau pidana yang lebih ringan berdasarkan kesepakatan tertentu. Oleh karena itu, fokus utama play bargain ini bukan pada pemulihan hubungan sosial, melainkan lebih pada percepatan proses peradilan. Dengan demikian, apabila tolak ukurnya untuk pemenuhan rasa keadilan substansinya bagi korban dan masyarakat, maka restoratif justice ini lebih mencerminkan nilai-nilai pemulihan pemulihan keadilan ya, dibandingkan play bargain.
2: Itu Bu ya. Jadi apa namanya, yang mana mana yang mengedepankan keadilan masyarakat itu antara restoratif justice dan juga play bargain tadi sudah disebutkan oleh Bu Ona ya Bu ya. Oke, terkait satu lagi Bu sebelum kita apa namanya nantinya kita break ya. Untuk mendengarkan beberapa lagu untuk menentukan tempo juga ya. Apakah restoratif justice dan juga play bargain sendiri dapat berjalan berdampingan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
1: Pada prinsipnya si restoratif justice dan play bargain ini dapat berjalan secara berdampingan. Seperti itu Pak Dewanti ya?
0: Iya, betul Pak.
1: Iya, sepanjang pengaturannya ini dilakukan secara jelas melalui peraturan perundang-undangan dan diterapkan terhadap jenis perkara yang berbeda. Kalau restoratif justice itu lebih tepat diterapkan terhadap tindak pidana tertentu yang memenuhi persyaratan hukum dengan mengedepankan pemulihan kerugian korban, perdamaian dari para pihak. Sebaliknya, kalau prebagian ini dapat diterapkan sebagai mekanisme, saya sudah menjelaskan tadi, ini lebih kepada penyederhanaan proses pembuktian dalam perkara yang terdakwanya mengakui kesalahan dengan sukarela. Ini tidak boleh ada paksaan, tapi dengan sukarela terdakwa itu mengakui kesalahannya. Namun demikian, penerapan kedua konsep ini harus tetap menjunjung tinggi proses due process of law, persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak korban, serta pengawasan oleh aparat hukum dan pengadilan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.
2: Itu ya. Jadi apa namanya? Apakah restorative justice dan juga play bargain dapat berjalan berdampingan? Ya, sebenarnya bisa ya, Bu. Pada intinya bisa ya, Bu?
1: Bisa
2: pada intinya ya. Baik, Bu Ona dan juga Bu Dewanti, boleh kita break sejenak, Bu ya? Ya, baik, kita akan dengar dulu ada komposisi lagu yang mau lewat. Dan mendengar semua yang ingin berinteraksi nantinya ya dengan Bu Ola dan juga Bu Dewanti ya, nantinya di segmen kedua. Sesaat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Pro 1 Kediri dengan informasi dan inspirasi ya pendengar ya. Anda masih bersama saya Arfonda dan juga ada Ibu Ola dan juga ada Ibu Dewanti. Halo Bu.
2: Masih halo. Semangat.
1: Masih semangat ya. Oke, Bu Ola dan juga Ibu Dewanti ya. Terkait dengan dalam konteks over kapasitas lembaga permasyarakatan gitu Bu ya. Apakah kedua konsep ini Bu ya dapat menjadikan solusi Bu? Mungkin
2: baik, bisa. Kedua konsep itu berpotensi menjadi bagian dari solusi meskipun bukan merupakan penyelesaian tunggal terhadap permasalahan overkapasitas di lapas itu sendiri. Restoratif justice dapat mengurangi jumlah perkara yang berlanjut sampai pada pemidanaan penjara, khususnya terhadap tindak pidana ringan atau perkara tertentu yang memenuhi syarat. Di sisi lain, untuk plea bargaining itu sendiri dapat mempercepat penyelesaian perkara sehingga mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan mempercepat kepastian hukum. Meskipun demikian, persoalan overkapasitas dari lembaga permasyarakatan itu sendiri juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti tingginya penggunaan pidana penjara, kebijakan pemidanaan, tingkat residivis itu sendiri, serta keterbatasan sarana dan prasarana di pemasyarakatan. Oleh karena itu, penyelesaiannya memerlukan reformasi sistem peradilan pidana secara menyeluruh.
1: Pada intinya adalah dari kedua konsep itu bisa ya Bu ya diselesaikan gitu Bu ya.
2: Bisa.
1: Oke. Baik. Terkait yang apa namanya? Bagaimana menjaga agar seimbang nih Bu Ola dan juga Bu Dewanti antara efisiensi penegakan hukum dan juga perlindungan pada hak korban nih. Bu Ola mungkin ingin menyampaikan.
3: Baik. Keseimbangan ya. Keseimbangan tersebut itu dapat diwujudkan dengan memastikan bahwa setiap mekanisme penyelesaian perkara itu tetap mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalam prakteknya, hak korban itu harus dijamin. Melalui apa? Melalui pemberian kesempatan untuk menyampaikan pendapat, kemudian memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara, kemudian juga mendapatkan informasi terkait pemulihan atas kerugian yang dialami, serta memperoleh perlindungan hukum selama proses peradilan berlangsung. Di sisi lain, efisiensi penegakan hukum itu tetap dapat dicapai melalui penyederhanaan prosedur penyelesaian tanpa mengurangi hak-hak konstitusional dari para pihak. Oleh karena itu, setiap penyelesaian perkara itu harus dilakukan secara sukarela, transparansi, proporsional, serta berada di bawah pengawasan aparat penegak hukum dan pengadilan.
1: Intinya adalah terkait dengan keseimbangan itu bisa diwujudkan gitu loh Bu ya.
3: Bisa, asalkan tetap keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan ini berjalan
1: seimbang gitu Bu ya. Oke, lalu apakah restoratif justice sendiri membuat para pelaku kejahatan menjadi lebih mudah mungkin Bu lolos dari hukuman?
2: Tidak, Mas. Restoratif justice bukan merupakan mekanisme untuk membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana, melainkan suatu pendekatan penyelesaian perkara yang menekankan pemulihan kerugian akibat tindak pidana. Penerapan restoratif justice itu sendiri hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan penegakan hukum yang berlaku. Selain itu, untuk pelaku tetap diwajibkan mengakui perbuatannya, bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan, serta memenuhi kesepakatan yang dicapai bersama dengan korban. Dengan demikian, restoratif justice tidak menghapuskan pertanggungjawaban pelaku, melainkan mengubah bentuk penyelesaiannya dari pendekatan yang semata-mata represif menjadi pendekatan yang bersifat restoratif.
1: Oke, jadi memang restoratif justice ini memang bukan dapat memudahkan para pelakunya untuk lolos dari hukuman, ya, Bu ya.
2: Bukan
1: Bu ya. Bukan. Tapi apa namanya? Terkait dengan tadi restoratif justice juga bisa digunakan apabila yang si para pelakunya itu tidak terkena pidana yang dikecualikan tadi, Bu ya.
2: Iya.
1: Ya, seperti itu, Bu ya. Oke, baik. Mungkin pendengar semua ada yang ingin bergabung bersama saya ya melalui jalur on air ya 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pun bisa ya di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Bu Ola, terkait dengan apakah play bargaining sendiri berpotensi, Bu, mengurangi beban perkara di pengadilan, Bu?
3: Sama seperti yang dijelaskan terkait dengan RG tadi ya, restoratif justice ini juga bisa mengurangi beban perkara di pengadilan. Bagaimana kalau dengan play bargain? Iya, play bargain ini juga berpotensi mengurangi beban perkara di pengadilan. Karena terdakwa yang mengakui kesalahannya tadi itu tidak lagi memerlukan proses pembuktian yang panjang sebagaimana pemeriksaan perkara pada umumnya. Jadi melalui mekanisme tersebut, proses persidangan dapat berlangsung lebih singkat sehingga penggunaan waktu, biaya, dan sumber daya dari aparat penegak hukum ini lebih efisien. Selain itu, kepastian hukum bagi para pihak ini dapat lebih cepat tercapai. Namun demikian, penerapan play bargain ini harus disertai dengan pengaturan yang ketat agar pengakuan bersalah ini benar-benar diberikan secara sukarela, tanpa tekanan atau tanpa paksaan. Iya, serta tetap berada di bawah pengawasan hakim ya. Hal tersebut penting. Kenapa? Karena untuk menjamin perlindungan hak terdakwa sekaligus menjaga integritas proses peradilan pidana.
1: Oke, baik. Kalau misalkan tadi di awal segmen Bu Dewanti dan juga Bu Ola tadi kan sudah menjelaskan bagaimana restoratif justice itu sendiri, Bu ya. Tapi mungkin ada pendengar semua yang ingin mengetahui terkait dengan play bargain, mungkin Bu. Mungkin bisa dijelaskan apa itu play bargain gitu, Bu.
3: Baik, terima kasih. Play bargain itu ya, kalau restoratif justice tadi kami
1: tadi kan sudah dijelaskan secara gamblang gitu kan ya. Tapi kalau misalnya play bargain kan mungkin ada pendengar semua yang masih belum tahu mungkin, Bu Ola.
3: Baik, kami jelaskan terkait dengan play bargain itu di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2005 tentang KUHAP. Sudah dijelaskan di pasal 1 angka 16. Pengertian pengakuan bersalah atau play bargain adalah mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dalam suatu tindak pidana dan kooperatif dalam pemeriksaan dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya dengan imbalan keringanan hukuman. Tentunya tadi sudah kami sampaikan bahwa itu adalah sukarela, tanpa paksaan dan tanpa tekanan. Demikian Mas Ari.
1: Oke, Bu Dewanti mungkin menambahkan mungkin Bu Dewanti.
2: Baik, untuk pengakuan bersalah atau plea bargaining ini ada syaratnya juga, Mas. Enggak serta-merta semua bisa. Itu diatur di pasal 78 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP. Yaitu syaratnya satu, baru pertama kali melakukan tindak pidana. Yang kedua, terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5 dan atau bersedia membayar ganti rugi atau restitusi. Jadi harus memenuhi syarat tersebut, Mas, harus, di pasal 78.
1: Harus memenuhi syarat gitu, Bu, di pasal 78 tadi, Bu ya. Oke, Bu Ola menambahkan.
3: Nah, sudah cukup.
1: Sudah cukup semuanya, Bu ya. Oke, baik deh kalau misalkan kalau sudah cukup ya. Enggak, tapi enggak terasa ya. Kita sudah mungkin hampir 1 jam ya kita di sini ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, Bu Ola dan juga Bu Dewanti ya. Kita berada di penghujung segmen, Bu. Monggo, silakan closing statement ataupun kesimpulan apa, Bu, dari kita dialog dalam mungkin rentang kurang dari 1 jam ini. Monggo silakan, Bu Ola.
3: Baik, terima kasih pendengar setia Radio RRI. Kediri yang berbahagia, demikian seluruh rangkaian dialog interaktif kami. Kami senang sekali Sri Kandi Bidum bisa membersamai semua pendengar setia, yang mana pada hari ini penerapan RJ atau restoratif justice ini adalah sebagai jalan menuju keadilan, tentunya yang humanis dan berhati nurani di Indonesia. Melalui pendekatan ini kita belajar bahwa keadilan ini tidak melulu soal pembalasan atau hukuman, melainkan tentang bagaimana memulihkan kembali harmoni, merajut kembali silaturahmi yang sempat retak, dan memberikan ruang bagi perdamaian yang sejati di tengah masyarakat. Demikian Mas Haril.
1: Oke, baik. Bu Dewanti ingin menambahkan? Sudah cukup? Sudah cukup. Oke. Baik ya, Bu Dewanti juga Ibu Ola, terima kasih Bu. Bu
3: Ola, terima kasih Bu Dewanti. Terima kasih.
1: Siap. Mudah-mudahan dialog kita bisa bermanfaat untuk kita semuanya Bu ya. Kita bisa berjumpa lagi Bu ya di lain kesempatan.
3: Terima kasih.
1: Salam hangat selalu untuk keluarga dan juga tim dari Kejari Bu ya.
3: Kejari Kabupaten Kediri.
1: Salam hangat selalu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Baik pendengar, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam menyajikan Jaksa Menyapa ya. Yang mana kita tadinya berdialog bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Ibu Ola Dewi Nurlaili SMH selaku jaksa fungsional pada bidang tindak pidana umum Kejari Kabupaten Kediri, dan juga ada Ibu Dewanti Nur Indrati SMH selaku kepala subseksi pra penuntutan tindak pidana umum Kejari Kabupaten Kediri yang mengangkat topik yaitu pelaksanaan RJ atau restoratif justice pada KUHP baru ya. Mudah-mudahan dialog kita bisa menambah wawasan kita. Saya lagi mendengar ya, tempat pada pukul 11 kita bergeser dalam penyajian Dinamika Olahraga Center yang akan siarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Lalu untuk lanjutan program Kediri siang ini nantinya akan dipandu oleh rekan saya Rifki Royan ya, sampai dengan nanti menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Saatnya saya Aruf Honda pamit undur diri dari tengah-tengah ruang dengan Anda semuanya. Terima kasih atas atensinya. Selamat siang dan sampai jumpa.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Karena ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon, di daerah kotak penalti, pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudut.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Victory Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak menit pertama, Inggris langsung menguasai bola, namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Victory memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakan.

0: unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga, sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane, merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
1: Kami pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan grup ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
0: Sementara itu, pelatih Kongo, Sebastian Lesabre, hanya bisa lego dengan hasil akhir timnya.
1: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih karena telah percaya pada proyek ini sejak awal, dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia. Dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
2: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps.
0: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Kris Warizki, Produk RRI, Pusul Udara, bola untuk Indonesia.
3: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Suruhkan pada orang lain, berikan lagi. Kepanggung dan Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacke dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacke juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memula.
1: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
0: Nomor skuadnya

0: tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Tenis putri nomor satu dunia, Arina Sabal.

0: Itu benar-benar pertandingan yang erat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tie break. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
1: Thank you so much.

0: slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
1: Yes, happy. Of course, second set was.
2: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
0: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina.

dan lapangan latihan dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan 2 pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: volley. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AFC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan penting saya sebagai penyelenggara apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet, ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa

Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AFC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

Informasi lainnya, Teguh Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia sebagai tuan rumah FAICSI World Horse Competition. Selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabarnya siang hari ini? Semoga hari ini aktivitas Anda berjalan lancar ya, dan selalu ada hal-hal baik yang menemani langkah kita semua. Terima kasih Anda masih meluangkan waktu untuk mendengarkan Pro 1 RRI Kediri di Kediri siang hari ini, Kamis 2 Juli 2026 ya. Semoga momen istirahat ataupun juga perjalanan serta aktivitas Anda terasa lebih santai ya, atau lebih ringan dengan lagu-lagu pilihan yang nanti akan kami hadirkan, beserta juga informasi-informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Juga sekaligus untuk membuka kebersamaan kita di siang hari ini, ada lagu yang akan mengajak kita untuk percaya pada diri sendiri, mengambil langkah dan juga berani menghadapi apapun yang ada di depan. Ya, Kunto Aji dengan berat.

Benar, kami akan kembali menyapa Anda dalam Kediri siang ini setelah kita dengarkan azan zuhur untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya. Juga kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

Anda kembali mendengarkan Pro 1 RRI Kediri. Pendengar Pemkab Kediri menilai pendirian Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia atau BEI bermanfaat sebagai upaya meningkatkan literasi pasar modal masyarakat di daerah. Wakil Wali Kota Kediri Agus Kowim menilai atau mengatakan pasar modal memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Selain menjadi sarana investasi, pasar modal juga menjadi sumber pembiayaan bagi dunia usaha sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu juga kepastian penghasilan dan jaminan pensiun yang dimiliki ASN dinilai tidak seharusnya membuat terlena dalam mempersiapkan kesejahteraan pada masa mendatang bagi para ASN. Gus Koim menambahkan bahwa pasar modal memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional karena selain menjadi sarana investasi juga menjadi sumber pembiayaan dunia usaha. Harapannya pendengar, galeri investasi dapat dimanfaatkan sebagai wadah pembelajaran yang aktif sekaligus juga memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Sementara Kepala OJK Kediri Ismirani Saputri mengatakan bahwa pencanangan galeri investasi merupakan langkah strategis untuk membangun budaya investasi yang sehat, legal dan bertanggung jawab sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan pasar modal. Pendengar, demikianlah Kediri siang ini. Anda nanti bisa mengikuti program hiburan kami dalam program Sekoci, Senandung, Keroncong juga Campur Sari tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: warungnya Mae ini loh, sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut toh Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI ke

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: siang pendengar Prosatu RRI Kediri. Kembali kami hadirkan program hiburan di siang hari ini dalam Skoci, Senandung Keroncong dan juga Campur Sari, bareng sama Rifki Royan, juga ditemani
1: Esa sama Dila.
0: Esa dan Dila siang hari ini sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan lagu-lagu keroncong juga campur sari. Anda boleh bergabung di nomor 0354 310 1108, juga melalui pesan singkat atau juga WA di nomor 0812 346 289, serta 0857 253 5550. Sudah ada Mas Setioko di ujung telepon kita siang hari ini. Halo, selamat siang Skoci.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Skoci Pare. Senandung Keroncong Campur Sari, Panglipur Sare. Udah.
0: Kirain masih ada lanjutannya.
2: Gimana kabarnya?
0: Kabarnya baik Pak Setioko juga ya.
2: Alhamdulillah saya juga baik. Gimana Dila?
1: Alhamdulillah baik Pak.
0: Dila.
2: Dila sama Eva ya?
1: Sama Esa.
0: Esa.
2: Oh Esa ya. Eh, syukur aduh. Nanti kalau di rendang no sama Dila, aku nggak boleh minta lagu banyak.
0: Nggak boleh no.
2: Nggak boleh, saya kemarin minta lagu 5, oh, waktunya nggak ada Pak.
0: Iya. Oke, langsung aja Pak Setioko, lagunya apa?
2: Ya ada lagunya itu Wali Songo.
0: Wali Songo, dari siapa penyanyinya?
2: Manut dari Dila ya nggak apa-apa, dari kita nggak apa-apa.
1: Okay. Ya salamnya untuk siapa Pak?
2: Ya salamnya untuk nanti aja direndang aja.
1: Ya baik.
2: Tak gitu ya. Akhirnya saya tunggu di terminal sana ya.
1: Iya.
0: Tunggu.
2: Oke, dah.

0: Koci.
1: Selamat siang.
0: Siang.
1: Sekoci, senandung, kroncong, lan campur sari.
0: Campur sari. Bopo Bani, gimana siang hari ini? Panas.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat.
1: Semangat. Mudah-mudahan Mas Rizky, Mbak Gila, Mbak Eka juga diberi kesehatan kepada Yang Maha Kuasa.
2: Amin.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Langsung aja Bapak Bani, lagunya.
1: Ya, minta lagu Kapilo dari Intan Caca.
0: Apa judulnya?
1: Kapilut. Iya. Yeah.
0: Kapilut Intan Caca.
2: Iya, yeah, salamnya siap. Untuk siapa, Pak?
1: Ya, yeah, salamnya untuk semuanya aja.
2: Iya. Yeah.
1: Sama jadi Pak Tioko tadi yang baru turun. Salam sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih alias Natur Pun.

0: Cai dari Pamaryono di Tulungagung.
1: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari. Dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu keroncong, Citra Pahlawan versi Tania Dewi. Salamnya buat Bu Etik, Bu Sita, yeah. Ayang Purbo, Lek Dul, Pak Agus, Pak Sugianto, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri.
0: Okay.
1: Bersama Kak Rizky Royan dan dua dada cantik, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah.
0: Amin. Amin. Oke, masih ditungguin ya buat yang belum gabungan siang hari ini. Kita sudah ada yang bergabung tadi ya, Pak Satyoko, Bapak Bani, juga Pak Mariono. Tapi masih ada waktu buat Anda yang ingin bergabung, baik melalui line telepon, WA, ataupun juga SMS pesan singkat. Ditunggu di siang hari ini. Masih ada yang ingin gabungan lagi, kita sapa selamat siang.
2: Selamat Skoci. Siang. Assalamualaikum, Alhamdulillah.
0: Salam.
2: Mas Rizky,
0: iya, dari Tulungagung ya.
2: Tulungagung, betul ya. Gimana kabarnya Mas Rizky?
0: Kabar baik.
2: Baik, sehat ya. Nah, sama keluarga cantik tadi ya, selamat siang juga.
1: Iya, selamat siang.
0: Yang purba. Ya,
2: selamat siang juga. Nanti lagunya Mas Rizky ya.
0: Apa tuh?
2: Sing tak sayang hilang masuk ya.
0: Sing tak sayang
2: hilang.
0: Hilang.
2: Iya ada.
0: Oh, sing tak sayang hilang.
2: Ada dong.
0: Harus ada.
2: Ada ya.
0: Siapa
2: ada,
0: ya?
2: Ada.
0: Penyanyinya dari siapa nih?
2: Ya, sama pilihnya sendiri nih, apa-apa.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ya, itu ya. Aja. Salam untuk semua saja. Pendengar di selamat siang. Itu aja. Terima kasih, Mas Vicky.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye.

putar ya lagu-lagu yang sudah di request siang hari ini. Pendengar, Anda jangan kemana-mana, tetaplah di Skoci Senandung Keroncong juga Campur Sari.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pernahkah Anda melihat atau punya pengalaman menggertakkan gigi saat tertidur? Menggertakkan gigi saat tidur adalah kondisi ketika seseorang secara tidak sadar mengatupkan atau menggesekkan giginya selama tidur. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti stres, kecemasan, gangguan tidur, konsumsi kafein atau alkohol berlebihan, serta susunan gigi yang kurang sejajar. Saat tidur, otot rahang dapat tetap aktif akibat sinyal dari sistem saraf, sehingga gerakan mengatup atau menggesek gigi terjadi tanpa disadari. Meskipun sering dianggap tidak berbahaya, kebiasaan menggertakkan gigi yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan keausan gigi, nyeri rahang, sakit kepala, hingga gangguan pada sendi rahang. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka mengalaminya sampai diberitahu oleh pasangan tidur atau setelah merasakan gejalanya. Untuk mengurangi risiko, biasanya disarankan mengelola stres, menjaga kualitas tidur, dan berkonsultasi dengan dokter gigi apabila keluhan terjadi secara rutin atau menimbulkan rasa sakit.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

di Prosatu RRI Kediri, hari Kamis 2 Juli 2026 ya. Lagu-lagu keroncong campur sari masih akan menemani Anda, dan Anda tentunya masih bisa bergabung di kesempatan siang hari ini melalui telepon ataupun juga WA dan juga SMS ya. Masih ada waktu sekitar 9 menit sebelum kita lanjut ke Lintas Kediri siang ini pukul 13 nanti. Sambil juga kami ucapkan terima kasih ya buat yang sudah bergabung siang hari ini. Tadi ada Pak Setioko, juga ada Bopo Bani, Pak Mariono, serta Yang Purbo dari Tulung Agung ya, yang sudah bergabung di kesempatan pertama tadi. Nanti Anda juga bisa gabungan ya di program hiburan berikutnya di Rendang tentunya ya, request dangdut di kesempatan siang hari nanti pukul 13 lewat 30 tentunya di Prosatu RRI Kediri.

Sama Maesa, terima kasih banyak ya udah menemani di Sekoci siang hari ini. Nanti kita lanjut lagi dengan program Lintas Kediri Siang. Terima kasih banyak buat Anda semua pendengar yang sudah gabungan siang hari ini. Sekoci akan hadir lagi menyapa Anda hari Sabtu siang ya, pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. RRI.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
2: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Rifki Royan. Informasi pertama, pendengar, peringatan HUT Bayangkara ke-80, Polri waspadai peningkatan kejahatan siber. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Anne Kusuma.
3: Peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 di Kota Kediri menjadi momentum bagi Kepolisian Republik Indonesia untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengantisipasi perkembangan ancaman kriminalitas, terutama kejahatan cyber yang terus mengalami peningkatan di era digital seperti sekarang ini. Upacara yang mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat digelar di lapangan Balai Kota Kediri pada Rabu pagi ini dengan Wakil Wali Kota Kediri, Kowimudin Toha, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara sekaligus membacakan amanat dari Presiden Republik Indonesia. Dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa Polri diharapkan terus menjalankan fungsi perlindungan, pengayoman, dan juga pelayanan kepada masyarakat secara profesional, responsif, dan juga berorientasi pada kepentingan publik. Pemerintah Kota Kediri juga memberikan apresiasi atas sinergi yang selama ini telah terjalin dengan Polres Kediri Kota dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat.
4: Untuk depan, semoga Polri semakin bisa diterima di masyarakat, melakukan pengabdian terbaiknya untuk masyarakat. Kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih atas kerjasama-sama ini. Sudah banyak hal yang bisa dilakukan, sinergitas antara pemerintah terakhir dengan kepolisian.
3: Sementara itu, Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim menilai bahwa peringatan HUT Bayangkara ke-80 ini menjadi pengingat bagi seluruh personel untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi membawa tantangan baru dalam penanganan tindak kriminal, terutama meningkatnya kejahatan cyber seperti penipuan online dan juga berbagai bentuk kejahatan digital yang pelakunya tidak lagi dibatasi oleh wilayah.
5: Ini kita merasa memang sampai saat ini kita belum sempurna, tapi yakinlah bahwa setiap hari itu kita selalu melaksanakan perubahan dan perbaikan untuk menuju kesempurnaan itu dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Kriminalitas ke depan ini yang menjadi tantangan kita adalah kejahatan IT. Karena memang IT ini tidak punya batas, ya, tidak punya batas wilayah. Semua sekarang megang gadget, bisa menggunakan internet, dan bisa menggunakan kejahatan problem yang dimiliki kejahatan.
3: Di momen HUT Bayangkara ke-80 ini, diharapkan Polri terus memperkuat profesionalismenya, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menjaga kepercayaan masyarakat melalui sinergi yang semakin erat dengan pemerintah daerah dan juga seluruh elemen masyarakat. Anu Kusuma melaporkan.
2: Atraksi Polisi Cilik berbalut budaya lokal meriahkan Hari Bayangkara ke-80 di Kediri. Selengkapnya dilaporkan oleh Ayu Citra.
6: Atraksi Polisi Cilik memeriahkan peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Kabupaten Kediri yang berlangsung di halaman belakang kantor Pemkab Kediri. Pada agenda hari ini, Syifa, salah satu peserta upacara peringatan Hari Bayangkara di Kediri, ia mengaku sangat takjub dengan atraksi yang disuguhkan, apalagi bisa memadukan antara olah gerak ala petugas kepolisian lalu lintas dengan menambah ornamen budaya lokal seperti hanya kuda lumping, gunungan wayang, kipas, hingga memakai tambahan musik kicau mania. Syifa berharap bahwa dengan peringatan Hari Bayangkara ini, setiap instansi kepolisian bisa semakin meningkatkan layanan kepada masyarakat.
7: Semoga Polri semakin baik dalam mengabdi pada negeri dan pada masyarakat, dan juga lebih bisa bermanfaat bagi negeri dan masyarakat, dan bisa mewujudkan visi-misi negara Indonesia.
6: Sementara itu, saat membacakan amanat Kapolda Jawa Timur, Kapolres Kediri AKBP Brama Supriyaji menyampaikan bahwa dengan peringatan Hari Bayangkara kali ini diharapkan setiap anggota dapat menjalankan penugas di lapangan seperti halnya mengamalkan ibadah.
8: Niatkan setiap pelaksanaan tugas sebagai ibadah dan berperman pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Mantapkan soliditas internal dan perkuat sinergisitas eksternal, baik dengan pemerintah daerah, TNI, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh elemen bangsa. Perkuat kolaborasi baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita saling mendoakan agar kita semua selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan dalam menjalankan tugas. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80.
6: Lebih lanjut, kemeriahan Hari Bayangkara tahun ini juga menyuguhkan penampilan menarik dari sejumlah polwan hingga kebolehan para pelajar yang mengeluarkan aksi drum band. Hadir di lokasi yang sama Bupati Kediri dan segenap Forkopimda serta tamu undangan dari berbagai instansi. Ayu Citra melaporkan.
2: Anda masih di jalur lintas siang Kediri, jalur lintas Kediri siang, Kamis 2 Juli 2026. Pendengar, Kejari dan Pemkab Kediri kolaborasi perkuat pencegahan perundungan dan kekerasan seksual di sekolah. Selengkapnya dilaporkan oleh Anne Kusuma.
3: Praktik perundungan dan kekerasan seksual yang masih terjadi di lingkungan pendidikan menjadi perhatian serius di Kabupaten Kediri. Melalui kolaborasi antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan juga pemerintah Kabupaten Kediri, berbagai upaya pencegahan terus diperkuat, salah satunya melalui peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat dan juga pelajar agar kasus serupa dapat ditekan sejak dini. Kepala Subseksi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Pratama Hendrawan Mahardika, menjelaskan bahwa Kejari bersama bagian hukum Kabupaten Kediri dalam hal ini terus berupaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya perundungan dan juga tindak pidana kekerasan seksual. Edukasi tersebut dijalankan salah satunya melalui program Jaksa Masuk Sekolah sebagai implementasi kewenangan kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Selain menyasar para pelajar, edukasi juga ditujukan kepada orang tua karena keluarga dinilai menjadi benteng utama dalam mencegah terjadinya kasus perundungan maupun kekerasan seksual.
9: Kalau untuk kasus bullying di Kabupaten Kediri ini sendiri, kami kerjasama dengan Dinas P2KB memang sangat banyak. Paling banyak itu terjadi di sekolah. Ada yang sampai putus sekolah maupun sampai dengan dia malas-malasan. Jadi kami turut hadir, kami melakukan pencegahan. Kami tidak ingin generasi muda kita itu sampai putus sekolah. Kalau untuk totalnya berapa dan sebagainya mungkin dari Dinas P2KB yang mengetahui. Tapi dari kasus di Kejaksaan Agung untuk total paling banyak itu tindak pidana kekerasan seksual. Dari tahun terakhir kemarin ada 1157 sendiri. Itu semakin hari itu semakin meningkat. Karena apa? Terkait filter yang ada di media sosial atau di lingkungan itu sangatlah tidak baik sekarang untuk anak-anak. Karena anak-anak tidak bisa menilai mana yang benar, mana yang salah untuk saat ini.
3: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, turut menerangkan bahwa pemerintah daerah juga terus memperkuat penerapan program sekolah ramah anak sebagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan pelajar yang aman dan juga nyaman.
10: Aspek iklim keamanan sekolah. Oleh karenanya saya ingin mengajak para guru ya, Bapak Ibu semua, mari kita bersama-sama menciptakan apa lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Kalau lingkungan belajar kita ciptakan aman dan nyaman, maka anak-anak akan senang belajar, rajin belajar, senang ke sekolah, tidak ada ketakutan.
3: Langkah preventif yang dilakukan secara berkelanjutan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman sehingga seluruh anak di Kabupaten Kediri dapat belajar dan juga berkembang tanpa adanya rasa takut. Anu Kusuma melaporkan.
2: Informasi terakhir, pendengar, Dinas Jatim dan DPRD gelar pertunjukan ludruk di Jombang untuk melestarikan budaya. Selengkapnya dilaporkan oleh Cantia.
11: Dalam upaya menjaga eksistensi warisan leluhur, Dinas Provinsi Jawa Timur bersama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Provinsi Jawa Timur menggelar pertunjukan kesenian tradisional ludruk. Pagelaran ini diselenggarakan secara khusus sebagai sarana hiburan bagi masyarakat pulau. Kepala Desa Pulor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Suharto menyambut baik agenda ini. Beliau menyampaikan bahwa hiburan yang diberikan kepada masyarakat pulau tersebut bertujuan untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Menurutnya, budaya Indonesia sangat selaras dengan kondisi dan karakter masyarakat, khususnya warga Jombang.
12: Nah, selaku penyelenggara ini adalah dari Dinas Provinsi Jawa Timur dan juga anggota Dewan tingkat Provinsi Jawa Timur juga. Nah, di sini kami mendapatkan mendapatkan hiburan dari masyarakat Pulau. Dengan tujuan ingin melestarikan budaya yang ada di Indonesia ini. Kenapa? Budaya Indonesia ini sangat-sangatlah sesuai dengan kondisi dan adat daripada masyarakat Jombang khususnya.
11: Melalui kegiatan ini, diharapkan kesenian tradisional seperti ludruk dapat terus berkembang menjadi lebih baik di masa depan, serta mampu menjadi bagian dari budaya yang dikenal luas di seluruh dunia. Cantia melaporkan.
2: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi

Piala Dunia 2026 akan menghadirkan 6 perubahan aturan penting yang bertujuan mempercepat permainan dan mengurangi praktik pemborosan waktu. 6 aturan baru tersebut diantaranya, larangan tactical time out saat kiper cedera. FIFA melarang praktik yang selama ini dikenal sebagai tactical time out, yakni ketika penjaga gawang sengaja atau diduga sengaja terjatuh sehingga rekan-rekan timnya bisa mendatangi pelatih untuk menerima instruksi taktis. Kedua, hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam. Pemain kini tidak bisa lagi berlama-lama saat melakukan lemparan ke dalam. Ketiga, tendangan gawang terlambat bisa berujung sepak pojok. Apabila tim yang bertahan sengaja mengulur waktu sebelum eksekusi goal kick, wasit dapat memberikan sepak pojok kepada tim lawan sebagai bentuk hukuman. Keempat, pemain yang diganti wajib keluar dalam 10 detik. Pemain yang ditarik keluar hanya diberi waktu 10 detik untuk meninggalkan lapangan melalui titik terdekat. Jika gagal memenuhi batas waktu tersebut, pemain pengganti tidak diizinkan masuk selama minimal 1 menit. Kelima, menutupi mulut saat konfrontasi bisa digolongkan pelanggaran serius. Menurut FIFA, pemain yang menutupi mulut ketika terlibat konfrontasi dengan lawan dapat dikenai sanksi hingga kartu merah. Terakhir, VAR bisa meninjau pelanggaran sebelum sepak pojok dan tendangan bebas. Kini VAR memiliki kewenangan untuk mengintervensi apabila terdapat pelanggaran yang jelas yang dilakukan tim penyerangan sebelum bola berada dalam permainan pada situasi sepak pojok.

0: Apa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan Ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurami asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Saya

0: kok cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: push up. Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang, request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Senang sekali saya Rifki Royan ditemani
1: saya Iva,
2: saya Fuji.
0: Iva dan Fuji, kami hadirkan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda dalam program Rendang Request Dangdut
3: Sedap, Gurih, Wenapos.
0: Iya, sampai nanti pukul 15 kami ajak Anda untuk bergabung siang hari ini melalui line telepon 0354 310 1108, juga di 0812 34 600 289, atau nomor lainnya di 0857 2535 2550. Kita baca dulu ya WA yang masuk siang hari ini, boleh dibacain tolong.
1: Ada dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu dangdut koplo Dalan Anyar versi Sinta Arsinta. Salamnya buat Pak Slamet, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bapak Bani, Pak Setioko, Pak Janil Abidin, Pak Tarji, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Bersama Kak Rizky Royan, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Satu lagi.
2: Ada dari Eyang Purba, minta diputarkan lagu Cantikku Satu dari Gery Mahesa. Salamnya buat semua pendengar Rendang. Selamat siang Mas Rifki.
0: Oke, terima kasih Pak Mariono juga Eyang Purba ya di Tulungagung, sama-sama dari Tulungagung. Lanjut di line telepon, di jam telepon sudah ada Pak Setioko lagi ya. Selamat siang Rendang.
4: Selamat siang Rendang, sedap gurih enak kok. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana
4: kabarnya Mas?
0: Oke, kabar baik Pak Setioko.
4: Oke, nah ini jawabnya Fusi dan Eva ya.
1: Iya.
0: Betul sekali.
4: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik Pak Setioko.
4: Oh baik ya. Baik.
0: Setioko mau dengar lagu apa siang ini?
4: Aku bertanya sama itu lah, sama Fuji sama Eva itu aja yang cocok dengan dia itu. Lagunya itu sedekah itu.
1: Sedekah.
0: Masya Allah.
4: Iya kan, Pak Fuji itu kebiasaan bersedekah. Sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta atau dengan bahasa. Senyum juga sedekah loh, ya kan? Senyum juga sedekah.
0: Sedekah
4: kan, Pak Fuji sama Eva itu kan juga murah senyum. Jadi di samping when you smile so beautiful, saat di saat tersenyum nampak cantik sekali.
1: Terima kasih Pak Setioko. Boleh salam-salamnya monggo Pak Setioko.
0: Salam.
1: Salam-salam
4: ya semua tuh gini Fuji, saya Fuji sama Eva ya. Saya tuh selalu bercanda.
1: Iya.
4: Ya, salam-salam.
1: Iya.
4: Salamnya untuk PPNI, Pak Sukarji, Pak Tarji, Pak Purbo, Pak Munoto, Pak Samet, Pak Sugeng. Putra Tutut, Pak Mariono.
0: Yes.
4: Pak Rahmat, Pak Zainal. Juga Mas Dwi Cahyo, Mbak Sulis, Mama Wanda, Bu Nini Aryani, Mbak Nawang, Bu Iti, Bu Eti, Putri, Vita, Mbak Vina, Mbak Yuli, Bu Farida, dan Bu Lili, dan semuanya lah.
0: Siap.
4: Lagunya saya tunggu ya.
0: Oke, ditungguin.
4: Tunggu di mana?
0: Di mana aja boleh.
4: Ya saya tunggu di rumah aja dah.
1: Oke. Okay.

0: SMS juga chat WA ya. Kita geser ke Kalimantan, ada Bu Eti. Selamat siang rendang.
1: Halo.
0: Halo. Iya.
1: Enak
0: apple. Iya, Bu Eti kok kayak bisik-bisik. Bareng sama
2: Iva dan Fuji.
0: Dan Fuji.
2: Iya.
1: Sehat ya, Mas?
0: Iya, Ibu baru bangun tidur kah? Suaranya kayak bisik-bisik.
1: Panas pol, Mas.
0: Ah, panas pol ya.
1: Nanti
0: belum ada.
1: Hah? Berbeda kasta ya, Mas Rizky?
0: Berbeza kasta. Oke.
1: Dapat salam dulu.
2: Iya.
1: Dapat salamnya ke Pak Sukarti bareng Bu Sukarti yang selamat sore. Menopo Pak Sarji, Pak Kak Bani, Pak Sugeng.
2: Pak Sugeng.
1: Ada juga yang kurbo, ada Lik Dul, Mama Wanda.
2: Lik Dul, Mama Wanda.
1: Dari Lik Bunda Sita, ada Mbak Kusuma Sarip, Mas Bilang. Ada Mbak Dewi Dini, ada Mbak Niar.
2: Iya.
1: Ada juga.
0: Siapa lagi?
1: Ada Pak Zainal, ada Mbak Zainal, Pak
0: Zainal, Pak Zainal,
1: Samarinda juga ya.
2: Iya.
1: Ada Pak Mariono,
2: Pak Mariono, Pak Setioko.
1: Ada Pak Selamat. Ada juga Bu Ugri bersama Om Bredi ya. Ada Pak Widi di Bukul, ada Mbak Pangli di Kaltar.
2: Iya.
1: Juga semuanya itu salamnya ya.
0: Oke.
1: Semoga semua sehat walafiat. Terima kasih.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih kembali.
0: Ada chat lagi dari Pak Zainal. Tolong dibacain.
2: Iya. Assalamualaikum Mas Rizky, rendang sedap gurih enak po. Mas Pak Zainal minta diputarkan lagu Hayalan Masa Lalu. Hayalan dari Ida Laila. Salamnya buat Pak Sukarji, Pak Munoto, Pak Setioko, Pak Slamet, Pak Uco, Pak Mariono, Mbak Ugeng, Bapak Bani, Eyang Purbo, Bunda Eti, Bunda Sita, Mbak Velia, dan semuanya aja yang lagi mendengarkan Radio RRI Kediri. Salam sehat.

0: khayalan masa lalu. Oke deh, kita geser bacain atau kita simak cek fakta dulu ya pendengar Pro 1 RRI Kediri. Jangan kemana-mana, tetap di Rendang ya, di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Hoax atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Baik pendengar, kita dengarkan cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat terkait hoax istana segera ambil alih kasus ijazah Jokowi. Berikut disampaikan oleh rekan Fuji.
5: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim istana segera ambil alih kasus ijazah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari trunbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci sikap istana terhadap kasus ijazah Jokowi ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan kompas.com berjudul Soal Ijazah Jokowi, Istana Kepresidenan Hormati Proses Hukum, dan berita kumparan.com berjudul Istana Soal Bareskrim Sebut Ijazah Jokowi Asli, Kita Hormati, Itu Proses Hukum. Dalam kedua pemberitaan itu, diketahui bahwa Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang sekaligus juru bicara Presiden Prabowo Subianto memastikan keaslian ijazah UGM milik Jokowi. Ia menegaskan menghormati proses hukum yang telah dilakukan Bareskrim Polres. Demikian cek fakta.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentok Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener Nduk, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh Bu.
1: Iya Nduk, kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Apa itu NPWP? Secara sederhana, apa itu NPWP dapat dijelaskan sebagai nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor identitas resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk setiap warga yang menjadi wajib pajak. Ketika seseorang bertanya apa itu NPWP, maka jawabannya adalah NPWP adalah nomor identifikasi yang digunakan untuk mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang atau badan usaha. Membahas apa itu NPWP tidak lengkap tanpa memahami fungsinya. Berikut sejumlah fungsi penting NPWP. 1. Identitas perpajakan untuk setiap wajib pajak. 2. Syarat administrasi dalam pembuatan rekening bank. 3. Syarat pengajuan kredit dan KPR. 4. Syarat bekerja di perusahaan formal. 5. Pengajuan program pemerintah seperti insentif dan bantuan. Dan 6. Pengendalian pajak oleh pemerintah. Dengan fungsi penting tersebut, memahami apa itu NPWP menjadi hal wajib bagi setiap warga negara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Spesies Turritopsis dohrnii juga dikenal sebagai ubur-ubur abadi yang dapat ditemukan di seluruh dunia pada perairan iklim sedang hingga tropis. Seperti kebanyakan ubur-ubur lainnya, fase hidup spesies ini dimulai sebagai larva kecil perenang bebas yang dikenal sebagai planula. Konsep keabadian yang dimiliki oleh ubur-ubur abadi ini memang sangat unik. Ubur-ubur ini tidak memiliki konsep usia yang panjang dengan siklus hidup lambat, melainkan kehidupan ubur-ubur satu ini menerapkan konsep regresi, di mana ketika sudah memasuki usia tua, mereka akan kembali menjadi muda. Perbedaan antara ubur-ubur biasa dengan ubur-ubur abadi terletak pada ukurannya. Jika ubur-ubur biasa atau yang sering disebut ubur-ubur bulan dapat tumbuh hingga mencapai ukuran 40 cm, ubur-ubur abadi atau Turritopsis dohrnii hanya berukuran sekitar 4,5 mm saja.

Maka Anda bertanya, kenapa bulu kuduk bisa berdiri? Bulu kuduk dapat berdiri saat seseorang merasa takut karena tubuh secara otomatis mengaktifkan respon lawan atau lari, fight or flight response. Ketika otak mendeteksi ancaman, sistem saraf simpatis melepaskan hormon seperti adrenalin yang mempersiapkan tubuh untuk menghadapi bahaya. Salah satu efeknya adalah kontraksi otot-otot kecil yang melekat pada akar rambut, sehingga rambut atau bulu menjadi tegak. Fenomena ini dikenal sebagai piloereksi atau merinding. Pada manusia modern, respon ini tidak lagi memiliki fungsi yang terlalu penting. Namun, pada nenek moyang manusia dan banyak hewan berbulu, bulu yang berdiri membuat tubuh tampak lebih besar sehingga dapat membantu mengintimidasi predator atau lawan. Selain itu, bulu yang tegak juga dapat membantu mempertahankan lapisan udara hangat di dekat kulit. Karena merupakan respon refleks yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom, bulu kuduk dapat berdiri secara spontan saat seseorang mengalami ketakutan, stres, atau emosi yang sangat kuat.

0: Wena Epol di Proza Terari Kediri ya, karena informasi dan inspirasi masih bareng sama Rifki Royan, juga ditemani
1: Iva dan Fuji.
0: Iva dan Fuji, masih ada berapa, 25 menit lagi ya kira-kira menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Anda masih bisa gabungan siang hari ini di 0354 310 1108, juga melalui WA-nya kami ya di nomor 0812 34600 289 serta 0857 2535 2550.

0: Oke deh, kita putar lagu lagi ya yang siap diputarkan siang hari ini. Ada telepon lagi yang masuk siang hari ini. Halo, selamat siang rendang.
1: Siang rendang sedap,
0: gurih,
1: enak pol.
0: Enak pol dari Kediri kota.
1: Dan
0: yes,
1: siapa cantik?
2: Lekdul.
1: Gimana loh? Harus cerdas ya. Harus cerdas ya. Ini masuk tes loh.
0: Masuk tes.
1: Iya.
2: Bagaimana kabarnya?
1: Punya kabar semuanya?
2: Alhamdulillah baik. Cuacanya juga panas sekali, Pak Lekdul.
1: Betul, merata kayaknya.
2: Iya.
1: Semua meratakan ya.
2: Merata.
1: Tetap semangat apapun cuacanya.
0: Tetap semangat.
1: Jaga kesehatan ya.
2: Iya, terima kasih.
1: Perjuanganmu masih jauh.
0: Masih
2: jauh. Ya baik, Lekdul, siang ini mau request lagu apa?
1: Lekdul minta diputarkan Shakila. Shakila.
0: Shakila dari
1: Asrof.
0: Asrof.
2: Salam-salamnya ya. Monggo Lekdul.
1: Salamnya ikut tadi yang sudah masuk semuanya aja.
2: Iya.
1: Nanti ada Bunda Sita ya.
2: Bunda Sita.
1: Sudah komplit semuanya.
0: Komplit.
1: Salamnya salam sehat, sehat selalu. Waktunya ngepres.
2: Iya.
1: Yes. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Napol.
1: Napol. Selamat siang Ibu Sita.
0: Ya betul.
1: Betul ya, di Gedang Sewu. Ibu Sita sehat ya?
0: Ya alhamdulillah sehat.
1: Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Ibu Sita mau dengar lagu apa siang hari ini?
0: Lagunya dari Ayu Ting Ting aja mas.
1: Judulnya?
0: Judulnya Tutitatitut.
1: Tutitatitut, oke.
2: Salam-salamnya boleh Bu Sita?
0: Iya, salamnya buat semuanya saja tanpa terkecuali A sampai Z.
2: Lagunya
0: terbatas ini.
1: Oke, betul sekali. Iya,
0: buat panjenengan. Semoga selalu sehat semuanya.
1: Amin.

0: Oke, gak terasa ya kita sudah di penghujung acara Rendang, program Rendang edisi hari Kamis 2 Juli 2026. Makasih buat semua pendengar yang sudah gabungan siang hari ini, juga yang sudah mendengarkan ya. Ada Pak Mariono dan juga yang purbo dari Tulungagung, Pak Satyoko, Bu Eti, dan juga Pak Zainal di Kalimantan, serta Lek Dul di Kediri Kota dan Bunda Sita di Gedang Sewu yang sudah gabungan siang hari ini. Agar Rendang akan hadir lagi menyapa Anda esok hari pukul 12:13:30 waktu Indonesia Barat ya. Baik, saya Rifki Royan, juga
1: saya Iva,
2: dan saya Puji.
0: Kita pamit dulu dari ruang dengar Anda dari program Rendang. Jangan lewatkan pukul 15 nanti kita akan ikuti Beranda Astacita berjaringan nasional ya, yang akan disiarkan dari Pro 1 Jakarta. Terima kasih banyak, selamat siang.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, hari Kamis 2 Juli 2026 kita akan segera ikuti Beranda Stacita Nasional yang disiarkan dari Pro 1 RRI Jakarta yang akan dibantu oleh Andes ya dari Pro 1 RRI Jakarta selama 1 jam hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ada informasi dari Makassar, RRI Makassar merdeka untuk si kecil, dilanjutkan dari RRI Semarang melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Lalu diikuti juga dari RRI Purwokerto dolanan anak, dan yang terakhir informasi dari RRI Nabire permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Baik, Anda akan dengarkan Beranda Stacita Nasional ya dari Pro 1 RRI Jakarta serta juga disiarkan oleh Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Selamat mendengarkan.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, dan saat lagi kita akan masuk di beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Baik pendengar, beranda Asta Cita berjaringan nasional, kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Mari kita dengarkan bersama.
2: 1, 2, 3.
3: Gak pernah ke juara ikut lomba 17.
4: Mami, juara kan lomba makan kerupuk, Mami.
5: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termangguh di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan, seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasihkan dan seru. Namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang, ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu atau katakan siapapun itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya ini menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cap warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
3: Esensi dari permen Anda yang sudah mulai didapatkan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak yang hilang, sehingga keceriaan kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang kita sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka akan bermain. Masa-masa di

0: segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
1: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
0: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Asta Cita.
1: Baik, pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan, salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai

0: sih ya anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak, dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa tontonan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar, produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah, jadi tontonan-tontonan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal tontonan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya tontonannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi ketika kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
1: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
0: Sebetulnya banyak permainan tradisional yang kami kenalkan, dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita menggunakannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan begitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam tontonan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
1: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
0: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah, ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, terlalu banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah, itu sebetulnya mempengaruhi fisik, aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
1: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawan Dari yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
2: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang reply, termasuk saya lah, bales-balesin sempat ngobrol gitu. Itu adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru melihat, saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini Konco Dolanan, ayo kak kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu, sekedar cuman ketemu ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja, cuman pengen kayak gitu aja. Di waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLJ atau di mana teman-teman kalau ada ide, saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil jujur aja saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain, jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari Konco Dolanan.
1: Munculnya tren No Gadget with Strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
2: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana, itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerjasama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok gitu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak. Dari situ kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk. Kita kan gak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
1: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
0: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya gak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka gak suka atau suka, tapi karena mereka gak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
1: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.
4: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali, saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah, pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah, di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah, saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. Paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, iya. Dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW yang paling gak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini. Kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu? Dan apa aja?
6: Ya, macam-macam ya yang saya ketahui. Permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana. Dan kayaknya gak perlu butuh banyak apa ya, biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya.
5: Iya.
6: Misalnya habis makan apa ya, Mbak? Ya, sawo kecik ya. Sawo kecik
5: bisa. Oh, sawo kecik ya, iya.
6: Itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, agak besar enggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya, nanti bisa bergantian, kemudian nanti diisi nih. Pasti Mbak Ani juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu jaman saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat
5: iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya,
5: yang rumit ya.
6: Iya, benar sekali.
5: Nah kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya Bu ya. Maksimalnya berapa ini?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, sudah kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi seperti engklek, karena butuh stamina oke ya untuk para orang tua misalnya. Dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita. Nanti latihan.
5: Iya.
6: Kalau misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Iya,
6: dulu
5: iya.
6: Ya. Tegel nanti kita tentukan sendiri ini batas. Batas kotaknya ada biasanya 6 karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya. Lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi balik arah. Seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih, Mbak Hani, ternyata.
5: Iya.
6: Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini
6: anak-anak.
5: Ini untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya, betul. Supaya nggak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa? Dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu, Ibu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, nggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja. Jadi ramping-ramping kalau
5: ramping-ramping zaman dulu ya.
6: Iya, betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Ani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang gini, musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang enggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya, supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makanya sebut kalau misalnya apa? Kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini, kita bentengnya nggak bisa ditembus, tapi sih sering ya colongan.
5: Kecolongan ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin, bukan sih Bu?
6: Iya, betul.
5: Oh itu ya, jadi ini permainan yang secara kelompok ya Bu ya, minimal berapa orang ini Bu?
6: Iya, minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya ya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya nggak ngelewatin garis batas, bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya, benar. Terlalu jauh ya. Jadi memang lebih baik harus lebih dari 2 ya Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya enggak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gobak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan awasnya enggak terengah-engah karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya kena nih gitu.
5: Ya, seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah, selanjutnya apa lagi ini Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah, itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu tuh biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman. Kita, yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk menutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main. Jadi memang harus cerdik tapi juga cepat larinya.
5: Oh, berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
6: butuh
5: energi juga ya, dan strategi juga ya.
6: Iya, betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk
5: aja ya, gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun ini mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa, karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa, padahal mungkin dia udah sampai di situ tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih biar nggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
6: Iya, betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang ini Mbak. Ya, kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya, sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari 2 tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki, terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak. Jadi harus bisa ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan itu harus sama.
5: Berarti dia memang ini ya harus ada berapa jaraknya begitu ya.
6: Iya, betul sekali.
5: Iya. Dan ini main permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya sampai dengan sekarang ya.
6: Iya, tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau enggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas janjian, kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak apa ya, supaya seru-seruan bareng, nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
5: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
6: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
5: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Katie Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya atau di smartphone. Nah, demikian pendengar informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto. Terima kasih atas perhatian Anda.
3: Beranda Astacita.
4: Ya, mendengar Anda masih berada di Beranda Astacita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya dolanan anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
7: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
8: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada yang istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu istirahat dulu. Ini yang bagus. Nah, ini yang masuk di babak final lah, kayak gitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya, lingkaran gasing itu harus betul-betul, dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
7: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
8: Ya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, kini menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita, bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini, yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab, coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa permainannya, jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasinya harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
7: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Werfete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
8: Saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini, kita harus lebih mencintai budaya kita dan tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan. Itu harus ada keseimbangan, harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan, bahwa dengan arus globalisasi ini, berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang, itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya, karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan, sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
7: Bina Bire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Mendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar. Dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Yang terakhir baru saja Anda mendengarkan Beranda Asta Cita Nasional ya dari Pro 1 RRI Jakarta, di mana tadi ada pembahasan mengenai Merdeka untuk Si Kecil dari RRI Makassar, juga ada dari RRI Semarang mengenai melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Dilanjutkan dolanan anak dari RRI Purwokerto, serta yang terakhir ada permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah yang disampaikan dari RRI Nabire. Beranda Asta Cita Nasional akan kembali hadir di ruang dengar Anda Kamis depan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Juga sebentar lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 Surabaya pendengar untuk mengikuti info prima berjaringan Sekorwilnus 10 Jawa Timur.

0: Rangkuman Informasi RRI Sejawa Timur.
1: Sari berita, Gubernur Jawa Timur berharap dengan metode bongkar raton akan menaikkan rendemen tebu dan meningkatkan ketahanan industri gula nasional. Penjaringan siswa sekolah rakyat untuk jenjang sekolah dasar di Kabupaten Sampang masih terus dilakukan meski proses penetapan peserta didik telah ditutup. Polres Kediri mengajak masyarakat untuk mewaspadai tren kejahatan selama masa libur sekolah. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa 2 Juli 2026 bersama saya, Prita Audia. Gubernur Jawa Timur berharap dengan metode bongkar raton akan menaikkan rendemen tebu dan meningkatkan ketahanan industri gula nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Yusron Al-Fatah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar panen dan tanam tebu serentak melalui program bongkar raton tebu yang diikuti sejumlah daerah sentra tebu seperti Kabupaten Malang, Situbondo, Mojokerto, Magetan, Bondowoso, Lamongan, dan Jombang. Kegiatan dipimpin langsung Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, sebagai upaya meningkatkan produktivitas sekaligus mendukung swasembada gula nasional. Gubernur Jatim Khofifah menegaskan bahwa peningkatan produktivitas tebu tidak hanya bergantung pada kualitas bibit, tetapi juga pada tata kelola panen, kapasitas pabrik gula, hingga kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses penebangan. Menurut Khofifah, keberhasilan program bongkar raton harus dibangun melalui penguatan ekosistem industri gula secara menyeluruh, mulai dari proses budidaya, panen, pasca panen, hingga pemasaran hasil produksi. Ia menilai pendampingan kepada petani dan tenaga penebang sangat penting agar proses panen dilakukan sesuai standar sehingga dapat mendukung peningkatan rendemen. Selain itu, kualitas bibit dan penerapan teknologi juga menjadi faktor penting dalam mengembalikan produktivitas tebu yang pernah mencapai angka tinggi.
3: Kalau kapasitas terpasang itu 80% bahwa tingkat perasannya itu longgar, itu juga mempengaruhi rendemen, sehingga memang harusnya tidak dipaksakan mungkin panen di awal itu. Ya Pak Gunto, kalau panen di awal dan tadi itu akhirnya diambil apa rata-rata, jadi ya ada yang mungkin haknya menjadi berkurang. Jadi proses literasi kepada penebang tebu itu juga menjadi penting. Apa artinya bahwa pendampingan-pendampingan dari Kementerian Pertanian ini penting. Mungkin ada juga kawan-kawan dari apa pendamping pertanian yang ada di sini. Dengan segala hormat, ini memang harus terus dibangun, didampingi, dikuatkan.
2: Di Kabupaten Magetan, program bongkar raton tercatat mencakup lahan seluas 1.200 hektar. Dari jumlah itu, sekitar 400 hektar tebu siap dipanen dan hasilnya akan dipasok ke pabrik gula Purwodadi. Di lahan tebu Desa Kedungguo, Kecamatan Sukomoro, Bupati Magetan Anik Sumantri mengatakan program bongkar raton diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani tebu. Sebab melalui peremajaan tanaman tersebut, kualitas tebu dan rendemen yang dihasilkan diharapkan menjadi lebih baik.
4: Di Kabupaten Magetan ini untuk bongkar raton ini luasnya ada 1.200 hektar dan untuk tebu yang siap panen, untuk siap panen khususnya yang akan dikirim ke PG Purwodadi ini seluas 400 hektar. Mudah-mudahan dengan kegiatan tanam dan tebang tebu secara bongkar raton ini, khususnya untuk tanam tebu bongkar raton ini akan meningkatkan kesejahteraan khususnya petani tebu. Karena dengan bongkar raton ini otomatis nanti rendemennya akan baik. Otomatis kalau rendemen baik, nanti hasilnya juga baik, akhirnya bisa meningkatkan kualitas hidup atau peningkatan pendapatan dari petani tebunya.
2: Dijelaskan bahwa program bongkar raton tidak hanya cukup berbicara soal peremajaan tanaman dan produktivitas, namun harus membangun ekosistem industri gula secara menyeluruh agar kesejahteraan petani dapat meningkat. Gubernur Khofifah kembali menekankan pentingnya menjaga pasar gula konsumsi agar tidak bersaing secara langsung dengan gula rafinasi yang diperuntukkan bagi kebutuhan industri. Menurutnya, pemisahan kedua segmen tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan usaha para petani tebu dan industri gula nasional. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Siapa yang kami hormat? Cegah penyakit rabies, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun melakukan vaksinasi pada kucing, anjing, dan monyet liar. Berikut laporan Aris Deka.
5: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun terus mengintensifkan upaya pencegahan penularan rabies melalui program vaksinasi massal. Kegiatan ini menyasar hewan liar seperti kucing, anjing, dan monyet di berbagai titik strategis, termasuk Pasar Besar Madiun, Pasar Sleko, Taman Bantaran, Stadion Wilis, kawasan Kampung Jepang, hingga tempat pembuangan akhir atau TPA. Program ini sengaja digelar bertepatan dengan momentum Hari Jadi Kota Madiun yang ke-108. Setelah biasanya rutin dilaksanakan setiap bulan September dalam rangka Hari Rabies Sedunia. Medik Veteriner Muda DKPP Kota Madiun, Dr. Hewan Yeri An. Vaksinasi ini menyasar sebanyak 150 dosis untuk menyuntik hewan-hewan liar tersebut. Namun, proses pemberian vaksinasi tidak dilakukan sembarangan karena setiap hewan harus melewati pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Tim medis akan menghindari pemberian vaksin pada hewan yang menunjukkan gejala sakit, mengalami dehidrasi, mengidap penyakit kulit parah seperti skabies karena imunitasnya sedang menurun, serta hewan yang sedang dalam kondisi bunting. Langkah proaktif ini diambil sebagai langkah bentuk benteng pertahanan dini bagi wilayah setempat. Meski status Jawa Timur saat ini masih dikategorikan bebas dari laporan kasus rabies pada kucing maupun anjing.
6: Kalau di Jawa Timur itu kan kita masih bebas ya Mas ya. Belum ada kejadian atau laporan terkait kucing atau anjing yang terkena rabies. Cuman kita kan berbatasan dengan Bali. Bali ini kan masih belum bebas rabies. Masih banyak kejadian di Bali sana terkait rabies sampai mengeluarkan ke manusia. Jadi untuk antisipasi seperti itu kita memerisai daya tahan tubuhnya kucing-kucing ini dengan vaksinasi rabies. Kalau populasi yang kucing liar ya Mas ya, untuk data yang tahun lalu sekitar 200-300. Gitu ya, di pasar, di fasum, sekitar segitu.
5: Selain melakukan pencegahan terhadap hewan, Yeri juga mengimbau masyarakat untuk mengenali gejala klinis rabies seperti sifat hewan yang mendadak agresif, mengalami hipersalivasi atau mengeluarkan air liur secara berlebihan, takut terhadap cahaya dan air, serta cenderung suka bersembunyi di tempat-tempat gelap. Mengingat dampak penularan rabies ke manusia sangat besar dan fatal melalui resiko gigitan ataupun cakaran, perlindungan mandiri bahkan sudah mulai dilakukan oleh para praktisi medis di klinik hewan dengan melakukan vaksin untuk memperkuat daya tahan tubuh mereka. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Kita bergeser ke Ngawi, Saudara. Pengurus Kickboxing Indonesia KBI Ngawi melakukan penjaringan atlet untuk persiapan Porprov 2027. Berikut laporan Imam Malik.
7: Pengurus Kickboxing Indonesia KBI Kabupaten Ngawi mulai tancap gas mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Langkah awal diantaranya ditandai dengan rekrutmen dan penjaringan terbuka bagi calon atlet muda potensial di wilayah Kabupaten Ngawi. Intensitas latihan mulai ditingkatkan untuk menyaring bibit-bibit unggul. Berdasarkan pantauan latihan di kem, calon atlet antusias dan bersemangat melihat porsi latihan fisik serta teknik. Di antara bentuk latihan, yakni mereka secara bergantian mengasah kombinasi pukulan cepat, speed punk, dan kekuatan fisik pada samsat. Pelatih KBI Kabupaten Ngawi, Fantas Setiati, mengungkapkan program rekrutmen sengaja dimulai sejak dini agar para atlet memiliki waktu persiapan yang panjang dan matang. Pembinaan jangka panjang dinilai menjadi kunci utama untuk membentuk mental bertarung yang tangguh.
8: Alhamdulillah untuk sekarang di Kabupaten Ngawi sudah mulai mencari titik-titik baru untuk kedepannya persiapan kita di Porprov tahun depan. Mungkin ada apa hari-hari seperti ini kita ada beberapa atlet yang atlet lama untuk persiapan di Porprov dan juga atlet baru. Nanti kita mencari-cari untuk regenerasi dari senior yang
7: sebelumnya. Bahkan proses seleksi tidak hanya melihat kemampuan fisik dan teknik dasar, tetapi juga ketahanan mental serta konsistensi calon atlet selama sesi latihan intensif. Melalui rekrutmen awal dan pembinaan yang terstruktur, KBI Ngawi optimis dapat melahirkan petarung-petarung berkualitas. Mereka ditargetkan tidak hanya sekedar berpartisipasi, melainkan mampu membawa pulang medali dan mengharumkan nama Kabupaten Ngawi di pentas olahraga terbesar se-Jawa Timur. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Malang, Jember, serta dipancarkan bersama RRI SP Kediri, Tuban, serta Sampang. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama dengan Refka Karki. Silakan, Refka.
9: Terima kasih, Prita. Penjaringan siswa sekolah rakyat untuk jenjang sekolah dasar di Kabupaten Sampang masih terus dilakukan meski proses penetapan peserta didik telah ditutup. Ima Fadila selengkapnya melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Sampang memastikan tidak ada anak di Sampang yang putus sekolah akibat keterbatasan kuota program sekolah rakyat. Melalui langkah cepat lintas dinas, Pemkat berkomitmen untuk memfasilitasi calon siswa yang tidak tertampung agar tetap bisa menempuh pendidikan di sekolah negeri. Komitmen ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Sampang Yuliadi Setiawan dalam rapat pleno penetapan 213 siswa sekolah rakyat.
11: Bagi SMP SMA itu difasilitasi itu bisa mendaftar.
10: Baik.
11: Walaupun ini sebetulnya masa pendaftaran sudah ditutup semua kan, tapi tadi kita sudah sepakat. Insya Allah bisa. Tentu tadi kita kan
12: ada kesepakatan
11: untuk minta ke Disdik, ke Kemenak ya,
12: Dim, sama Pendidikan Kemenak siap.
11: Insya Allah dibuka dan kami nanti dari melalui sosial akan menyurati kepada Kemensos untuk kemudian yang tidak diterima itu. Ya ada kebijakan untuk bisa membuka kembali SMP SMA di sekitar area tempat anak-anak yang tidak masuk tempat tinggalnya itu.
10: Berdasarkan hasil verifikasi faktual di lapangan, kuota untuk jenjang SMP dan SMA sebanyak masing-masing 90 siswa telah terisi penuh. Sementara untuk SD baru terisi 33 anak dari daya tampung 90 kursi. Menyikapi adanya calon siswa dari keluarga prasejahtera yang tidak lolos karena over kuota, Dinas Pendidikan Kemenak dan Cabang Dinas Pendidikan Jatim Wilayah Sampang diminta untuk turun tangan. Pemkab menjamin anak-anak tersebut akan difasilitasi untuk masuk ke sekolah negeri terdekat meski masa PPDB telah usai.
9: Demikian informasi dari Sumenep, selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Aprilia Purwosari.
13: Baik, terima kasih Refka. Pendengar, Serikat Pengajar HAM Indonesia atau SePaHAM bersama Pusat Studi Gender Universitas Jember PSG UNED menggelar uji publik rancangan undang-undang atau RUU HAM tentang penguatan perlindungan dan pemajuan HAM berbasis gender dan inklusi sosial. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Kewirausahaan Universitas Jember. Berikut laporan Gia Debora.
14: Serikat Pengajar HAM Indonesia berkolaborasi dengan Pusat Studi Gender Universitas Jember menggelar uji publik rancangan undang-undang atau RUU Pemajuan HAM berbasis gender dan inklusi sosial di Gedung Kewirausahaan Universitas Jember. Ketua Pusat Studi Gender Universitas Jember Linda Dwi Arianti mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk menghimpun berbagai pandangan agar RUU HAM mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan.

0: Kegiatan ini adalah kegiatan uji publik terkait rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang diinisiasi oleh Kementerian HAM. Nah, kita sebagai bagian dari masyarakat akademik, masyarakat sipil juga ingin ikut berkontribusi di dalam membahas, menelaah secara kritis terhadap rancangan undang-undang ini.
1: Pada kesempatan yang sama, narasumber Dr. M. Syafi'i SHMH, dosen Fakultas Hukum UII, menyoroti sejumlah catatan penting dalam draft RUU HAM. Menurutnya terdapat sejumlah ketentuan yang perlu dikaji lebih mendalam, terutama terkait penguatan peran pemerintah dalam mekanisme penegakan HAM.
2: Maksudnya peran pemerintah ya, di dalam kementerian, kemudian Kementerian HAM, Kementerian Menteri HAM, dan termasuk ada banyak peraturan-peraturan mandat seperti Perpres dan kemudian dimandatkan di dalam RU ini yang sangat memungkinkan nanti akan menguatkan peran pemerintah terkait dengan bagaimana penegakan HAM ke depan.
1: Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
3: Dari Jember berikutnya kita akan bergeser ke RRI Malang. Sudah ada Dia Laras. Dia.
4: Terima kasih Aprilia. Pemerintah Kota Batu melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM menggelar sosialisasi dan pembinaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Pembinaan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman para P3K paruh waktu terhadap aturan kepegawaian sebagai aparatur sipil negara. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
5: Pemerintah Kota Batu melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM menggelar sosialisasi dan pembinaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di Geraha Pancasila Balai Kota Amangpani. Kegiatan berlangsung secara bertahap mulai 22 hingga 30 Juni 2026 dan diikuti 1218 P3K paruh waktu yang telah menerima surat keputusan pengangkatan. Pembinaan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman para P3K paruh waktu terhadap aturan kepegawaian sebagai aparatur sipil negara. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi upaya memperkuat motivasi dan peningkatan kinerja para pegawai. Kepala Bidang Data Formasi dan Jabatan BKPSDM Kota Batu, Dian Asmarani mengatakan, pembinaan diberikan agar para P3K paruh waktu mampu menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Bertujuan untuk meningkatkan disiplin, lebih memahami tentang kepegawaian sebagai P3K paruh waktu dan kedepannya juga untuk membangkitkan motivasi dan memperbaiki kinerja yang dulunya non-ASN menjadi P3K paruh waktu.
5: Melalui pembinaan tersebut, BKPSDM berharap seluruh P3K paruh waktu mampu memahami hak dan kewajibannya sebagai bagian dari aparatur sipil negara. Hal itu dinilai penting untuk mendukung pelayanan publik yang semakin profesional dan berkualitas. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa RRI dari Malang, selanjutnya kita menuju RRI Surabaya. Sudah ada Fresti Oktora. Fresti, silakan.
7: Terima kasih Dia Laras. Pendengar, demi dongkrak nilai IPM dan literasi daerah, Bupati Lamongan ajak masyarakat gemar membaca dari lingkungan keluarga. Laporan selengkapnya dihadirkan Farin Regi.
8: Bupati Lamongan Herana Effendi mengajak seluruh masyarakat untuk membudayakan gemar membaca sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM dan memperkuat literasi daerah. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Festival Pustaraya di halaman kantor Dinas Karsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lamongan. Pak Isapan akrabnya menyampaikan bahwa penguatan literasi menjadi salah satu perhatian serius Pemkab Lamongan. Peningkatan kualitas SDM turut berkontribusi terhadap kenaikan indeks pembangunan manusia yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ia menekankan bahwa kebiasaan membaca harus dimulai dari lingkungan keluarga. Ia mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter anak melalui kebiasaan membaca dan mendampingi tumbuh kembang mereka.
9: Perkembangan sumber daya manusia ini kita masukkan di dalam indeks literasi daerah, itu kita masukkan dalam RPJMD kita. Itu menandakan bahwa ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka untuk penguatan sumber daya manusia di Kabupaten Lamongan. Dan alhamdulillah terbukti indeks pembangunan manusia yang banyak dibangun dari berbagai hal itu terus setiap tahunnya terus naik, dan ini salah satu bagiannya adalah untuk penguatan literasi kepada masyarakat. Ya. Yang kedua juga tadi saya tegaskan bahwa literasi itu bisa dimulai dari rumah. Ya. Rumah memberikan kesan yang penting bagi anak-anak kita guna pembentukan karakter bagi kekuatan masa depannya.
8: Kepala Dinas Pekarsipan dan Perpustakaan Daerah Lamongan, Umurona akan terus melakukan berbagai

0: untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan budaya baca masyarakat.
1: Nah, upayanya kita advokasi ke pemerintah daerah untuk mengajukan anggaran mengadakan pengadaan perpustakaan UPD. Alhamdulillah Bupati sangat care banget sehingga kita didukung. Insya Allah tahun depan nilai kita akan naik karena indikator kita sudah ada.
0: Pelaksanaan kegiatan penguatan budaya literasi yang digelar oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Lamongan diharapkan mampu meningkatkan kegemaran membaca dan indeks pembangunan literasi masyarakat di Lamongan agar dapat terus berjalan optimal. Valen Reki melaporkan.
2: Bupati Tuban berikan apresiasi kenaikan Polres menjadi Polresta. Melalui kenaikan status tersebut, pelayanan kepada masyarakat harus lebih ditingkatkan. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
3: Peningkatan status Polres Tuban menjadi Polresta mendapatkan apresiasi hangat dari Bupati Tuban, Aditya Halinda Faridzki. Dalam tanggapannya saat menghadiri HUT Bayangkara, ia mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas kenaikan status tersebut. Ia menilai bahwa peningkatan status tersebut merupakan wujud nyata kepercayaan pimpinan Polri terhadap kinerja Polres Tuban. Ia yakin perubahan status ini akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Tuban.
4: Alhamdulillah itu berkat sebuah kepercayaan kepada Polres Kabupaten Tuban yang Alhamdulillah hari ini naik Polresta, sehingga insya Allah peningkatan dalam pelayanannya saya yakin jauh lebih baik lagi ke depannya.
3: Gitu ya. Di sisi lain, Kapolres Tuban AKBP Alaidin memberikan penjelasan mengenai latar belakang peningkatan status tersebut. Menurutnya, perubahan tipe ini juga dipicu oleh dinamika perkembangan wilayah Tuban yang kini mulai dipenuhi dengan kehadiran berbagai industri skala besar, nasional maupun internasional.
5: Ya, Polresta adalah peningkatan tipe Polres itu dilihat dari berbagai tools ya, Mbak ya. Salah satunya mungkin di sini banyak investor nantinya yang akan mendirikan beberapa pabrik terbesar di Indonesia, yang seperti kita ketahui bersama itu adalah merupakan salah satu peningkatan kenapa Polres Tuban harus dinaikkan tipenya menjadi Kombespol nantinya, Polresta. Gitu, Mbak.
3: Seiring dengan kenaikan status tersebut, AKBP Alaidin juga mengkonfirmasi kepindahannya untuk mengemban tugas baru sebagai Kapolres Jember. Ia menuturkan bahwa masa jabatannya di Tuban meninggalkan kesan yang mendalam dan berharga, terutama karena keramahan masyarakatnya. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
2: Polres Kediri mengajak masyarakat untuk mewaspadai tren kejahatan selama masa libur sekolah. Ayu Citra melaporkan.
6: Polres Kediri mengajak masyarakat untuk mewaspadai berbagai tren kejahatan selama masa libur sekolah. Hal itu disampaikan oleh Kapolres Kediri melalui Wakapolres Kediri Kompol Hari Kurniawan pada hari ini. Menurutnya, pada musim libur sekolah seperti sekarang, banyak sekali modus tindak kriminal yang patut diwaspadai. Seperti yang tengah ditangani oleh Polres Kediri, di mana petugas berhasil mengamankan 4 pelaku pencurian, di antaranya terjadi di gedung sekolah, masjid, dan juga rumah warga.
7: Libur sekolah otomatis sekolahan-sekolahan ya, nah, sekolah-sekolahan ya mungkin untuk ya tingkat kerawanan tinggi karena aktivitas jarang, ya, masyarakatnya sepi ya, siswanya nggak ada, ya, gurunya, nah, otomatis disitulah kesempatan.
6: Terpisah salah satu pelajar di Kediri, Fuji mengaku pada musim libur sekolah seperti sekarang ini, pihaknya juga telah meningkatkan keamanan dalam rumah, salah satunya tidak lupa mengunci pintu rumah.
8: Takut sih kalau ada kejahatan seperti itu.
9: Terus langkahnya apa biar tetap aman?
8: Kita harus waspada. Kalau untuk barang-barang yang di rumah, jangan lupa untuk mengunci pintunya. Dan kalau ada ya CCTV untuk mengecek orangnya.
6: Diketahui dalam kurun waktu Mei hingga Juni 2026, Polres Kediri berhasil mengungkap 5 kasus pencurian 3C, di mana dari 4 pelaku yang telah diamankan ini, satu orang di antaranya merupakan residivis. Ayu Citra melaporkan.
2: UNER targetkan masuk 250 besar dunia, penguatan riset jadi kunci. Laporan selengkapnya bersama Oni Arianto.
10: Universitas Airlangga UNER Surabaya menargetkan bisa masuk peringkat 250 besar dunia dalam pemeringkatan QS World University Ranking atau QS World. Target tersebut sejalan dengan harapan pemerintah setelah capaian UNER yang kini berada di peringkat 276 dunia. Ketua Badan Perencanaan dan Pengembangan BPP UNER, Profesor Dian Ekowati, Rabu siang mengatakan capaian tersebut menjadi tantangan baru bagi universitas. Menurutnya, posisi yang semakin tinggi membuat persaingan antar perguruan tinggi dunia semakin ketat.
11: Insya Allah, kalau bicara terkait dengan target, tentu saja dari kementerian berharap akan tetap naik ya, secara konsisten. karena ini sudah di angka 276, anginnya semakin kencang. Jadi kalau tahun depan insya Allah dari target dari kementerian kita ada di angka 250, tapi semoga di antara 250-260.
10: Dian Ekomati optimis dengan penguatan kualitas penelitian dan peningkatan sitasi publikasi ilmiah, target menembus peringkat 250 besar dunia dapat diwujudkan dalam pemeringkatan QS World University Ranking mendatang. Oni Arianto melaporkan.
2: Usai vonis 3 tahun 10 bulan terhadap Samuel Ardi Kristanto, Nenek Elina Wijayanti mempertanyakan nasib rumahnya yang telah rata dengan tanah akibat penggusuran paksa. Faris Yarbo melaporkan.
12: Korban kekerasan dan perusakan rumah, Nenek Elina Wijayanti mengaku kecewa atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa Samuel Ardi Kristanto. Menurut Elina, hukuman penjara selama 3 tahun 10 bulan belum sebanding dengan penderitaan yang ia alami saat peristiwa terjadi. Vonis yang dibacakan Ketua Majelis Hakim S. Pujiono lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya meminta terdakwa dihukum 4 tahun penjara. Bagi Elina, putusan tersebut belum mencerminkan rasa adil bagi dirinya sebagai korban, sebab ia harus terusir dari rumahnya sendiri dengan tindakan kekerasan oleh terdakwa.
13: Ya, itu apa, lawannya dia lebih berat dari ini, apa, merusak rumah sampai hancur, barang-barang hilang semua. Orangnya terus keluar rumah di mana-mana, siapa, tidak bisa menempati rumah lagi.
12: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Ida Bagus Putu Widnyana mengaku pihaknya menuntut 4 tahun berdasar uraian fakta-fakta dan pembuktian di persidangan, serta melihat dampak akibat dari perbuatan terdakwa.
14: Kami menuntut selama 4 tahun dan juga hakim kami mendengarkan dan kita mendengarkan bersama putusan hakim terkait dengan pasal yang terbukti, hakim sependapat dengan kami selaku penuntut umum, kemudian juga dengan pidana penjara, hakim hanya mengurangi 2 bulan, artinya kami menuntut 4 tahun, diputus oleh majelis hakim 3 tahun 10 bulan, artinya...
12: Hingga persidangan usai, baik pihak terdakwa maupun jaksa penuntut umum masih menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut. Keduanya belum menentukan langkah apakah akan menerima vonis atau mengajukan upaya banding. Faris Yarbo melaporkan.
2: Pendengar, Persebaya Surabaya siap bersaing di ajang Piala Presiden 2026 yang akan mempertemukan 8 klub dari Indonesia dan Asia mulai akhir Juli mendatang. Laporan selengkapnya bersama Agustin Irdiani.
15: Turnamen pramusim bergengsi Piala Presiden 2026 dipastikan akan bergulir di dua kota, yakni Bandung dan Surabaya, pada 25 Juli hingga 6 Agustus mendatang. Sebanyak 8 tim akan ambil bagian dalam turnamen ini, di mana 4 diantaranya merupakan klub Indonesia, yakni Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, Persib Bandung, dan PSMS Medan. Sementara 4 peserta lainnya berasal dari klub luar negeri atau Asia, yakni Port FC dari Thailand, Johor Darul Takzim dari Malaysia, DPMM FC dari Brunei Darussalam, dan Lion City Sailor dari Singapura. Bagi klub-klub Indonesia termasuk Persebaya, Piala Presiden 2026 menjadi bagian dari rangkaian persiapan menghadapi kompetisi Liga 1 musim 2026-2027. Direktur Persebaya Chandra Wayudi memastikan timnya akan berpartisipasi dalam turnamen tersebut dan menyesuaikan dengan program persiapan yang telah disusun tim.
16: Intinya memang ini di PSSI. PSSI merencanakan akan ada Piala Presiden dan kami memang memutuskan untuk mengikuti itu. Kita punya agenda pre-season memang, karena Liga sendiri kan tanggal 4 September. Jadi memang masih ada waktu sekitar 2 bulan dan tim pelatih memang merencanakan beberapa agenda pertandingan persisah.
15: Usai mengikuti Piala Presiden 2026, Persebaya juga akan melanjutkan program persiapan dengan menyusun komposisi skuad yang lebih kompetitif. Selain itu, tim juga akan menambah jam terbang melalui sejumlah pertandingan uji coba sebelum mengarungi kompetisi. Persebaya sendiri dikabarkan akan tergabung dalam grup A bersama Persija Jakarta, Port FC, dan Lion City Sailor yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya. Sementara grup B akan dipusatkan di Stadion Sijalak Harupat Bandung dan diikuti oleh Persib Bandung, PSMS Medan, Johor Darul Takzim, serta DPMM FC. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita kembali bergabung bersama RRI Madiun bersama Prita Audia. Silakan Prita.
17: Terima kasih Fresti. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Prita Audia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
18: ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se Jawa Timur. Salam Prima.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore pendengar. Terima kasih Anda masih mendengarkan kami di Kediri sore ini di FM 100,2 MHz Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi, masih bareng sama Rifki Royan ya pendengar di sini. Pendengar, 3 pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 hari ini sudah selesai digelar ya, di mana hasilnya 3 negara yaitu Inggris, Belgia serta tuan rumah Amerika Serikat melaju ke babak 16 besar. Laga pertama mempertemukan Inggris melawan Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Georgia, Amerika Serikat ya. Kick-off-nya pada hari Rabu kemarin 1 Juli pukul 23 waktu Indonesia Barat. 2 gol dari Harry Kane di babak kedua membawa Inggris bangkit dari ketertinggalan. Sebelumnya Inggris sempat tertinggal lewat gol cepat Brian Chipenga pada menit ke-7. Ken dan kawan-kawan nantinya akan menghadapi lawan yang cukup sulit ya di babak 16 besar. Ada tuan rumah Meksiko yang sudah menunggu dengan hasil sempurna di Piala Dunia kali ini, yaitu dengan mencetak 8 gol dan juga belum pernah kebobolan sama sekali ya, yang masih menjaga rekor clean sheet-nya. Dan pertandingan Inggris lawan Meksiko nanti akan berlangsung pada hari Senin 6 Juli ya di Stadion Mexico City. Pertandingan yang berikutnya ada Belgia menghadapi Senegal, pendengar, di mana Belgia berhasil menang comeback ya atas Senegal dalam waktu 120 menit dengan penalti di menit akhir yang jadi penentu. Bermain di Lumenfield Seattle pada hari Kamis dini hari tadi, Belgia sebenarnya tampil menekan sejak awal, sementara Senegal bermain menunggu. Namun Senegal berhasil unggul duluan sejak menit ke-25, di mana Habib Diarra membobol gawang Thibaut Courtois usai meneruskan serangan yang dikreasikan oleh Sadio Mane. Di babak kedua, Senegal bahkan bisa menggandakan keunggulannya, tepatnya di menit ke-51 setelah Ismaïla Sarr merobek gawang Belgia lewat sepakan keras usai menerima umpan lambung terukur di kotak penalti. 2-0 untuk keunggulan Senegal. Lalu Belgia mulai melakukan perubahan, pendengar, beberapa pergantian dilakukan termasuk menarik Kevin De Bruyne. Hasilnya Belgia mulai banyak menciptakan tekanan dan berhasil menipiskan ketertinggalan lewat gol Romelu Lukaku pada menit ke-86. Nah, 3 menit berselang, mimpi burung Senegal datang, di mana Youri Tielemans menjebol gawang Mori Diaw dan menyamakan skor menjadi 2-2, sehingga akhirnya pertandingan harus dilanjutkan sampai dengan babak tambahan atau extra time. Nah, petaka kembali terjadi bagi Senegal, di mana pada menit ke-118 Belgia punya peluang emas ya lewat Dodi Lukebakio meneruskan umpan tarik dari kanan. Ia menyepak bola namun terkena tiang. Wasit kemudian mengecek VAR usai Tielemans sempat dijatuhkan saat umpan tarik dilepaskan. Akhirnya wasit Seth Martinez menunjuk titik putih usai mengecek VAR. Tielemans yang maju jadi eksekutor berhasil menceploskan bola. Skor 3-2 untuk kemenangan Belgia dan juga akhirnya mengubur mimpi Senegal untuk lanjut ke babak 16 besar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Terima kasih di Kediri sore ini ya, bareng sama Rifki Royan. Nah, pendengar, tahukah Anda bahwa bola Piala Dunia 2026 ternyata buatan Desa Kedung Rejo, Kabupaten Madiun. Nah, Kabupaten Madiun kembali mencatatkan namanya di industri olahraga dunia melalui PT Global Y Indonesia atau GWI yang beroperasi di Desa Kedung Rejo, Kecamatan Pilang Kenceng, dipercaya memproduksi bola resmi Piala Dunia 2026 bertajuk Trionda. Nah, pendengar, kepercayaan tersebut juga menjadi yang kedua bagi fasilitas produksi PT GWI di Madiun. Sebelumnya perusahaan tersebut juga menjadi mitra manufaktur Adidas yang juga memproduksi Al-Rihla, bola resmi Piala Dunia 2022 di Qatar. Nah, pengalaman memproduksi bola Piala Dunia sebenarnya juga sudah dimiliki oleh perusahaan sejak lama, di mana sejak fasilitas produksi beroperasi di Kabupaten Madiun, hal tersebut menjadi proyek Piala Dunia yang kedua. Nah, pendengar, dari pihak perusahaan sendiri mengatakan atau memiliki kebijakan komunikasi yang ketat terkait produk yang diproduksi untuk merek global. Karena itu penyampaian informasi resmi kepada publik harus melalui pihak yang ditunjuk oleh manajemen perusahaan. Trionda sendiri merupakan bola resmi Piala Dunia 2026 yang digunakan di turnamen yang diadakan di Kanada, Meksiko, serta Amerika Serikat. Nama Trionda diambil dari gabungan kata tri yang berarti tiga dan onda dalam bahasa Spanyol yang berarti gelombang, sebagai simbol kolaborasi tiga negara tuan rumah. Selain mengusung kombinasi warna yang mempresentasikan identitas ketiga negara tersebut, pendengar, Trionda juga menghadirkan inovasi baru di mana bola ini menggunakan desain 4 panel sejumlah paling sedikit dalam sejarah bola resmi Piala Dunia yang diklaim mampu meningkatkan stabilitas dan akurasi saat dimainkan. Tidak hanya itu saja, pendengar, Trionda juga dibekali teknologi connected ball berupa sensor di bagian inti bola, di mana teknologi tersebut memungkinkan pengiriman data secara real time untuk mendukung sistem offside semi otomatis serta membantu pengambilan keputusan wasit selama pertandingan. Kembali dipercayanya PT Global Way Indonesia dalam memproduksi bola resmi Piala Dunia ini menjadi bukti bahwa industri manufaktur di Kabupaten Madiun juga mampu memenuhi standar kualitas internasional, di mana hasil karya tenaga kerja Indonesia juga kembali menjadi bagian dari perhelatan sepak bola terbesar di dunia. Ini juga jadi informasi terakhir kami dalam Kediri sore ini, pendengar. Nanti kita akan lanjutkan dengan Galeri Budaya Nusantara di Pro 1 RRI Kediri.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hoax atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar, kita dengarkan Cek Fakta pukul 17 yang akan disampaikan oleh rekan Esa terkait hoax tautan rekrutmen PT Nidia Karya 2026. Berikut laporan rekan Esa.
3: Pendengar, beredar sebuah postingan di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa adanya tautan rekrutmen PT Nidia Karya tahun 2026. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turunbackho.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram aktif. Melalui unggahan akun Instagram resmi PT Nidia Karya, @nidiakarya, diketahui bahwa PT Nidia Karya telah membuka lowongan kerja periode pendaftaran 19 hingga 24 Mei 2026. Untuk posisi manajer operasional biodistrik serta staf perencanaan dan korporasi. Sedangkan pada laman resminya nidiakarya.co.id diketahui bahwa saat ini PT Nidia Karya tidak sedang membuka lowongan kerja untuk umum. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.

Eko.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id

0: untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.
1: Ya, selamat sore pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam Galeri Budaya Nusantara hari Kamis 2 Juli 2026 bareng sama Rifki Royan, juga ditemani sama Esa dan Dila. Ya, sore hari ini kita akan main-main ke daerah atau Pulau Banten ya, yang terkenal dengan keindahan alamnya, keindahan pantainya, seperti ada Pantai Anyer, juga dengan keberagaman suku di Banten, seperti ada suku Baduy, suku Serang, suku Banten, tentunya menciptakan ragam upacara adat yang memikat ya, mulai dari upacara pernikahan hingga ritual keagamaan. Nah, sore hari ini ya kita bahas ada upacara ngawalu atau serentaun ya. Apa sih upacara ngawalu? Nah, akan informasinya akan disampaikan oleh Esa. Silakan Esa.
2: Upacara ngelawun atau dikenal juga dengan upacara serentaun

0: yang disebut dengan Lewit. Hasil bumi yang mereka masukkan ke ada bermacam-macam seperti padi, ubi-ubian, buah-buahan, dan lain-lain. Seluruh hasil bumi yang mereka masukkan ke dalam Lewit harusnya hasil panen pada tahun itu.
1: Oke, baik pendengar, nanti kami lanjutkan lagi informasi berikutnya ya, tetaplah di Galeri Budaya Nusantara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia.

0: Indonesia ada dan terlahirkanlah sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Balik lagi di Galeri Budaya Nusantara ya, masih bareng sama Rifki juga Dila dan Esa. Nah, kita lanjut lagi nih pendengar, informasi yang berikutnya masih tentang upacara Ngawalu atau Serentahun ya. Selanjutnya informasinya akan disampaikan oleh Dila.
2: Mereka biasanya menyediakan dua lumbung, luit indung atau lumbung utama dan ngeluit pangiring atau ngeluit leutik, atau lumbung pengiring atau lumbung kecil. Mereka menggunakan ngeluit indung sebagai tempat menyimpan padi dengan kualitas terbaik. Padi ibu akan ditutupi dengan kain putih, sementara padi bapak dengan kain hitam. Nantinya, mereka akan kembali bercocok tanam menggunakan benih-benih terbaik ini. Jika tidak tertampung, maka sisa padi akan dimasukkan ke dalam ngeluit pengiring atau leutik. Luit leutik, melau, aau, serentahun akan dilaksanakan dengan meriah. Biasanya mereka juga mengadakan puncak acara di malam harinya, misalnya dengan pertunjukan angklung, wayang, atau tari-tarian.

0: Sebenarnya demikianlah Galeri Budaya Nusantara di hari Kamis 2 Juli 2026 ya. Terima kasih juga buat Esa dan Dila yang sudah menemani di Galeri Budaya Nusantara kali ini. Kita akan jumpa lagi di edisi berikutnya Galeri Budaya Nusantara, yang tentunya membahas tentang beragam budaya yang ada di Indonesia.
1: Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, demikianlah ya Kediri sore ini. Nantinya Kediri sore ini akan dilanjutkan oleh rekan Lia Aulia, dimulai dari Warta Kediri tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan dengarkan azan maghrib untuk wilayah Kediri dan juga sekitarnya ya. Sekaligus juga saya Rifki Royan izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore.

milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpan

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang saya hormati, kita merenungkan firman Allah dalam Quran Asy-Syura ayat 215. Firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu, rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Ternyata Allah mengajari kita jangan tinggi hati, tapi rendah hati. Rendah hati itu bukan rendah diri. Rendah diri itu minder. Apalagi kalau sudah notok, minder wadahit komplek. Ya, minder yang keterlaluan yang komplek itu enggak bisa jadi pemimpin. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi rendah hati dengan siapa saja, termasuk utamanya kepada orang yang mengikuti kita. Kalau kita menjadi pemimpin diikuti orang, hormati orang yang mengikuti kita itu. Rendahlah hati pada mereka. Jangan kita mentang-mentang. Kalau kita mentang-mentang kepada mereka, maka mereka akan bubar menjauh dari kita. Pembimbing-pembimbing itu yang banyak pengikutnya adalah yang sabar, yang rendah hati, yang melayani dengan sepenuh hati, yang tidak sombong. Itu yang menjadi pemimpin idola masyarakat. Bukankah kalau kita dipilih jadi pemimpin, itu kesempatan besar bagi kita untuk mengajak mereka ke jalan surga, untuk jariah kita mengajari mereka, lalu mereka mengamalkannya, kita dapat pahala terus-menerus? Bukankah itu sangat menguntungkan kita? Maka kita harus berperang mengalahkan nafsu kesombongan. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Najm ayat 32, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Maka janganlah kalian mengatakan diri kalian suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Jangan kau mensucikan diri, aku terus suci, aku bagus, aku baik, aku bersih. Jangan katakan itu. Kenapa? Karena Allah saja yang maha mengetahui siapa di antara manusia yang bertakwa. Kita sudah mengatakan saya paling bagus, paling takwa, ternyata Allah menyatakan bukan kamu. Kan jadi hina kita di hadapan Allah. Tetapi bagaimana? Selalulah rendah diri di hadapan Allah. Rendah hati di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kalau di hadapan Allah kita boleh merendahkan diri karena memang kita rendah di hadapan Allah. Bersikaplah sopan santun kepada sesama mukmin. Tentu kita akan bisa mengajak mereka untuk melakukan kebaikan, membahagiakan dunia akhirat. Seperti itu, para pendengar, kita tidak dibenarkan menganggap diri kita suci. Karena yang tahu hanya Allah. Kita merasa suci, ternyata banyak dosa. Sholat kita banyak ngelamunnya. Sering sholat, tapi ternyata enggak menghadap Allah. Hanya sekedar untuk mengikuti keinginan nafsu saja, untuk dia berkabulkan doanya. Bukan itu yang baik. Tapi merasalah tawadhu' di hadapan Allah dan manusia. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.

0: hidupku itu sangat banyak. Saya juga banyak melihat bahasa-bahasa saya itu di lingkungannya itu sering membakar sampah karena tidak ada pembuangan sampah. Kebanyakan di kampung seperti itu ya. Itulah yang mempengaruhi orang-orang jadi gampang banget dan sering dan banyak dipasang di sini tuh investasi pernapasan. Ya.
1: Jadi hari ini kita salurkan 200 ton bening jagung untuk 683 poktan di 26 kecamatan. Ini kita nggak berhenti di sini karena setelah benih kita masih punya bantuan nanti Alsinta. Jumlahnya berapa ditunggu saja. Yang jelas tahun ini kita sudah memberikan bantuan 57 Alsinta.
2: Sari Prita, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri salurkan bantuan benih jagung 200 ton kepada petani.
3: Memasuki musim kemarau, kasus penyakit ISPA di wilayah Pare Kabupaten Kediri meningkat hingga 80%. Inilah Warta Kediri selengkapnya, Kamis 2 Juli 2026, bersama saya Dila,
2: bersama saya Esa. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri salurkan bantuan benih jagung 200 ton kepada petani. Rekan Ayu Citra melaporkan.
4: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri saat ini melakukan penyaluran bantuan benih jagung kepada para petani. Menanggapi hal ini, Bupati Kediri Handito Himapramana alias Mas Tito mengatakan telah menyerahkan bantuan bagi 683 kelompok tani yang tersebar di 26 kecamatan. Program bantuan dengan nilai mencapai 19 miliar rupiah itu ditujukan untuk menggarap lahan seluas 13.300 hektar.
1: Jadi hari ini kita salurkan 200 ton benih jagung untuk 683 poktan di 26 kecamatan. Ini kita nggak berhenti di sini karena setelah benih kita masih punya bantuan nanti Alsinta. Jumlahnya berapa ditunggu saja. Yang jelas tahun ini kita sudah memberikan bantuan 57 Alsinta, baik itu traktor roda 4 lalu transplanter macam-macam. Ini kita masih punya lagi, cuman tunggu saja nanti di bulan Juli.
4: Di usul lain, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri Sukadi menyebutkan hingga saat ini pemerintah juga telah siap untuk mengatasi dampak kekeringan. Hal itu dikarenakan masalah kekeringan biasanya terdampak pada minimnya pasokan air bersih.
5: Kemarin kita sudah memitigasi terkait dengan kekeringan ini. Yang pertama, kami sudah ngecek bantuan-bantuan pompa air. Itu di beberapa ratus titik, insya Allah semuanya sudah ready. Yang kedua, kalau itu pakai solar, kita tadi sudah menyampaikan kalau dulu untuk beli solar itu harus urus ke dinas, cari barcode. Sekarang nggak perlu.
4: Tahun ini Pemda setempat membangun sumur pertanian di 380 titik dan itu akan diberikan kepada petani yang terdampak kekeringan. Ayu Citra melaporkan.
3: Memasuki musim kemarau, kasus penyakit ISPA di wilayah Pare Kabupaten Kediri meningkat hingga 80%. Rekan Ana Kusuma melaporkan.
6: Memasuki musim kemarau pada pertengahan tahun 2026 ini, kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di wilayah Pare Kabupaten Kediri mengalami peningkatan. UPTD Puskesmas Pare dalam hal ini mencatat sekitar 80% kunjungan pasien dalam beberapa pekan terakhir didominasi oleh penderita ISPA. Dokter Umum UPTD Puskesmas Pare, Dr. Raras Olivia Sindi, kepada RRI menjelaskan bahwa peningkatan kasus ISPA sendiri dipengaruhi oleh kondisi udara yang kering pada musim kemarau ini, kemudian tingginya paparan debu, serta masih adanya kebiasaan membakar sampah di lingkungan permukiman. Puskesmas Pare juga mencatat meningkatnya kasus varicella atau cacar air yang juga banyak ditemukan di lingkungan pondok pesantren akibat tingginya intensitas kontak antar santri. Sementara itu, untuk kasus diare juga masih banyak ditemukan dan umumnya diderita oleh anak-anak.
0: Sekitar 80% sampai 90% itu pasienku ISPA ya, di bulan dan minggu-minggu ini tuh segitu. Kalau untuk yang lain sih, mungkin hanya gatal atau diare juga muncul, tapi nggak sebanyak si ISPA. Kayaknya 80% tuh ISPA.
7: ISPA semua. Sisanya yang lain.
0: Mungkin diare jadi nomor 2 bisa. Kalau cangkaran karena tadi menceritain karena memang nggak dipisah jadi banyak, tapi nggak sebanyak diare dan ISPA, tetap ISPA nomor 1 di sini.
6: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Bambang Triyono Putro, menyampaikan bahwa musim kemarau memang meningkatkan risiko penyakit saluran pernapasan maupun juga pencernaan. Masyarakat diminta untuk menjaga daya tahan tubuh melalui pola makan bergizi, istirahat yang cukup, memperbanyak konsumsi air putih, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat apabila gejala tidak kunjung membaik.
7: Di musim kemarau ini, kami mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap penyakit, terutama ISPA ya, atau infeksi saluran pernapasan akut. Karena memang cuacanya kering, kemudian perubahan suhu ini membuat tubuh lebih rentan sakit. Jadi daya tahan tubuh harus betul-betul dijaga. Cara paling sederhana ya dimulai dari kebiasaan sehari-hari. Konsumsi makanan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup, olahraga, dan tetap menerapkan pola hidup sehat.
6: Pemerintah daerah saat ini mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS guna mencegah penularan penyakit serta menjaga kebersihan lingkungan untuk menekan risiko penyakit selama musim kemarau. Arul Kusuma melaporkan.
2: Anda masih di Jalur Warta Kediri, Kamis 2 Juli 2026. Pendengar, Polres Kediri mengajak masyarakat waspadai tren kejahatan selama libur sekolah. Rekan Ayu Citra melaporkan.
8: Polres Kediri mengajak masyarakat untuk mewaspadai berbagai tren kejahatan selama masa libur sekolah. Hal itu disampaikan oleh Kapolres Kediri melalui Wakapolres Kediri Kompol Hari Kurniawan pada hari ini. Menurutnya, pada musim libur sekolah seperti sekarang, banyak sekali modus tindak kriminal yang patut diwaspadai, seperti yang tengah ditangani oleh Polres Kediri, di mana petugas berhasil mengamankan 4 pelaku pencurian, di antaranya terjadi di gedung sekolah, masjid, dan juga rumah warga.
9: Nah, libur sekolah otomatis sekolahan-sekolahan ya. Nah, sekolah-sekolahan ya mungkin untuk ya tingkat keramaian tinggi. Karena aktivitas jarang, masyarakatnya sepi ya. Siswanya enggak ada, ya gurunya enggak. Otomatis disitulah kesempatan. Ya. Artinya apa? Tentunya di saat libur ini tetap ada penjaga ya, ya tentunya standby. Kedua juga benar-benar pintu ya, benar-benar ya terjaga dengan baik ya. Kedua adalah penguatan dengan perbanyak CCTV ya, CCTV.
8: Terpisah salah satu pelajar di Kediri, Fuji mengaku pada musim libur sekolah seperti sekarang ini, pihaknya juga telah meningkatkan keamanan dalam rumah. Salah satunya tidak lupa mengunci pintu rumah.
10: Ya, was-was sih. Takutnya kalau ada apa-apa, ada yang hilang. Ya, sebaiknya kita jangan lupa untuk tutup pintu, menguncinya. Kalau bisa juga ada pengawas CCTV sih di rumahnya, biar tahu kejahatannya, siapa orangnya itu.
8: Diketahui dalam kurun waktu Mei hingga Juni 2026, Polres Kediri berhasil mengungkap 5 kasus pencurian 3C, di mana dari 4 pelaku yang telah diamankan ini, 1 orang di antaranya merupakan residivis. Ayu Citra melaporkan.
3: Upaya pemberantasan narkoba 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Rekan Ana Kusuma melaporkan.
6: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hani Dito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri. Menurutnya, desa bersinar nantinya berfungsi untuk memperluas jangkauan pelayanan BNN di tengah keterbatasan jumlah personil. Pemerintah desa diharapkan menjadi perpanjangan tangan BNN dalam memberikan edukasi, layanan konsultasi, informasi rehabilitasi, serta pendampingan kepada masyarakat.
11: Sekarang seluruh desa sudah di SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin tanggal 15 Juni 2026 SK tentang pembentukan desa bersinar seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching ya, rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat. masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
6: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
12: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa, gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi-generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
6: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
2: Demikian Warta Kediri hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital, serta RRI News. Saya Esa.
3: Saya Dila.
2: Bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
13: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Karena paksa atau kultur silsil kerap diingat sebagai kebijakan kolonial yang berlangsung di Jawa. Anggapan itu tidak sepenuhnya salah, sebab Jawa memang menjadi pusat utama pelaksanaan tanam paksa sejak tahun 1830. Namun bukan berarti praktik serupa hanya terjadi di Jawa. Sejumlah wilayah di luar Jawa seperti Minahasa dan Sumatera Barat juga mengalami praktik penanaman wajib dengan bentuk, waktu, dan komoditas yang berbeda. Di Maluku, eksploitasi komoditas juga sudah berlangsung jauh lebih awal melalui monopoli rempah, terutama cengkeh di Ambon dan pala di Banda. Praktik ini tidak sama persis dengan tanam paksa tahun 1830, tetapi menunjukkan bahwa pengendalian komoditas ekspor telah lama menjadi bagian dari kolonialisme Belanda. Tanam paksa digagas oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos. Kebijakan ini muncul ketika Belanda sedang menghadapi krisis keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830, Perang Padri dan Perang melawan Belgia pada 1830 hingga 1831. Melalui sistem ini, pemerintah kolonial mewajibkan rakyat menanam komoditas ekspor yang laku di pasar Eropa. Hasil panen kemudian diserahkan kepada pemerintah kolonial sebagai bentuk pembayaran pajak. Secara aturan, rakyat hanya diminta menyediakan sebagian tanahnya. Namun, dalam praktiknya, sistem ini banyak diselewengkan. Tanah rakyat dipakai melebihi ketentuan, tenaga kerja diperas, dan hasil panen harus dijual kepada pemerintah dengan harga yang ditentukan kolonial. Tanam paksa kemudian menjadi salah satu sumber pemasukan besar bagi Belanda.

Piala Dunia 2026 akan menghadirkan 6 perubahan aturan penting yang bertujuan mempercepat permainan dan mengurangi praktik pemborosan waktu. 6 aturan baru tersebut diantaranya larangan tactical timeout saat kiper cedera. FIFA melarang praktik yang selama ini dikenal sebagai tactical timeout, yakni ketika penjaga gawang sengaja atau diduga sengaja terjatuh sehingga rekan-rekan timnya bisa mendatangi pelatih untuk menerima instruksi taktis. Kedua, hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam. Pemain kini tidak bisa lagi berlama-lama saat melakukan lemparan ke dalam. Ketiga, tendangan gawang terlambat bisa berujung sepak pojok. Apabila tim yang bertahan sengaja mengulur waktu sebelum eksekusi goal kick, wasit dapat memberikan sepak pojok kepada tim lawan sebagai bentuk hukuman. Keempat, pemain yang diganti wajib keluar dalam 10 detik. Pemain yang ditarik keluar hanya diberi waktu 10 detik untuk meninggalkan lapangan melalui titik terdekat. Jika gagal memenuhi batas waktu tersebut, pemain pengganti tidak diizinkan masuk selama minimal 1 menit. Kelima, menutupi mulut saat konfrontasi bisa digolongkan pelanggaran serius. Menurut FIFA, pemain yang menutupi mulut ketika terlibat konfrontasi dengan lawan dapat dikenai sanksi hingga kartu merah. Terakhir, VAR bisa meninjau pelanggaran sebelum cetak pojok dan tendangan bebas. Kini VAR memiliki kewenangan untuk mengintervensi apabila terdapat pelanggaran yang jelas yang dilakukan tim penyerangan sebelum bola berada dalam permainan pada situasi cetak pojok atau tendangan bebas.

105 FM RRI Pro 1 Kediri, karena informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar semuanya ya, di kebersamaan kita hari ini kita masuk di jelajah ilmu ya. Di mana saya akan ajak Anda semuanya di jelajah ilmu ini mengetahui begitu ya, bahwa di musim kemarau begitu ya, di musim kemarau yang mana ini sudah akan memasuki puncaknya begitu ya, pada Agustus nanti, wilayah yang ada di Jawa Timur yaitu Malang itu justru mengalami kondisi yang berbeda ya. Kalau suhu wilayah Indonesia Barat secara umum terasa panas kalau lagi musim kemarau gini ya, panas, terik begitu. Tapi Malang dan wilayah Jawa Timur merasakan suhu dingin ya. Mungkin juga daerah Kediri ini juga sedikit merasa ya, karena memang mungkin siang memang panas, tapi malam itu dingin sampai berdinding, fenomena berdinding begitu ya. Suhu di Malang khususnya tercatat turun hingga 16 derajat Celcius saat masyarakat wilayah Jakarta mengalami suhu 26 hingga 34 derajat Celcius. Kenapa ya hal ini bisa terjadi? Jadi bukan hal yang baru pendengar, kejadian ini berulang setiap tahunnya yang disebut dengan fenomena bedidding ya. Sebuah fenomena ketika suhu terasa dingin pada musim kemarau ya. Dan fenomena bedidding ini berasal dari kata dalam bahasa Jawa ini bedidding yang artinya terasa dingin. Dari sudut pandang klimatologi, fenomena bedidding berhubungan dengan kondisi atmosfer. BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menjelaskan bedidding disebabkan oleh angin monsun Australia yang bertiup menuju benua Asia. Ya, angin monsun atau angin muson terjadi karena perbedaan pemanasan antara belahan bumi utara BBU dan belahan bumi selatan BBS. Dan secara geografisnya ya, Pesisir Indonesia berada di antara kedua benua yang berseberangan dengan khatulistiwa, yakni benua Asia dan benua Australia. Nah, pada bulan April hingga Oktober, matahari berada di BBU atau belahan bumi utara, sehingga benua Asia mengalami musim panas, sementara di BBS, belahan bumi selatan, benua Australia mengalami musim dingin. Nah, angin monsun Australia ini kemudian berhembus menuju benua Asia melalui wilayah Indonesia dan perairan Samudra Hindia, dan saat melewatinya, Samudra Hindia memiliki suhu permukaan laut yang relatif lebih rendah atau dingin, sehingga angin yang datang juga dingin. Nah, ketika benua Australia mengalami musim dingin, Indonesia tengah masuk waktu musim kemarau. Saat musim kemarau tiba, tutupan awan menjadi berkurang ya. Nanti kita akan bahas selengkapnya mana fenomena bedidding ini ya, kenapa suhu Malang dan juga Jawa Timur sekitarnya nih lebih dingin ketika musim kemarau, bahkan sampai dengan 16 derajat Celcius.

Apa itu NPWP? Secara sederhana, apa itu NPWP dapat dijelaskan sebagai nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor identitas resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk setiap warga yang menjadi wajib pajak. Ketika seseorang bertanya apa itu NPWP, maka jawabannya adalah NPWP adalah nomor identifikasi yang digunakan untuk mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang atau badan usaha. Membahas apa itu NPWP tidak lengkap tanpa memahami fungsinya. Berikut sejumlah fungsi penting NPWP. 1. Identitas perpajakan untuk setiap wajib pajak. 2. Syarat administrasi dalam pembuatan rekening bank. 3. Syarat pengajuan kredit dan KPR. 4. Syarat bekerja di perusahaan formal. 5. Pengajuan program pemerintah seperti insentif dan bantuan. Dan 6. Pengendalian pajak oleh pemerintah. Dengan fungsi penting tersebut, memahami apa itu NPWP menjadi hal wajib bagi setiap warga negara.

0: Eko.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Mendengar Prosat RRI Kediri pukul 18.43 waktu Indonesia Barat, kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kediri dan sekitarnya.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Mendengar Anda kembali di Jelajah Ilmu edisi sore hari ini ya, menjelaskan tentang fenomena breeding ya. Jadi karena Indonesia ini berada di dua benua ya, benua Asia dan juga benua Australia, di mana ini kalau apa ada angin monsun Australia yang menuju benua Asia melewati wilayah Indonesia perairan samudra, makanya di mana samudra India ini suhu permukaannya relatif rendah ya atau dingin, jadinya angin yang datang pun juga dingin begitu. Lalu perkiraan BMKG Linda Firoto menambahkan minimnya tutupan awan perkuat penurunan suhu. Tutupan awan yang berkurang ini menyebabkan panas permukaan bumi yang diakibatkan oleh radiasi matahari jadi lebih cepat dan juga banyak. Dengan kata lain, di siang hari permukaan bumi menyerap panas matahari secara maksimal, tapi di malam hari radiasi ini kemudian akan dilepaskan kembali ke atmosfer berupa radiasi balik gelombang panjang. Akibatnya, suhu udara turun cukup drastis. Kondisi suhu dingin di Malang semakin diperkuat dengan kondisi geografis wilayah tersebut. Anda menyebut Malang berada di dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 400 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Bahkan kalau di Kota Batu mencapai lebih dari 700 sampai dengan 1700 mdpl. Jadi semakin tinggi elevasi suatu wilayah, maka suhunya juga semakin rendah. Stasiun Klimatologi Jawa Timur menyebut breeding umumnya terjadi pada Juni hingga September setiap tahunnya. Status wilayah paling dingin di Jatim dipegang oleh kawasan Bromo dengan suhu minimum sekitar 8,2 derajat Celcius. Adapun wilayah lainnya, yakni Malang 12,4 derajat Celcius, Pasuruan di 12,6 derajat Celcius, Trenggalek juga 14,7, kawasan perkotaan Malang kisaran 15 derajat Celcius. Dan suhu terdingin fenomena breeding yang dicatat Staklim Jatim mencapai 11,4 derajat Celcius dan terjadi pada Agustus 1994 lalu. Ya, jadi dengan suhu ini ya, Staklim menyarankan masyarakat untuk gunakan pakaian hangat terutama pada pagi dan juga malam hari ya, karena memang sudah merasakan kalau malam apalagi menuju pagi tuh lumayan dingin begitu ya, mungkin agak di siang hari sudah panas lagi. Lalu jaga daya tubuh dengan makan bergizi dan cukup istirahat, lindungi tanaman rentan dari embun es dengan naungan atau plastik mulsa, dan pastikan kandang ternak tertutup dengan baik dan juga hangat karena breeding ini adalah kondisi alami. Tetapi waspada dan siapkan diri agar aktivitas tetap nyaman dan juga aman. Baik, mendengar tadi Jelajah Ilmu edisi sore hari ini ya, saat lagi pukul 9 waktu Indonesia Barat kita akan segera ikuti Warta Berita Sentral bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.

Pemandangan menarik dalam ajang Piala Dunia 2026. Hal itu dapat terlihat pada saat laga penyisihan grup H antara Arab Saudi melawan Uruguay di Miami, Amerika Serikat. Berbeda dengan negara peserta lainnya yang benderanya dibentangkan di atas permukaan lapangan, bendera Arab Saudi mendapatkan perlakuan khusus.

biasa, melainkan berkaitan erat dengan makna religius di dalam bendera. Di dalam bendera Arab Saudi tertera kalimat syahadat. Mengingat sifatnya yang suci, bendera tersebut bukan sekedar lambang negara biasa, sehingga ada aturan ketat mengenai cara menanganinya. Bendera Arab Saudi tidak boleh diturunkan dengan cara yang dianggap tidak sopan, serta dilarang keras menyentuh tanah atau permukaan apapun di bawahnya. Aturan ketat mengenai bendera ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi format standar upacara FIFA, yang biasanya membentangkan bendera melintasi lapangan layaknya spanduk raksasa. Apalagi untuk Piala Dunia 2026, FIFA sebenarnya merancang ulang upacara pra-pertandingan untuk lebih menonjolkan simbolisme nasional.

0: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi.

0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenagalistrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Hormat senjata.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
3: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
2: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
4: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karena saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
2: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
5: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus. Seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung.
2: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbang langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pol 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Arhadi melaporkan.
6: Demikian paparan dari kami untuk Kurang lebihnya kami mohon.
7: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
8: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
7: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
8: Sesuai Perpres nomor

0: memang tersebar yang tidak ekonomis di jangkau dan nyaris.
1: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
2: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
1: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnain Suhanda.
4: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
5: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
7: Saudara saksi menyatakan tadi kah adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
5: Kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan devaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi nih.
7: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
5: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
6: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
5: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya. Saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya. Dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKN dan segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak?
8: Tidak ada.
6: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnain Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
8: Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
9: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa

0: que te acordó. Ah, tú te acordaste de ella.
1: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hana Sharif melaporkan.
3: Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
4: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gecraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan, pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
3: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
4: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
5: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
4: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
6: UMKM ini kan, Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
4: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Sharif Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporannya.

0: Yurika Fitri.
1: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
2: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
3: Ini bahkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
2: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, talkshow kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
1: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
2: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026 saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
4: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0. Namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
5: Jadi persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit. Tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
6: De campo, isso faz que todos estejam preparados.
4: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis 2018 dan semifinalis 2022. Partizan Kodelik waspadai lini tengah Portugal.
7: Evo, prvo lijepi pozdrav svima. Točno je jasno.
5: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar. Disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri. Dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
7: Jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
4: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho.

0: Baik, pendengar Prosa RRI Kediri, kita kembali lagi bersama Salia Aulia di Kediri sore ya. Selanjutnya kita akan hadirkan mimbar agama Islam untuk Anda hari ini tentang hidup bersyukur dan bermanfaat yang disampaikan oleh Mukhlis Amal. Selamat mendengarkan.
1: Sesaat lagi kita dengarkan mimbar agama Islam. Persembahan Pro 1 RRI Kediri, Kanal Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita semua, kami oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan hidup dan masih dapat menikmati menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan selalu bersamaan dengan keimanan, bersamaan dengan keislaman, dan juga bersamaan dengan kesehatan, sehingga kita mampu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan dapat menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya Mukhlis Amal dari Baitul Muslimin Indonesia Kota Surabaya dan Lembaga Dakwah NU Jawa Timur serta Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur akan menyampaikan tentang masalah-masalah kehidupan, di mana tema pada kesempatan ini adalah tentang hidup bersyukur dan bermanfaat. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, sejatinya manusia itu dalam menjalani hidup tidak lepas dari pada anugerah yang telah diberikan dan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sebagai hamba Allah, sebagai manusia, sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Dan yang kedua, bagaimana dalam hidup ini harus menjadi orang yang bermanfaat. Mengapa kita harus dalam hidup ini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena memang syukur ini adalah yang pertama, adalah memang suatu kewajiban bagi kita sebagai umat Islam. Bersyukur kepada Allah ini adalah kewajiban bagi kita sebagai hamba. Karena apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai nikmat, rahmat dan ma'unah, itu memang kewajiban kita harus bersyukur kepada Allah. Dan ingat bahwasanya dengan bersyukur ini, dengan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berbagai macam nikmat kepada kita dengan lebih banyak dari berbagai macam datangnya dari manapun. Yang penting kita akan ditambah nikmat-nikmat kita oleh Allah ketika kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sudah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman bahwasanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya bahwasanya apabila kalian dapat mensyukuri atas nikmat-nikmat yang telah aku berikan, la azidannakum, sungguh akan aku tambah nikmat-nikmat itu. Tetapi kata Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian kafartum, kufur, mengingkari, tidak mau bersyukur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaanku lebih pedih, kata Allah. Maka dari itu, para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
banyak hal yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang pertama, kesempatan hidup ini, kesempatan hidup yang tetap dalam keadaan iman, kemudian juga dalam keadaan sehat. Nah, ini tidak gampang, sebab kadang-kadang ada kesempatan hidup, tapi kalau kesempatan hidup itu ternyata tidak dalam keadaan iman dan Islam, sungguh akan merugikan kita semua. Begitu juga tetap iman dan Islam, ya lumayan alhamdulillah, karena ini yang paling penting. Tetapi kalau dalam keadaan tidak sehat, betapa kita akan bisa menikmati perjalanan hidup ini, betapa kita akan mampu semaksimal mungkin untuk melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah, dan apa-apa yang dilarang untuk dijauhi kalau sementara kita dalam keadaan tidak sehat. Maka kesempatan hidup dan dalam keadaan iman dan dalam keadaan sehat ini adalah merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Sekali lagi, jika kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur, insya Allah akan ditambah nikmat-nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berbicara tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendengar Radio Republik Indonesia di mana pun Anda berada, saya sampaikan dan saya jelaskan bahwasanya tidak hanya sekedar bisa mengatakan dan mengucapkan alhamdulillah saya diberi kesehatan, diberi panjang umur, tidak, tetapi bahwasanya wujud syukur kita, bahwasanya kita syukur itu kepada Allah, bukan hanya bisa mengatakan, tapi harus ada kerja nyata, harus ada melaksanakan sesuatu. Contoh, kalau kita diberi kesempatan hidup ini, apalagi dalam keadaan sehat, ya harus bagaimana kita bisa memfungsikan, harus kita bisa melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Ya, kewajiban kita tentu, kita bagaimana karena ada kesempatan hidup oleh Allah sebagai wujud syukur, sekali lagi bukan hanya bersyukur alhamdulillah, memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, itu bagian daripada syukur. Kalau kita diberi nikmat panjang umur, bagaimana kita diisi kehidupan kita ini dengan hal-hal yang baik, ibadah kita tambah dibaguskan, diistiqomahkan, kita sering tambah mengaji. Saat ini begitu gampangnya mengaji, insya Allah, karena media-media sudah menyiapkan, media televisi, media radio, media ponsel dan sebagainya sudah sangat gampang. Hanya tergantung kepada kita sampai di mana kita ada keinginan dan berusaha untuk mencapai semua itu, yaitu memperdalam wawasan dan keilmuan tentang keagamaan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita harus bersyukur kepada Allah. Contoh, andaikan kita, seumpama kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kenaikan pangkat, diberikan tambahan gaji. Nah, ini tidak hanya sekedar kita bisa mengatakan alhamdulillah saya dapat nikmat, dapat rezeki berupa peningkatan status, pangkat, rezeki dan sebagainya, tetapi bagaimana kita bisa mengamalkan ataupun bisa memperjuangkan semua itu, memberikan suatu peningkatan-peningkatan terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah dengan menggunakan keberhasilan ataupun peningkatan daripada kerja apa pangkat itu dengan kinerja yang lebih baik. Dapat rezeki, ya sekali lagi bukan hanya bisa mengatakan alhamdulillah saya dapat rezeki, tetapi harus bisa digunakan,
dan diinfakkan dengan sebaik-baiknya. Paling tidak yang pertama memang untuk kebutuhan keluarga dengan sebaik-baiknya. Kalau ada selebihnya, diinfakkan kepada kepentingan-kepentingan yang baik atau diberikan kepada anak-anak yatim dan fakir miskin yang membutuhkan. Itu namanya wujud daripada syukur, bahwasanya kita mendapat kenikmatan berupa rezeki sehingga kita dapat dan bisa berbagi. Pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, banyak hal-hal yang harus kita syukuri atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting kita adalah bagaimana tetap berupaya dan berusaha agar supaya kita tetap menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat di ayat selanjutnya bahwasanya wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tetapi sebaliknya kata Allah, jikalau manusia ini, hamba Allah ini setelah diberi nikmat tadi kan bersyukur akan ditambah nikmatnya. Kemudian kalau tidak mau bersyukur, kafartum, tidak mau bersyukur atas nikmat yang telah diberikan, ada kalanya karena memang lupa, tidak sadar bahwa saya itu adalah nikmat dari Allah. Diberikan kehidupan, itu adalah nikmat dari Allah. Diberikan tambah umur, panjang umur, nikmat dari Allah. Diberikan kesehatan, nikmat dari Allah. Jangan sekali-kali kita membuat suatu pernyataan bahwasanya dan mengatakan bahwasanya saya hidup dalam keadaan sehat ini semata-mata karena upaya dan usaha saya, selalu berolahraga, selalu dan apa hal yang dilakukan. Tidak boleh kita ikhtiar seperti itu, tetapi semua itu adalah tetap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Sehingga kalau kita ternyata tidak mau bersyukur seakan-akan lupa, apalagi sengaja, ini dikarenakan saya sering olahraga tanpa mengingat bahwasanya semua itu ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaanku akan lebih pedih. Maka dari ini, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, sekali lagi terkait dengan syukur ini, jangan sekali-kali kita melupakan, jangan sekali-kali kita tidak merasa bahwa semua itu berupa nikmat yang telah diberikan, baik kesehatan, rezeki, panjang umur dan sebagainya. Jangan sampai menghilangkan bahwasanya semuanya ada dari Allah. Kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaanku akan lebih pedih. Makanya kalau ada orang yang mendapatkan rezeki berlimpah, mendapatkan pangkat yang naik, atau mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus, ini segera di samping bersyukur kepada Allah, begitu juga jangan sampai menginfakkan dan mesedahkan selebihnya daripada yang kita butuhkan untuk keluarga. Sebab kata Allah, inna azabi lasyadid, kalau tidak mau bersyukur, kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaanku lebih pedih. Artinya apa? Tunggu tanggal mainnya, tanggal main kehancuran, tanggal main kebangkrutan, tanggal main sakit, tidak sehat dan sebagainya. Kenapa semuanya akan datang? Karena kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, dan yang kedua, dalam hidup ini kita yang pertama harus bersyukur, yang kedua adalah harus menjadikan diri kita orang-orang yang bermanfaat.
Bermanfaat dalam kehidupan ini banyak hal. Cuman kadang-kadang kita sering berpikir dengan apa kita akan memberikan manfaat. Kita kecil hati sementara kita tidak punya apa-apa. Harta tidak mempunyai harta yang berlebihan, apalagi hanya cukup dimakan umpamanya. Kemudian dengan kekuatan, saya tidak mempunyai pangkat dan tidak punya jabatan. Memang kadang-kadang kita berpikir dengan apa kita akan memberikan manfaat, memberikan solusi, memberikan jalan keluar kepada orang lain. Ini yang sering berpikir. Tetapi pendengar Radio Publik Indonesia dimanapun Anda berada, semua itu akan bisa kita lakukan, akan kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya, tergantung kepada keinginan dan kemauan kita untuk menjadikan diri kita sebagai orang yang dapat memberikan manfaat. Ingat, manusia yang dapat memberikan manfaat ini dalam hidupnya akan mendapatkan predikat manusia yang terbaik. Mengapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah menegaskan bahwasanya manusia yang paling baik adalah manusia yang dapat memberikan manfaat. Melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang dapat memberikan manfaat kepada sesamanya. Nah, pendengar dari Republik Indonesia dimanapun Anda berada, berbicara tentang masalah memberi manfaat, seperti yang telah kita ulas tadi, kebanyakan orang kecil hati karena tidak punya kemampuan, tidak punya kelebihan, tidak punya hal yang lebih yang bisa diberikan. Sekali lagi, tergantung daripada niat dan keinginannya. Banyak jalan yang bisa kita lakukan untuk melakukan semua itu. Sementara kita, yang penting ada niatan. Contoh kecil saja, kalau di kampung itu berkaitan dengan masalah jabatan, ada orang yang menjadi Bapak RT ataupun Bapak RW seumpamanya. Nah, bagaimana dengan kekuatan dan jabatan yang dimiliki sebagai Bapak RT dan Bapak RW di tengah-tengah masyarakat itu, selalu berkeinginan dan berkemauan bagaimana caranya menjadikan dirinya orang yang bermanfaat, yaitu dengan selalu memberikan solusi-solusi atau jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya masing-masing. Banyak pada saat ini terkait dengan masalah kehidupan, apalagi sekarang banyak orang-orang yang biasanya butuh terkait dengan contoh kesehatan. Orang yang ada masyarakat yang masuk ke rumah sakit tetapi dia tidak mempunyai dana yang cukup dan memang kehidupannya pas-pasan, masuk kategori keluarga miskin. Dan masih ada mereka-mereka itu yang tidak masuk data sebenarnya, walau bagaimanapun yang telah diupayakan oleh pihak-pihak yang terkait. Kadang-kadang ada 1-2 yang tidak masuk kategori keluarga miskin. Nah, saat itu bagaimana caranya terhadap orang-orang yang sedang membutuhkan seperti itu, yang memang kenyataannya sudah menjadi keluarga miskin tidak cukup dan ada sedang membutuhkan untuk berobat kepada salah satu rumah sakit umpamanya. Nah, ini sebagai pejabat kampung ataupun pemerintahan di kampung, Bapak RT maupun Bapak RW, harus ada ghirah atau kemauan yang tinggi untuk memberikan manfaat, memberikan solusi terhadap ketidakmampuan orang ini untuk bisa
menuju pengobatan yang gratis. Nah ini namanya manfaat, memberikan jalan keluar, solusi dan sebagainya. Ini bagi orang-orang yang tidak punya kemampuan di dalam ekonomi, punya jabatan kecil tapi bisa difungsikan. Ada kalanya orang yang punya tidak ada jabatan tapi punya kemampuan dalam ekonomi. Punya kemampuan dengan ekonomi, bagaimana dengan keberadaan ekonomi yang begitu mapan, kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Islam, bisa menjadikan diri kita sebagai orang yang dapat memberikan manfaat kepada sesamanya. Ada orang yang sedang membutuhkan biaya sekolah anaknya, ada orang yang sedang tidak cukup dalam menghidupi kehidupan keluarganya. Nah ini kita harus sebagai orang yang punya kemampuan dalam ekonomi, harus bisa melihat dan bisa hadir dalam rangka memberikan manfaat. Nah ada juga yang secara ekonomi biasa-biasa, hanya cukup untuk makan, pangkat pun juga tidak punya, bukan apa-apa, tidak menjabat di kampung dan sebagainya, dan melihat ada orang yang sangat membutuhkan terkait kebutuhan sehari-hari dan sebagainya. Nah, ketika seseorang yang tidak mempunyai pangkat dan harta ini, ada kemampuan-kemampuan dengan masalah pemikiran, kemampuan-kemampuan dengan tenaga, ya harus dengan tenaga. Bagaimana dirinya itu sebisa mungkin dengan tenaga yang dimiliki itu bisa menjadi orang yang bermanfaat. Tetapi kan bukan hanya orang yang butuh seperti yang disebut tadi, pengobatan dan sebagainya. Bisa saja karena tenaga ini kemampuannya kuat, bagaimana dia ada kerja bakti. Kita sebagai orang yang tidak mampu kekuatan ekonomi ataupun pangkat jabatan, tapi punya kemampuan kekuatan fisik. Nah, dengan kekuatan fisik ini kita harus hadir. Ada kerja bakti, ada gotong royong. Kita memang harus terdepan memberikan kemampuan dan kekuatan yang ada pada kita untuk kemanfaatan bersama yang dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya. Dan ini terus terang saja para pendengar sekalian, bahwasanya tidak boleh dan harus kita laksanakan pemanfaatan ini dengan tanpa melihat dan memandang bulu. Artinya tidak bisa membeda-bedakan, saya akan menolong siapa yang akan saya tolong, apakah itu seagama, apakah itu family, apakah itu sesuku dan sebagainya. Tidak ada. Jangan sampai ada terjadi seperti itu. Tetapi yang paling penting adalah khairun nas anfa'uhum linnas, menjadikan diri orang yang bermanfaat kepada sesamanya. Tidak dikhususkan hanya sesama muslimnya, tidak, tapi sesama manusianya. Sehingga kita kalau ingin menolong, ingin memberikan manfaat, ingin memberikan sedekah, ingin memberikan hal-hal kebaikan apapun, jangan sekali-kali kita memandang, membedakan siapa itu si A, si B dan sebagainya. Tetapi lihat apakah orang tersebut sedang membutuhkan, apakah orang tersebut adalah orang yang layak dan sebagainya. Harus kita diberikan tanpa ada embel-embel tentang masalah agama ataupun golongan. Kenapa? Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Rasul, anfa'uhum linnas, yang terbaik bagi sesama manusia. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pemanfaatan diri ini kepada sesama manusianya ini sangat penting. Apalagi kita hidup di tengah-tengah masyarakat di negara yang berhaluan Pancasila seperti ini, maka kita jangan sampai menutup diri kepada siapapun. Memang kita harus terbuka, betul-betul harus kita berikan kita
kemanfaatan kita kepada siapapun tanpa ada batas, dan membeda-bedakan di antara kita, di antara salah satu yang ada di hadapan kita. Pendengar di Republik Indonesia dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dua hal yang sudah kami sampaikan, baik yang terkait dengan masalah syukur kepada Allah dalam hidup ini dan pemanfaatan diri dalam hidup ini, dua hal, hidup bersyukur dan hidup bermanfaat, ini menjadi acuan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Insya Allah kalau dua hal ini kita pegang dan kita jalankan dengan sebaik-baiknya, kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang bahagia, kehidupan kita akan menjadi kehidupan sejahtera, karena kita selalu bersyukur dan selalu memberi manfaat kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang tidak seagama pun. Dan ingat, kalau itu semua yang kita lakukan, insya Allah nanti kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dengan 10 menit yang kami sampaikan ini ada guna dan manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan saya Mukhlis Amal dari Baitul Muslimin Indonesia Kota Surabaya, Lembaga Dakwah NU Jawa Timur dan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Akhiran, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja mendengarkan Mimbar Agama Islam, persembahan Pro 1 RRI Kediri, Kanal Inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar. Selanjutnya pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan drama radio untuk Anda dengan judul Tinggal Janji yang akan dihadirkan oleh teman-teman dari RRI Makassar.
2: Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi.
3: Dari tadi HP-nya Risma tidak aktif. Sekarang malah sibuk. Coba lagi deh.
2: Nomor yang ada tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi.
3: Susahnya dihubungi. Sudah beberapa hari ini sulit dihubungi. Ada apa nih dengan Risma? Biar mami orang sibuk pasti dijawab tunjuk di telepon masuk. Balisikku kalau begini.
4: Ada apa Rahmat? Kenapa kisah nak?
3: Enggak cuma ini Risma. Susah sekali ku hubungi, Mak.
4: Sabar, Kina. Mungkin sibuk di kodong di sana.
3: Dede, masak mami SMS saja tidak bisa. Apa maunya, Kak?
4: Rahmat. Mau kemana lagi, Nak? Kenapa tidak makan dulu, Nak?

Ini malam pergantian tahun Milagi yang kesekian kalinya kulewati tanpa Risma. Masih kuingat janjinya kemarin untuk hadir di sini temani kan. Di penghujung tahun ini sekaligus untuk mengikat janji suci kami berdua. Apa dan kenapa Risma? Apa yang kau maksudkan ini? Oh Tuhan. Lantang mami pangaiku anerikal tunjir Risma. Tapi saya sabar menanti sampai sekarang.

0: Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat tahun baru, Kak Rahmat.
0: Sama-sama. Selamat tahun baru juga, Risma.
1: Maaf, Kak Rahmat. Risma mau minta maaf sekali tidak bisa balik ke Makassar tahun ini. Dan seperti tahun-tahun kemarin, tidak bisa tepati janjiku, Kak Rahmat. Risma minta maaf.
0: Ada apa, Risma? Mengapa selalu begini jadinya? Sudah kesekian kalinya kau tidak bisa menepati janji untuk pulang ke Makassar. 8 tahun, Risma. 8 tahun. Itu bukan waktu yang singkat, Risma. Lalu bagaimana dengan rencana kita berdua? Kapan kita bisa bersatu kalau begini terus, Risma?
1: Maaf, Kak Rahmat. Tapi kalau Kak Rahmat tidak bisa menunggu, mungkin...
2: Mungkin apa, Risma?
1: Mungkin Kak Rahmat lupakan Risma saja.
0: Apa? Apa maksudnya itu, Risma? Jelaskan, Risma. Saya benar-benar bingung sekarang.
1: Cari wanita lain saja yang bisa bahagiakan Kika Rahmat. Lupakan saya saja.
0: Risma, sadar Kika. Sadar Kika kalau kita sakiti saya dengan berkata seperti ini.
1: Maaf kalau selama kenal saya hanya bisa kecewakan Ki dan sakiti hati tak Kak Rahmat.
0: Risma, saya menunggu semua ini karena hanya kita, Risma, yang ku mau. Jika kau tonji kalau saya bilang yang kulakukan ini hanya mau bahagia dan kau, Risma. Risma, kenapa Ki? Ada apa, Kak?
1: Maaf, Kak Rahmat. Sekali lagi maafkan, Kak, kalau saya bikin tidak nyaman Ki menunggu.
0: Apakah ini, Risma? Saya betul-betul tidak mendapat penjelasan sama sekali.
1: Assalamualaikum.
0: Risma.

0: Dede, bangun siang ki lagi, Rahmat. Begadang kita di malam, nak. Mama tidak rasa itu malam tahun baru, wah. Semalam karena tidur, kak. Capek sekali, kak. Tidak tahu kenapa. Nak, sarapan ki dulu. Tuh, ada mie kopi, tak?
1: Saya tidak bisa tidur, Mak. Di kamar saja ji semalaman.
0: Oh, saya kira keluar ke malam tahun baru sama Risma, nak. Kebiasaan ini anak. Kalau ditanya diam saja.
1: Enggak, cuma Risma tidak jadi lagi pulang tahun ini, Mak.
0: Kenapa, nak? Kan sudah janji mau pulang kemarin.
1: Tidak tahu, Mak. Dia tidak mau jelaskan.
0: Ada masalahkah dengan kalian?
1: Saya betul-betul tidak tahu, Mak. Saya rasa tidak ada masalah selama ini. Dan saya tidak komplain juga sama dia.
0: Ya, mungkin sibuk kerja sampai tidak bisa.
1: Sudah, Mide, Mak. Bahkan Mak Surka lupakan, Mak. Tidak usah mimpin tunggu dia. Mak Surka juga cari wanita lain.
0: Kenapa bisa, nak?
1: Itu yang saya tidak tahu, Mak. Pusing kenapa kamu, Mak. Tidak tahu, ini kayak runtuh langit saya rasa, Mak.
0: Rahmat? Mungkin bukan jodoh, nak. Sudahlah. Kan tidak baik juga kalau dipaksakan. Mungkin dia juga masih pikir dan fokus kerjaannya di sana. Sabar, Ki, nak. Sabar, Ki. Habiskan sarapan tak, nak? Baru mandi kita.
1: Iya, Mak. Mungkin betul itu apa kita bilang. Tidak baik kalau dipaksakan. Kalau memang bukan jodoh, juga tidak akan bisa.

0: Eh, Dede, gembara nu sedena. Lake mai ku Anjo Rahmat. Seru nama mo parpun na poeng. Eh, Dede.
1: Eh, mama sembarangnya deh.
0: Iye.
1: Ini mah, eh, mau gak ke undangan pernikahannya anaknya Pak Andi, bosku di kantor.
0: Pak Andi?
1: Iya, kan ada semua pasti karyawan sama manajemen, kama. Jadi harus tongki tampil gambar. Siapa tahu saya nanti dapat cewek di sana toh.
0: Begitu dong. Itu namanya semangat. Jangan dibawa sedih terus.
1: Iya. Sudah, Mak. Berangkat Mak dulu deh. Nanti terlambat, Kak. Assalamualaikum.
0: Iya, Nak. Waalaikumsalam. Hati-hati Ki Rahmat.

0: pesta pernikahan yang apa angin? Andaikan nanti bisa tuh nggak bikin acara seperti ini kelak. Amin, amin.
1: Wah, Rahman, terima kasih ya. Kamu sudah hadir juga malam ini. Terima kasih ya bantuannya. Silakan, silakan ya. Silakan dicicipi.
0: Iya, Pak. Sama-sama.

0: Selamat ya, Risma.
1: Kak Rahman.
0: Rupanya ini yang kamu sembunyikan ya selama ini. Alasan kamu tidak pernah pulang temui saya, tidak ada kabar yang jelas. Sama sekali tidak memikirkan saya yang menunggu. Dan sekarang kamu memilih menikah dengan anak Pak Andi, atasan saya.
1: Bukan.
0: Dibanding memenuhi janji kita berdua ya, Risma.
1: Tidak, Kak Rahman.
0: Selamat, Risma. Terima kasih untuk semuanya. Walaupun sakit hati ini, tapi semoga kau bahagia, Risma.
1: Maafkan saya, Kak Rahman. Maafkan saya. Dan semoga Kak Rahman juga bahagia dengan yang lain. Risma akan selalu doakan, Ki. Amin.
0: Selamat berbahagia dengan pesta mewah ini, Risma.
1: Cukup, Kak Rahman.
0: Jangan jatuhkan air matamu di pestamu ini. Jangan rusak makeupmu itu dengan air mata. Saya memang harus rela walau tidak rela, Risma. Sekali lagi selamat ya. Dan terima kasih.
1: Kak Rahman, maafkan Risma, Naka.
0: Saya menghalangi tamu yang lain.
1: Kak Rahman.
0: Permisi.
1: Maaf, Kak Rahman.

Kiitos on kyllä kyllä niin, padahal tingiskeali harapanku sama kita, Risma. Saya menunggu di sini dengan rasa sabar, Risma. Ya Allah, mengapa ini? Mungkin ini jawaban dari sang waktu. Ya, waktu yang menjawabnya.

0: Kiki datang, Nak. Kenapa tidak bersalam, Nak?
1: Ma.
0: Ada apa, Nak? Ada apa?
1: Saya gak percaya ini semua.
0: Iya, kenapa?
1: Apa yang kualami di malam, di awal tahun ini? Sungguh menyakitkan hatiku, Ma.
0: Menyakitkan? Kenapa, Kiki, Nak?
1: Risma, Ma.
0: Risma?
1: Risma tinggalkan saya.
0: Tinggalkan? Dan

0: Allah sudah atur, Nak. Sabar Ki, Nak. Sabar Ki, Rama.
1: Iya, Mak. Doakan terus, Kak, Mak. Supaya saya juga bisa bahagia, Nak, Mak.
0: Iya, Rama. Ika tonji antu, Nak. Harapan, Nak, Mama. Anak satu-satunya yang Mama andalkan, yang harapkan, kau, Rahmat.
1: Iya, Mak. Terima kasih.

0: pemanasan Piala Dunia 4 tahun sekali. Bagi penggemar sepak bola, 4 tahun bisa terasa sangat lama. Sebuah generasi pemain bisa datang dan pergi dalam rentang waktu itu. FIFA tetap mempertahankan format 4 tahunan sejak Piala Dunia pertama berlangsung di Uruguay pada 1930. Keputusan tersebut bukan sekedar tradisi yang diwariskan dari masa lalu. Di baliknya terdapat pertimbangan panjang. Mulai dari proses kualifikasi yang rumit, kalender sepak bola dunia yang padat, hingga kebutuhan menjaga prestis turnamen sepak bola terbesar di dunia. Bagi banyak orang, Piala Dunia bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan penanda zaman. Setiap edisi menyimpan cerita dan generasinya sendiri. Mulai dari era Pele, Diego Maradona, Ronaldo, hingga Lionel Messi. Siklus 4 tahunan ini kemudian menjadi bagian dari identitas Piala Dunia. Apa yang disaksikan publik selama sekitar 1 bulan pertandingan hanyalah puncak dari proses yang jauh lebih panjang. Sebelum tiba di putaran final, ratusan tim nasional harus bersaing dalam babak kualifikasi yang berlangsung lama. Proses ini berjalan di 6 konfederasi FIFA dengan format yang berbeda-beda sesuai wilayah masing-masing. Alasan lain Piala Dunia tidak digelar setiap tahun adalah padatnya kalender sepak bola dunia. Para pemain tidak hanya membela tim nasional, mereka juga bermain untuk klub di liga domestik, kompetisi antar klub, dan turnamen kontinental. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan proyek besar. Penyelenggaraan turnamen ini dapat mempengaruhi pembangunan stadion, transportasi, akomodasi, keamanan, fasilitas latihan, dan layanan publik di kota-kota penyelenggara. Stadion harus dibangun atau direnovasi. Jaringan transportasi diperbaiki, fasilitas latihan disiapkan, dan akomodasi bagi pengunjung harus tersedia. Semua itu membutuhkan investasi besar serta perencanaan yang matang. Selain itu, jika turnamen ini berlangsung setiap tahun, kemungkinan besar sebagian pesonanya akan berkurang. Penonton tidak lagi memiliki waktu untuk menunggu dan merindukan momen-momen besar yang selalu hadir di setiap edisi. Piala Dunia juga merupakan ajang olahraga dengan nilai ekonomi fantastis. Penyelenggaraannya melibatkan perputaran dana besar, mulai dari sponsor, hak siar, tiket, hospitality, hingga aktivitas pariwisata di negara tuan rumah. Semua proses tersebut memerlukan perencanaan jangka panjang. Jeda 4 tahun memberikan kesempatan bagi FIFA, sponsor, penyiar, dan negara tuan rumah untuk menyusun strategi bisnis yang sangat matang. Dalam rentang waktu itu pula, FIFA mengelola pendapatan dari Piala Dunia untuk berbagai program pengembangan sepak bola.
1: Pernahkah Anda bertanya kenapa bulu kuduk bisa berdiri? Bulu kuduk dapat berdiri saat seseorang merasa takut karena tubuh secara otomatis mengaktifkan respon lawan atau lari, fight or flight response. Ketika otak mendeteksi ancaman, sistem saraf simpatis melepaskan hormon seperti adrenalin yang mempersiapkan tubuh untuk menghadapi bahaya. Salah satu efeknya adalah kontraksi otot-otot kecil yang melekat pada akar rambut, sehingga rambut atau bulu menjadi tegak. Fenomena ini dikenal sebagai piloereksi atau merinding. Pada manusia modern, respon ini tidak lagi memiliki fungsi yang terlalu penting. Namun, pada nenek moyang manusia dan banyak hewan berbulu, bulu yang berdiri membuat tubuh tampak lebih besar sehingga dapat membantu mengintimidasi predator atau lawan. Selain itu, bulu yang tegak juga dapat membantu mempertahankan lapisan udara hangat di dekat kulit, karena merupakan respon refleks yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Bulu kuduk dapat berdiri secara spontan saat seseorang mengalami ketakutan, stres, atau emosi yang sangat kuat.

100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal formasi dan inspirasi ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Kediri, di malam hari ini setelah tadi kita hadirkan drama radio untuk Anda ya. Oke. Nah, ini kita akan ajak Anda untuk mengenal satu komunitas lagi di malam hari ini ya, edisi hari Kamis 2 Juli 2026, begitu. Nah, kita akan hadirkan komunitas fotografi Indonesia ya. Jadi komunitasnya seperti apa, begitu ya, dari awal mulai berdiri, terus juga apa visi misinya, begitu ya. Nanti kita akan hadirkan informasinya untuk Anda di kebersamaan kita malam hari ini sampai dengan nanti di jam 9 malam ya, di kebersamaan kita Pro 1 kanal formasi dan inspirasi.

Baik, benar. Fotografer Indonesia atau KFI ya, yang mana ini adalah foto komunitas fotografi yang menjadi wadah untuk menangi para penggiat fotografi, namanya juga fotografi begitu ya. Karena memang kegiatan ini atau fotografi itu sendiri merupakan seni untuk mengabadikan sebuah momen. Nah, di Indonesia sendiri industri ini banyak memiliki peminatnya dari berbagai latar belakang. Ya, kadang dimulai dari iseng-iseng menggunakan kamera HP, terus kok ketagihan dengan hasilnya, lalu menggunakan kamera yang mungkin lebih proporsional begitu ya. Tapi kalau fotografi itu enggak harus pakai ini ya, alat yang proper, pakai HP sekarang sudah banyak begitu ya, banyak kayak pendukungnya, kayak aplikasi begitu untuk mendukung kualitas gambar lebih bagus. Nah, komunitas fotografi Indonesia ini menjadi wadah untuk mereka ini. Didirikan pada 29 Juni 2011, komunitas ini akhirnya resmi berbadan hukum per 9 September 2015. Komunitas Fotografi Indonesia adalah komunitas untuk para pelaku seni fotografi di Nusantara yang bukan hanya ditujukan untuk fotografer, tapi juga ada modelnya, ya, make up artis, editor, perancang atau pendukung busana, jasa pariwisatanya atau pelaksana event fotografi, dan orang-orang yang terlibat dalam dunia fotografi lainnya, baik yang profesional maupun amatir. Dan komitmen komunitas ini selalu sama, yaitu pertama, saling menghargai satu sama lain, saling memberi dan memberikan, menerima kritik serta saran yang membangun dari yang lainnya begitu ya. Lalu yang kedua, menjadi sarana mempererat tali silaturahmi para pelaku seni fotografi Indonesia. Dan yang ketiga, menjadi wadah pemersatu banyaknya komunitas di masing-masing wilayah Indonesia, dan bukan untuk menjadi pesaing atau bahkan mematikan wadah-wadah yang sudah ada ya. Jadi itulah komitmen atau misi yang terus dibangun oleh komunitas ini ya, agar terus solid begitu ya, karena dunia fotografi itu sangat luas dan banyak mungkin senggol-senggolnya dan lain sebagainya. Jadi makanya mereka bangun satu wadah ini agar tentunya bisa terus berbarengan ya, sama-sama fotografi harus bisa berjalan bersama. Di komunitas ini semua anggota akan tumbuh dan berkembang bersama, tidak saling menjatuhkan, dan satu sama lain akan memberikan dukungan untuk memajukan seni fotografi Indonesia. Itulah yang paling pokok utama untuk terus dipegang oleh komunitas fotografi Indonesia atau KFI ini. 2 GAP

Piala Dunia 2026 akan menghadirkan 6 perubahan aturan penting yang bertujuan mempercepat permainan dan mengurangi praktik pemborosan waktu. 6 aturan baru tersebut diantaranya larangan tactical timeout saat kiper cedera. FIFA melarang praktik yang selama ini dikenal sebagai tactical timeout, yakni ketika penjaga gawang sengaja atau diduga sengaja terjatuh sehingga rekan-rekan timnya bisa mendatangi pelatih untuk menerima instruksi taktis. Kedua, hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam. Pemain kini tidak bisa lagi berlama-lama saat melakukan lemparan ke dalam. Ketiga, tendangan gawang terlambat bisa berujung sepak pojok apabila tim yang bertahan sengaja mengulur waktu sebelum eksekusi gol kick, wasit dapat memberikan sepak pojok kepada tim lawan sebagai bentuk hukuman. Keempat, pemain yang diganti wajib keluar dalam 10 detik. Pemain yang ditarik keluar hanya diberi waktu 10 detik untuk meninggalkan lapangan melalui titik terdekat. Jika gagal memenuhi batas waktu tersebut, pemain pengganti tidak diizinkan masuk selama minimal 1 menit. Kelima, menutupi mulut saat konfrontasi bisa digolongkan pelanggaran serius. Menurut FIFA, pemain yang menutupi mulut ketika terlibat konfrontasi dengan lawan dapat dikenai sanksi hingga kartu merah. Terakhir, VAR bisa meninjau pelanggaran sebelum sepak pojok dan tendangan bebas. Kini VAR memiliki kewenangan untuk mengintervensi apabila terdapat pelanggaran yang jelas yang dilakukan tim penyerangan sebelum bola berada dalam permainan pada situasi sepak pojok

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Baik, mendengar kita masih membahas tentang Komunitas Fotografi Indonesia atau KFI ya. Ini sebuah komunitas atau sebuah wadah bagi siapapun yang ingin bergabung di dunia fotografi begitu. Tidak hanya fotografer ya, bisa model, bisa MUA, bisa editor, bisa pelaksana event, pariwisata, perancang busana, ini semuanya pokoknya yang bisa, yang ada dalam dunia fotografi bisa bergabung, entah itu amatir ataupun profesional ya. Dan sekarang sudah berdiri lebih dari satu dekade, KFI sudah memiliki lebih dari 80 ribu anggota dan tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Beragam hasil potret anggota kerap dibagikan dalam Instagramnya @kfi_official yang telah diikuti lebih dari 17.000 orang. Dari pemandangan alam yang menakjubkan, ada juga keindahan budaya Indonesia sampai dengan flora dan fauna yang cantik. Semuanya adalah hasil jepretan, diapresiasi di sini. Selain itu, KFI juga rutin berbagi info lomba fotografi, ada workshop, acara komunitas, dan potret kekompakan anggotanya. Jadi, kalau pendengar berminat dalam bidang pemotretan, kemarin ini bisa diikuti untuk semakin menambah relasi dan berkawasan tentang dunia fotografi. Dan KFI ini hadir hampir di seluruh wilayah di Jawa Timur, di Kediri pun juga ada namanya Komunitas Fotografi Indonesia Kediri begitu ya. Jadi ini hadir untuk jaring nasional bagi para pecinta amatir hingga fotografer profesional di seluruh Nusantara ya. Dan organisasi ini rutin menggelar hunting foto bersama, pameran dan loka karya, termasuk perayaan ulang tahun besar seperti yang diadakan di kawasan BSD begitu, yang baru saja digelar begitu ya. Barusan kemarin ini ulang tahunnya, 29 Juni 2026. Jadi sudah 15 tahun ya. Oke, baik. Tadi pendengar Galeri Komunitas edisi malam hari ini, semoga bermanfaat informasi yang kami hadirkan. Dan kita akan bergeser ke program malam selanjutnya, ada Ruang Rindu. Jadi tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: senyum-senyum terus dari tadi. Dapat transferan bonus atau lagi jatuh cinta nih?
1: Ih, Dito tahu aja. Dit, kenalin nih, namanya Alex. Dia blasteran. Nah, sekarang ini lagi kerja jadi insinyur minyak di lepas pantai.
0: Keren dong.
1: Ganteng banget, mapan dan perhatiannya, jangan salah, juara.
0: Oh ya? Kenal di mana? Sudah pernah ketemu langsung belum?
1: Belum sih, baru kenal 3 minggu di aplikasi Kencan. Doi sibuk banget di laut, sinyalnya pun pasti susah.
0: Yaelah.
1: Tapi tiap hari dia selalu kirim pesan manis dong ke aku. Dia bahkan bilang mau serius nikahin aku tahun depan.
0: Tunggu, baru 3 minggu, belum pernah ketemu, tapi sudah bahas nikah. Ra, kamu harus hati-hati, profilnya terlalu sempurna. Jangan-jangan ini modus love scamming. Mereka pakai trik love bombing, hujani kamu dengan perhatian biar kamu baper dan percaya total. Nah, coba jujur sama aku, selama 3 minggu ini dia pernah kode-kode minta sesuatu gak?
1: Sebenarnya kemarin sempat cerita sih, katanya alat proyeknya di kapal tuh rusak dan kartu kreditnya keblokir. Nah, dia minta tolong talangin dulu 10 juta buat bayar vendor dan janjinya diganti minggu depan pas dia mendarat. Aku baru mau transfer nanti sore.
0: Stop. Jangan ditransfer. Itu polanya. Mereka bikin cerita darurat biar kamu panik dan pakai perasaan, bukan logika. Coba sekarang kamu cari foto profilnya di Google.
1: Ya ampun Dit, foto ini ternyata milik seorang dokter di Korea. Dan di forum internet, foto ini sudah sering dipakai penipu buat nipu cewek-cewek kayak aku.
0: Nah,
1: jadi ternyata akunnya palsu.
0: Untung kamu belum transfer. Anggap aja ini alarm peringatan buat kita semua.
1: Di era digital, cinta tidak hanya butuh ketulusan, tetapi juga kecerdasan. Jangan biarkan kesepian atau kata-kata manis membutakan logika kita.
0: Hubungan yang sehat dibangun di atas keterbukaan dan realitas, bukan misteri dan janji-janji palsu di balik layar kaca.
1: Selalu utamakan kewaspadaan di atas perasaan.

Pada 1950, Brazil menjadi tuan rumah Piala Dunia. Saat itu ada harapan besar dari negeri yang dijuluki tim Samba itu untuk bisa merebut trofi Piala Dunia. Sayang sekali mimpi itu kandas di final. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Maracana itu, Jogo Bonito dikalahkan oleh Uruguay dengan skor tipis 1-2. Santero Brazil bersedih, seorang anak kecil yang setiap hari bekerja sebagai tukang semir sepatu turut merasakan dan menyaksikan langsung kesedihan itu. Dia pun berjanji akan merebut trofi Piala Dunia kelak. Anak itu bernama lengkap Edson Arantes de Nascimento. Nama itu terinspirasi dari nama penemu lampu pijar Thomas Alva Edison. Namun sehari-hari dia dipanggil Dico. Dico sangat menyukai sepak bola. Setiap hari dia bermain sepak bola di jalanan bersama kawan-kawannya. Namun karena kemiskinan, Dico dan kawannya hanya bermain dengan kaki telanjang. Mereka dijuluki soulless. Namun Dico sering dipanggil Pele, sebuah ejekan terhadap kesalahan penyebutan nama kiper klub Santos kala itu. Namanya Pele, tapi Dico menyebutnya Pele. Dari sinilah muncul nama ejekan Pele. Awalnya dia tak suka dipanggil Pele. Namun setelah berhasil membawa Brazil merebut trofi Piala Dunia 1958, pemilik nomor punggung 10 ini lebih suka dipanggil Pele. Pasca Piala Dunia 1958, Pele menjadi rebutan klub-klub raksasa Eropa seperti Real Madrid, Juventus, dan Manchester United. Namun presiden Brazil kala itu, Jânio Quadros, menetapkan Pele sebagai kekayaan nasional dan membuatnya tak bisa bermain di klub luar Brazil. Tak dipungkiri, sejak Piala 1958, Pele menjadi bintang dunia sekaligus pahlawan bagi Brazil.

0: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
1: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toto? Bejo, bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nanti tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
0: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
1: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
0: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
1: but I won't let go. Walah, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: saya harapkan ya kepada pendengar semuanya, dimanapun Anda berada, ya warga Kediri dan sekitarnya, warga Jawa Timur ya, dan semuanya yang dari luar pulau juga ya, saya sapa deh malam hari ini di Ruang Rindu. Kita bertemu lagi di Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Baik, malam hari ini ada Sally Aulia dan ada pendengar-pendengar juga yang nanti akan satu persatu kita sapa ya, yang sedia menemani saya malam hari ini, menyapa saya dan juga pendengar lainnya di malam Jumat ya. Malam-malam ini sudah masuk apa, malam bediding gitu ya untuk Jawa Timur. Jawa Timur tuh rasanya sudah, kalau sudah jam berapa ya, sekitar jam 10 11 tuh udah mulai kerasa gitu menusuknya bediding ya, udah mulai bediding. Tapi padahal nanti untuk kayak apanya ya, puncaknya tuh masih di bulan Agustus nanti, tapi sekarang sudah mulai dingin banget, pagi, malam ke pagi ke subuh itu, wow, luar biasa dinginnya ya. Oke, kita akan sapa pendengar semuanya, ada lagu-lagu pop nostalgia mancanegara ya, hari Kamis malam waktunya mancanegara, yang bisa ada request di 0354311108 atau bisa di SMS WhatsAppnya 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Oke, mana ini yang masuk terlebih dahulu? Tadi sudah sempat berdering. Oke, mati lagi. Kita sapa ini di ujung telepon ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Lagu
0: dan Memori.
1: Dan Memori Lewat Lagu.
0: Iya, betul. Ini dengan
1: dari
0: Tulung Agung,
1: kawasan wisata Gunung Kelut.
0: Oh, Gunung Kelut, Saidon ya, Pak Saidon ya, betul.
1: Siapa lah?
0: Oh, iya betul.
1: Betul.
0: Oke, okay. Lah iya dong, aku tahu, hafal.
1: Gimana? Nih. Gimana kabar?
0: Kabarnya baik, luar biasa, sehat.
1: Adem gak nih studio?
0: Adem, gimana nih Kelut tambah adem ya?
1: Baik. Soalnya gak nggak jaket double terlalu ngetenan.
0: Nah ya, ini daerah Jawa Timur ya, apalagi wilayah Batu tambah dingin kali ya. Kelut juga dingin ya, ini nggak kalah dingin ya.
1: Wah, luwes dingin lagi.
0: Oh gitu.
1: Jam 12 siang ini gak nggak jaket, gak kuat.
0: Kok 12 siang? 12 siang bener?
1: Iya.
0: Oh, siang-siang harus pakai jaket?
1: Iya, pakai jaket
0: nih. Oh, gitu. Kirain malam aja.
1: Penyakit linu-linu, sakit gigi.
0: Oh, ya, oh gitu. Sampai sakit gigi ya?
1: Ademnya kiga anyep sampai.
0: Oh iya. Berarti mending musim ini dong. Mending musim hujan atau kayak kemarau tapi dinginnya raumum ini gih.
1: Terus siapa mana lah banyune ning jero ceding.
0: Nah, wis.
1: Ngalang-alane ning jero kulkas. Masih dikono ning tangan langsung mati.
0: Oke, langsung kayak apa geringgingen gitu ya.
1: Iya, tak pantau nih. Lo Gunung Kelut pas suaranya RRI.
0: Iya. Oke. Alhamdulillah ini bisa menghibur.
1: Pemane penyiar ya?
0: Iya ini ya.
1: Suara dia kayak black diseret nih, gluntang.
0: Iya. Saya anggap itu pujian ya. Oke. Mau request apa? Mau request apa ini? Lagunya manca hari ini.
1: Apa ya?
0: Apa ya?
1: Mau anu teh aku, penting mau enak.
0: Oke, baik.
1: Semangat penyiar sing cantik.
0: Siap, baik.
1: Salamnya buat Mbak Nawang.
0: Sama siapa?
1: Mas Gilang.
0: Oke.
1: Lihatnya aku orang apa loh Mbak?
0: Aduh ya.
1: Aduh. Iya.
0: Semuanya aja ya, nggak apa-apa ya, semuanya aja.

0: wabah tak buang koi.
1: Iya.
0: Sudah sampai ucur.
1: Oke. Okay. Siap.
0: Terus.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih Mas Aidon di Gunung Kelut ya. Jam segini udah dingin. Siang aja dingin katanya ya. Ini di bawah, ini cuma di kawasan bawah aja udah lumayan dingin. Saya pulang kerja malam, apalagi malam gini. Wah, kalau enggak jaketan ini harus apa? Ini ya, menghangatkan diri gitu ya, langsung minum air hangat ya. Oke, kita sapa yang ada di WhatsApp dulu ya. Selamat malam dari Ibu Rahayu di Kepatihan Tulung Agung. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori dan lagu. Requestnya Making Love Out of Nothing at All dari Air Supply. Selamat untuk semuanya, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Baik, terima kasih Ibu Rahayu di Kepatihan Tulung Agung. Iya, selamat malam. Salam sehat untuk kita semuanya ya. Oke. Selanjutnya kita coba sapa lagi ya, karena sudah ada yang masuk lagi ini, masih di WhatsApp ya, dari Pak Mariono. Ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Minta diputarkan lagunya Manca, The Love That Stayed Too Long, versinya Whitney Houston dan Lionel Richie. Salam buat Bu Eti, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bopo Bani, Pak Stioko, Pak Zainal Abidin, Pak Agus, yang Purba, Lek Dulu, Pak Sugianto dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Bersama kalian ya, selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki barokah. Amin. Oke, terima kasih Pak Mariono ya. Selanjutnya kita coba sapa lagi. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya. Apa kabar Ibu?
1: Alhamdulillah baik hari ini. Hari Mbak ini. Dia juga gimana?
0: Baik, luar biasa, sehat.
1: Baik, luar biasa. Ya, alhamdulillah.
0: Iya, Bu Rini. Mau request apa hari ini lagunya?
1: Nanti dari
0: Dari
1: nanti dari Cliff Richard. Judulnya Vision.
0: Vision. Dari
1: Vision, ya. Cliff Richard.
0: Richard Vision.
1: Ya, salah dulu Mbak Lian ya.
0: Saya buat siapa?
1: Ya, Vision. Salam. Ada Pak Selam. Ada Pak Agus, Popo Bani. Juga yang baru masuk tadi. Juga Bu Eti. Bu Rahayu. Juga ada Mbak Dini, Bu Siti Aisyah. Juga ada Bu Mardi. Ada Bu Farida. Juga Widi. Dan semua saja Mbak Lia ya.
0: Siap, baik.
1: Mbak Lianya makasih banget.
0: Iya, baik.
1: Semoga selalu
0: Amin.
1: Semoga selalu sehat. Dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih. Oke. Baik, selanjutnya oke, kita sapa lagi di ujung telepon ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, dan Memori Lewat Lagu.
0: Oke, baik.
1: Malam, Mbak Lia.
0: Malam.
1: Iya.
0: Iya.
1: Gimana kabarnya siang, Mbak Lia?
0: Kabarnya baik.
1: Alhamdulillah, baik selalu ya.
0: Ini yang purba ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, baik. Tulung Agung, sudah dingin, kalau malam sudah dingin atau belum? Atau masih malam. Masih
1: iya,
0: sama
1: dingin,
0: aja?
1: Saat ini juga dingin, apalagi karena air juga dingin.
0: Oke, ini.
1: Ya, ini lagunya manca apa?
0: Lagunya manca, Kamis malam.
1: Manca.
0: Mari ke sapa.
1: Ya, kita minta dari aja, apa itu, Mark Anthony aja ya Mbak ya.
0: Mark Anthony, oke, judulnya
1: My Baby You, tidak salah itu ya.
0: My Baby You, betul sekali,
1: iya,
0: My Baby
1: My
0: You,
1: baby you. Iya. Terusan tadi siapa itu?
0: Ibu Rini. Ibu Rini, betul.
1: Selamat malam Bu Rini, dari yang berobat Tulungagung, sehat selalu keluarga. Juga ada Bu Siti Aisyah juga, selamat malam, sehat selalu. Telepon untuk Bu Gerti, selamat malam. Ada lagi Lektur juga, selamat malam. Ada lagi Bu Hati, Bu Wanita, jangan lupa untuk Pak Soekardi, dipingat selamat malam, sehat selalu. Pak Soko, Bapak Bani, juga ada Pak Munoto, selamat malam. Ada Pak Mariono yang di Karangwe, selamat malam juga. Ada Pak Slamet juga, selamat malam di Kalambet, semoga sehat selalu. Dan semua saja Mbak Lia, pendengar Hari Gede, selamat malam. Dan Mbak Lia, terima kasih Mbak Lia.
0: Siap.
1: Semangat selalu nggih.
0: Oke, baik.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, oke. Yang belum bergabung, saya tunggu ya malam hari ini ya di Ruang Rindu. Masih di edisi mancanegara ya. Oke. Untuk yang request ya, oke. Ini untuk bisa requestnya lagu-lagu yang pakai suara ini aja ya, jangan yang pakai AI ya. Kita hargai karya-karya para musisi, apalagi di entah itu mancanegara atau Indonesia begitu ya. Jadi apa mungkin yang requestnya lagu-lagu AI mungkin mohon maaf belum bisa kami putarkan ya. Oke, kita putarkan lagu selanjutnya. Tadi untuk Pak Saidon ya. Kita kasih Spice Girl dengan To Become One.

mana paksa atau kultur stilsil kerap diingat sebagai kebijakan kolonial yang berlangsung di Jawa. Anggapan itu tidak sepenuhnya salah, sebab Jawa memang menjadi pusat utama pelaksanaan tanam paksa sejak tahun 1830. Namun bukan berarti praktik serupa hanya terjadi di Jawa. Sejumlah wilayah di luar Jawa seperti Minahasa dan Sumatera Barat juga mengalami praktik penanaman wajib dengan bentuk, waktu, dan komoditas yang berbeda. Di Maluku, eksploitasi komoditas juga sudah berlangsung jauh lebih awal melalui monopoli rempah, terutama cengkeh di Ambon dan pala di Banda. Praktik ini tidak sama persis dengan tanam paksa tahun 1830, tetapi menunjukkan bahwa pengendalian komoditas ekspor telah lama menjadi bagian dari kolonialisme Belanda. Tanam paksa digagas oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos. Kebijakan ini muncul ketika Belanda sedang menghadapi krisis keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830, Perang Padri dan Perang melawan Belgia pada 1830 hingga 1831. Melalui sistem ini, pemerintah kolonial mewajibkan rakyat menanam komoditas ekspor yang laku di pasar Eropa. Hasil panen kemudian diserahkan kepada pemerintah kolonial sebagai bentuk pembayaran pajak. Secara aturan, rakyat hanya diminta menyediakan sebagian tanahnya. Namun, dalam praktiknya, sistem ini banyak diselewengkan. Tanah rakyat dipakai melebihi ketentuan, tenaga kerja diperas, dan hasil panen harus dijual kepada pemerintah dengan harga yang ditentukan kolonial. Tanam paksa kemudian menjadi salah satu sumber pemasukan besar bagi Belanda.

pemanasan Piala Dunia 4 tahun sekali. Bagi penggemar sepak bola, 4 tahun bisa terasa sangat lama. Sebuah generasi pemain bisa datang dan pergi dalam rentang waktu itu. FIFA tetap mempertahankan format 4 tahunan sejak Piala Dunia pertama berlangsung di Uruguay pada 1930. Keputusan tersebut bukan sekedar tradisi yang diwariskan dari masa lalu. Di baliknya terdapat pertimbangan panjang. Mulai dari proses kualifikasi yang rumit, kalender sepak bola dunia yang padat, hingga kebutuhan menjaga prestis turnamen sepak bola terbesar di dunia. Bagi banyak orang, Piala Dunia bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan penanda zaman. Setiap edisi menyimpan cerita dan generasinya sendiri. Mulai dari era Pele, Diego Maradona, Ronaldo, hingga Lionel Messi. Siklus 4 tahunan ini kemudian menjadi bagian dari identitas Piala Dunia. Apa yang disaksikan publik selama sekitar 1 bulan pertandingan hanyalah puncak dari proses yang jauh lebih panjang. Sebelum tiba di putaran final, ratusan tim nasional harus bersaing dalam babak kualifikasi yang berlangsung lama. Proses ini berjalan di 6 konfederasi FIFA dengan format yang berbeda-beda sesuai wilayah masing-masing. Alasan lain Piala Dunia tidak digelar setiap tahun adalah padatnya kalender sepak bola dunia. Para pemain tidak hanya membela tim nasional, mereka juga bermain untuk klub di liga domestik, kompetisi antar klub, dan turnamen kontinental. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan proyek besar. Penyelenggaraan turnamen ini dapat mempengaruhi pembangunan stadion, transportasi, akomodasi, keamanan, fasilitas latihan, dan layanan publik di kota-kota penyelenggara. Stadion harus dibangun atau direnovasi, jaringan transportasi diperbaiki, fasilitas latihan disiapkan, dan akomodasi bagi pengunjung harus tersedia. Semua itu membutuhkan investasi besar serta perencanaan yang matang. Selain itu, jika turnamen ini berlangsung setiap tahun, kemungkinan besar sebagian pesonanya akan berkurang. Penonton tidak lagi memiliki waktu untuk menunggu dan merindukan momen-momen besar yang selalu hadir di setiap edisi. Piala Dunia juga merupakan ajang olahraga dengan nilai ekonomi fantastis. Penyelenggaraannya melibatkan perputaran dana besar, mulai dari sponsor, hak siar, tiket, hospitality, hingga aktivitas pariwisata di negara tuan rumah. Semua proses tersebut memerlukan perencanaan jangka panjang. Jeda 4 tahun memberikan kesempatan bagi FIFA, sponsor, penyiar, dan negara tuan rumah untuk menyusun strategi bisnis yang sangat matang. Dalam rentang waktu itu pula, FIFA mengelola pendapatan dari Piala Dunia untuk berbagai program pengembangan sepak bola.

Baru saja kita nikmati Visions dari Cliff Richard ya. Ya, semoga dapat menemani pendengar semuanya.

Baik, kita coba sapa pendengar selanjutnya ya, yang bergabung malam hari ini. Ya, bisa di ini juga ya, WhatsApp SMS-nya 081234600289, atau bisa di 085725352550.

Oke, kita sapa selanjutnya dari WhatsApp Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu. Dari Pak Sujianto di Bandar Lor meminta lagunya Born Free dari Matt Monroe. Salamnya untuk Pak Sukarji, Pak Selamat, Pak Freddy, Pak Munoto, Burini, ada Bu Siti dan yang lainnya dimanapun berada. Semoga terhibur dan salam bahagia untuk penyiarnya. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu ya.

Okay. Ada Bu Dinda tadi bergabung ya. Sepertinya belum terangkat. Boleh bergabung lagi ya Bu Dinda dan pendengar lainnya. Okay, dari Pak Mariono, lagunya diganti Please Release Me. Okay, terima kasih Pak Mariono, nanti ditunggu lagunya ya. Oke, yang bergabung di 0857-2535-2550. Selamat malam Mbak Lia, malam juga. Requestnya Atlantis BZN ya. Oh, oke. Terima kasih, selamat beraktivitas dari Mas Arya di Tulungagung ya. Oke, baik-baik. Terima kasih sudah bergabung. Ini Boyzone atau apa ini? BZN ya. BZN. Oh, memang BZN gitu ya. Isles of Atlantis kali ya lagunya. Baik. Oke. Siap, nanti kita sambil prepare, sambil kita siapkan lagunya ya malam hari ini.

Oke, ditunggu request yang juga malam hari yang mau bergabung ya, Ruang Rindu 0354311108 ya. Malam hari barengan Celia ya. Dan sepertinya ini untuk Piala Dunia ya yang masih berlangsung, tapi malam hari ini enggak ada ya. Kalau kemarin ada sekitar jam berapa ya? 23 ya. Jam 11 malam. Malam hari ini kosong. Besok dini hari, nanti dini hari ya. Ini masih di babak 32 besar kalau gak salah. Oke, jadwal Piala Dunia. Oh, ada dini hari, nanti malam ya. Ini dari masih di fase grup babak 32 besar. Nanti malam, dini hari. Ini ada jadwalnya siapa sih Mbak? Ada timnas Spanyol melawan Austria nanti di jam 2.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion Los Angeles Stadium ya, Los Angeles. Oke, terus setelah jam 2 nanti jam 6 besok pagi jam 6 juga ada antara Portugal melawan Kroasia, masih di babak 32 besar ya, dari Stadion Toronto Stadium yang nanti bisa juga kita dengarkan bareng ya di radio terestrial kami 100,2 MHz atau FM ya. Kalau untuk di RRI digital belum ada ya, nanti bisa dengarkan di RRI yang menjangkau kawasan Anda begitu ya. Kalau RRI Kediri di 100,2 FM.

Baik, kita dengarkan lagi lagu-lagu Manca Lawasnya malam hari ini ya. Nanti yang mau bergabung masih kita tunggu di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Formasi dan Inspirasi.

Pernahkah Anda bertanya kenapa bulu kuduk bisa berdiri? Bulu kuduk dapat berdiri saat seseorang merasa takut karena tubuh secara otomatis mengaktifkan respon lawan atau lari, fight or flight response. Ketika otak mendeteksi ancaman, sistem saraf simpatis melepaskan hormon seperti adrenalin yang mempersiapkan tubuh untuk menghadapi bahaya. Salah satu efeknya adalah kontraksi otot-otot kecil yang melekat pada akar rambut, sehingga rambut atau bulu menjadi tegak. Fenomena ini dikenal sebagai piloereksi atau merinding. Pada manusia modern, respon ini tidak lagi memiliki fungsi yang terlalu penting. Namun, pada nenek moyang manusia dan banyak hewan berbulu, bulu yang berdiri membuat tubuh tampak lebih besar sehingga dapat membantu mengintimidasi predator atau lawan. Selain itu, bulu yang tegak juga dapat membantu mempertahankan lapisan udara hangat di dekat kulit, karena merupakan respon refleks yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Bulu kuduk dapat berdiri secara spontan saat seseorang mengalami ketakutan, stres, atau emosi yang sangat kuat.

Piala Dunia 2026 akan menghadirkan 6 perubahan aturan penting yang bertujuan mempercepat permainan dan mengurangi praktik pemborosan waktu. 6 aturan baru tersebut diantaranya, larangan tactical timeout saat kiper cedera. FIFA melarang praktik yang selama ini dikenal sebagai tactical timeout, yakni ketika penjaga gawang sengaja atau diduga sengaja terjatuh sehingga rekan-rekan timnya bisa mendatangi pelatih untuk menerima instruksi taktis. Kedua, hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam. Pemain kini tidak bisa lagi berlama-lama saat melakukan lemparan ke dalam. Ketiga, tendangan gawang terlambat bisa berujung sepak pojok apabila tim yang bertahan sengaja mengulur waktu sebelum eksekusi goal kick, wasit dapat memberikan sepak pojok kepada tim lawan sebagai bentuk hukuman. Keempat, pemain yang diganti wajib keluar dalam 10 detik. Pemain yang ditarik keluar hanya diberi waktu 10 detik untuk meninggalkan lapangan melalui titik terdekat. Jika gagal memenuhi batas waktu tersebut, pemain pengganti tidak diizinkan masuk selama minimal 1 menit. Kelima, menutupi mulut saat konfrontasi bisa digolongkan pelanggaran serius. Menurut FIFA, pemain yang menutupi mulut ketika terlibat konfrontasi dengan lawan dapat dikenai sanksi hingga kartu merah. Terakhir, VAR bisa meninjau pelanggaran sebelum cetak pojok dan tendangan bebas. Kini VAR memiliki kewenangan untuk mengintervensi apabila terdapat pelanggaran yang jelas yang dilakukan tim penyerangan sebelum bola berada dalam permainan pada situasi cetak pojok atau tendangan bebas.

0: City. Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan. Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toh? Bejo, Bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nih kita tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Tami, kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
4: but I won't let go. Walah, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu.
4: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Meksiko memiliki gurun dengan nama Zona del Silencio, yang berarti zona diam atau zona senyap. Daerah gurun ini sama sekali tidak menawarkan kehidupan sosial yang luas, bahkan sinyal telepon, radio, maupun televisi tidak tersedia di tempat ini. Fakta menariknya, Zona del Silencio sering dikaitkan dengan banyaknya laporan penampakan UFO, munculnya bola api terbang, cahaya yang berubah-ubah warna, serta benda terbang melayang berkecepatan tinggi. Bahkan, ada penampakan wujud menyerupai manusia, seperti yang disaksikan langsung oleh Ernesto dan Josefina Diaz pada 13 Oktober 1975. Saat itu, keduanya sedang mencari fosil di Zona del Silencio. Keganjilan lain juga terjadi pada tanaman kaktus jenis Nopal coyotilo yang memiliki warna ungu dan hewan kura-kura jenis bolson yang ukurannya di luar batas kewajaran.

0: Oke, yang mau bergabung masih kita tunggu ya di menit-menit terakhir malam hari ini. Oke, kita coba sapa di ujung telepon. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, ruang terbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Ibu Siti?
1: Iya, betul sekali.
0: Betul sekali. Sehat, Ibu?
1: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Sehat, baik, luar biasa.
1: Iya, Lia, kan?
0: Iya, betul.
1: Iya. Sehat juga ya.
0: Sehat juga, Ibu.
1: Sehat segalanya.
0: Iya, amin. Terima kasih doanya. Mau request apa hari ini?
1: Requestnya apa, Mbak?
0: Apa? Manca.
1: Manca.
0: Mm-mm, betul.
1: Ngikut deh, ngikut Bung Freddy nanti.
0: Oke, siap.
1: Salam buat Bung Freddy, Merauke, Kang Ahmad Irwan, Garut, Mbak Dinda, Mugor, Bu Farida Palu, Mbak Jona Kupang, Bu Rini Wates, Pak Agus, Pak Sucianto Bandar, Pak Slamet Kalambret yang purba, dan semua saja yang lagi mendengarkan dimanapun Anda berada.
0: Okay.
1: Salamnya sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Buat Mbak Lianya,
0: baik.
1: Salamnya sehat, sukses, bahagia, dunia akhirat selalu dalam lindungan Allah.
0: Okay.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Oh iya, Pak Sukarji, Kemiwatan.
0: Oh, iya.
1: Pak Sukarji Minggiran, dan selalu sehat, Pak.
0: Okay, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, di ujung telepon selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam. Ruang Rindu. Memori lewat lagu.
0: Lewat lagu. Iya. Ini dengan?
1: Dengan Yuyu.
0: Oh iya Pak Yoyo. Aduh, lama sekali tidak bergabung Pak Yoyo.
1: Iya, pulang ke Balikpapan.
0: Oh gitu, ya. Sekarang udah di Kediri lagi?
1: Iya.
0: Oke, baik. Ini mau request apa?
1: When will I see you again?
0: When will I see you again? Oke, siap.
1: Salamnya untuk Mbak Lias, keluarga.
0: Oke.
1: Semoga selalu sehat.
0: Iya.
1: Terima kasih Mbak
0: Tia. Iya baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. When will I see you again? Baik, terima kasih sudah merapat ya, ada Pak Yuyu. Oke, baik. Di WhatsApp. Oh, makasih Mbak Lia sudah dihadirkan lagunya ya. Oke, yang purba. Sama-sama ya. Pokoknya request lagu gitu ya. Nanti pasti kita akan putarkan ya. Baik. Oke, di ujung telepon kembali terdengar ya. 0354311108. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waduh, malam waduh. Ruang Rindu. Kurang begerindu memerah lewat lagu.
0: Oke, batuk-batuk sepertinya ya.
2: Ya memang lagi kurang sehat, Pak.
0: Lagi karena kurang sehat. Karena
2: terus nonton bola.
0: Oh, ini nih. Ya, kenapa sih bola itu harus malam hari ya?
2: Ya karena tuh bedanya ke 12 jam namanya di Amerika.
0: Solusinya apa biar nontonnya siang hari? Itu harus langsung ke sana liatnya.
2: Ya iya. Oh, kalau nonton siaran ulang nggak seru juga langsung. Makanya begadang terus hanya batuk dan puyeng, aduh.
0: Okay.
2: Makanya kata adik saya itu ada penyakitnya dibikin sendiri, sedang gitu.
0: Okay, iya,
2: orang
0: iya,
2: gila cewek tuh penyakit dibikin sendiri mah, itu dihindari. Ah, kan kesengaja tim begadang terus sana bikin penyakit kata adik saya.
0: Oke, iya. Tapi masih semangat ya nonton bolanya.
2: Tetap semangat, apalagi
0: tetap
2: jagoan
0: semangat.
2: Saya masih masuk.
0: Oh masih masuk. Apa jagonya?
2: Prancis kan.
0: Oh Prancis.
2: Kalau kemarin kan nonton Belanda sama Maroko, harus saya dilem bingung saya dukung mana, kan kedua tim tersebut adalah tim-tim yang favorit saya kan. Akhirnya Belanda yang tersingkir kan, seperti itu.
0: Oke.
2: Satu wakil Afrika yang masih bertahan cuman Maroko. Mudah-mudahan di Piladun itu jatuh ke daerah benua Afrika, karena ingin jadi juara hanya Amerika lah saja sama Eropa itu aja.
0: Oke, iya.
2: Kalau Asia sudah tutup harapannya, udah tersisih semua.
0: Udah semuanya ya.
2: Nah, iya.
0: Aduh, bebet habis ini.
2: Kalau Indonesia makan ada di jadi wasit juga bangga ya. Kebayang kalau musim pertandingan Prancis melawan Portugal misalkan dipimpin oleh wasit Ahmad Irwan dari Indonesia, wah mantap kayaknya kan.
0: Oke. Iya. Oh, mari kasih apa malam hari ini?
2: Manca ya.
0: Manca betul.
2: Darling I love you aja lah.
0: Darling I love you dari?
2: Ya pokoknya itu aja, nggak dari siapa ya.
0: Siapa ya?
2: Darling I love you, senang gitu kan.
0: Oke. Siap. Salam buat siapa?
2: Wah, salam-salamnya buat teman-temanku yang biasa bergabung. Datanya ada Pak Sukarji, ada Pak Setioko, ada Pak Selamat, ada Kang Maman, ada juga Ledu yang Purba, ada juga buat ada Pak Freddy di Merauke, kemudian ada Tedinda, ada Ibu Ati, ada Pak Ramadan juga, tak lupa ya, buat Mas Gilang, dan buat Ibu Sita, Ibu Rini, Ibu Lili, dan tak lupa buat semua-semuanya aja dulu, Bahalia ya, karena saya masih kondisi belum pulih benar, masih tetap dalam kondisi kurang enak badan, tapi okay. Itulah saya tetap semangat gue hidup Prancis gitu aja pokoknya. Okay.
0: Kapan nih main lagi Prancis?
2: Ya nggak tahu, mungkin lusa kayaknya itu kan.
0: Oke.
2: Okay. Makasih ya itu aja untuk sementara okay. ini.
0: Siap.
2: Kita kembali ke RI Kediri Pro 1. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih. Ya, selanjutnya boleh malam hari ini ya. Di SMS password juga boleh loh ya. Oke, malam hari nanti ada siapa ya? Antara Spanyol Austria melawan Austria dan juga paginya Portugal melawan Kroasia ya. Ini mungkin ada jagoannya gitu ya yang diharapkan juga masuk atau lolos 16 besar di babak Piala Dunia 2026 ini ya. Oke, kita dengarkan lagi lagu-lagu mancanegaranya malam hari ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Kediri ya, kanal informasi dan inspirasi.

0: senyum-senyum terus dari tadi. Dapat transferan bonus atau lagi jatuh cinta nih?
1: Ih, Dito tahu aja. Dit, kenalin nih, namanya Alex. Dia blasteran. Nah, sekarang ini lagi kerja jadi insinyur minyak di lepas pantai.
2: Keren dong.
1: Ganteng banget, mapan dan perhatiannya, jangan salah, juara.
0: Oh ya? Kenal di mana? Sudah pernah ketemu langsung belum?
1: Belum sih, baru kenal 3 minggu di aplikasi kencan. Doi sibuk banget di laut, sinyalnya pun pasti susah.
0: Yaelah.
1: Tapi tiap hari dia selalu kirim pesan manis dong ke aku. Dia bahkan bilang mau serius nikahin aku tahun depan.
0: Tunggu, baru 3 minggu, belum pernah ketemu, tapi sudah bahas nikah. Ra, kamu harus hati-hati, profilnya terlalu sempurna. Jangan-jangan ini modus love scamming. Mereka pakai trik love bombing. Hujani kamu dengan perhatian biar kamu baper dan percaya total. Nah, coba jujur sama aku. Selama 3 minggu ini, dia pernah kode-kode minta sesuatu enggak?
1: Sebenarnya kemarin sempat cerita sih. Katanya alat proyeknya di kapal tuh rusak dan kartu kreditnya keblokir. Nah, dia minta tolong talangin dulu 10 juta buat bayar vendor dan janjinya diganti minggu depan pas dia mendarat. Aku baru mau transfer nanti sore.
0: Stop. Jangan ditransfer, Ra. Itu polanya. Mereka bikin cerita darurat biar kamu panik dan pakai perasaan, bukan logika. Coba sekarang kamu cari foto profilnya di Google.
1: Ya ampun, Dit, foto ini ternyata milik seorang dokter di Korea. Dan di forum internet, foto ini sudah sering dipakai penipu buat nipu cewek-cewek kayak aku.
0: Nah,
1: jadi ternyata akunnya palsu.
0: Untung kamu belum transfer, Ra. Anggap aja ini alarm peringatan buat kita semua.
1: Di era digital, cinta tidak hanya butuh ketulusan, tetapi juga kecerdasan. Jangan biarkan kesepian atau kata-kata manis membutakan logika kita.
0: Hubungan yang sehat dibangun di atas keterbukaan dan realitas, bukan misteri dan janji-janji palsu di balik layar kaca.
1: Selalu utamakan kewaspadaan di atas perasaan.

Desa Aogashima terletak di pulau vulkanik Aogashima yang berada di Samudra Pasifik, Tokyo, Jepang, dan hanya dihuni oleh sekitar 160 penduduk berdasarkan data akhir tahun 2024. Desa fenomenal di dunia dengan sebutan desa dalam kawah gunung berapi aktif ini menawarkan harmoni hidup dengan kondisi alam ekstrim. Dengan dikelilingi tebing terjal, akses menuju desa Aogashima sangat terbatas karena hanya melewati sebuah pelabuhan kecil yang sangat bergantung pada cuaca. Penduduk desa ini hidup berdampingan dengan kekayaan vulkanik. Mereka memanfaatkan uap panas bumi untuk kebutuhan harian seperti memasak dan bekerja. Uniknya, desa Aogashima mampu memproduksi hingga salt, garam berkualitas tinggi yang diolah secara alami melalui penguapan air laut menggunakan energi panas bumi.

Baik, pendengar Proses RRI Kediri, ya terasa sudah di menit akhir kebersamaan kita di Ruang Rida di si malam hari ini. Semoga terhibur dan saya ucapkan terima kasih untuk semua yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat beristirahat dan juga sehat selalu. Selanjutnya nanti masih akan ada kisah inspiratif untuk Anda ya. Untuk saya temani pendengar semuanya dengan lagu-lagu slow malam hari ini. Untuk kita semua nikmati Kamis malam ini ya. Dan tentunya untuk mempersiapkan esok hari yang lebih baik dari hari ini ya. Kita bertemu lagi di Ruang Rindu edisi selanjutnya setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Pada 1950, Brazil menjadi tuan rumah Piala Dunia. Saat itu, ada harapan besar dari negeri yang dijuluki Tim Samba itu untuk bisa merebut trofi Piala Dunia. Sayang sekali, mimpi itu kandas di final. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Maracana itu, Jogo Bonito dikalahkan oleh Uruguay dengan skor tipis 1-2. Santero Brazil bersedih, seorang anak kecil yang setiap hari bekerja sebagai tukang semir sepatu turut merasakan dan menyaksikan langsung kesedihan itu. Dia pun berjanji akan merebut trofi Piala Dunia kelak. Anak itu bernama lengkap Edson Arantes de Nascimento. Nama itu terinspirasi dari nama penemu lampu pijar Thomas Alva Edison. Namun sehari-hari dia dipanggil Dico. Dico sangat menyukai sepak bola. Setiap hari dia bermain sepak bola di jalanan bersama kawan-kawannya. Namun karena kemiskinan, Dico dan kawannya hanya bermain dengan kaki telanjang. Mereka dijuluki soulless. Namun Dico sering dipanggil Pele, sebuah ejekan terhadap kesalahan penyebutan nama kiper klub Santos kala itu. Namanya Pele, tapi Dico menyebutnya Pele. Dari sinilah muncul nama ejekan Pele. Awalnya dia tak suka dipanggil Pele. Namun setelah berhasil membawa Brazil merebut trofi Piala Dunia 1958, pemilik nomor punggung 10 ini lebih suka dipanggil Pele. Pasca Piala Dunia 1958, Pele menjadi rebutan klub-klub raksasa Eropa seperti Real Madrid, Juventus, dan Manchester United. Namun presiden Brazil kala itu, Jânio Quadros, menetapkan Pele sebagai kekayaan nasional yang membuatnya tak bisa bermain di klub luar Brazil. Tak dipungkiri, sejak Piala 1958, Pele menjadi bintang dunia sekaligus pahlawan bagi Brazil.

Baik, pendengar Pasar RRI Kediri, di kebersamaan kita Kediri malam ini, selanjutnya kita akan hadirkan kisah inspiratif untuk Anda, untuk mungkin menjadi salah satu apa bekal untuk bersyukur ya malam hari ini. Ada cerita Irzan, mahasiswa disabilitas UMB yang risetnya tembus jurnal Sinta 3 ya. Jadi menjalani perkuliahan dengan kondisi yang berbeda dari kebanyakan mahasiswa tentu bukan perkara mudah ya. Dibutuhkan kemampuan beradaptasi, ketahan mental dan perjuangan yang tidak sedikit untuk bisa menyelesaikan pendidikan tinggi. Hal itulah yang dirasakan seorang mahasiswa disabilitas Universitas Mercubuana UMB, Muhammad Irzam Farhani. Irzam, panggilan akrabnya, bercerita bila dirinya terdiagnosis gangguan mental kala berkuliah semester 5 ya. Jadi di semester 5 ini benar-benar ceritanya hilang aja gitu ya. Jadi Irza mengaku kejadian yang membuatnya merasa kehilangan dirinya bukan pertama kali terjadi. Kejadian pertama pernah hadir di kelas terakhir di jenjang SMA. Namun kala itu ia tak memeriksakan kondisinya ke profesional. Dan akhirnya karena mungkin ini sudah struggle begitu ya, udah kayak benar-benar butuh bantuan, akhirnya di semester 5 sempat menghilang karena memang harus mendapatkan bantuan profesional ya. Kalau kondisinya memburuk di semester 5, Irza memilih untuk menghilang dan tak masuk kampus ya, cuti dalam perkuliahan. Meski menghilang, UMB tetap mencoba berkomunikasi dengan keluarga untuk mencari jalan keluar. Pasca meriksakan kondisinya, Irham didiagnosa gangguan kecemasan dan depresi mayor sampai dengan saat ini, dan komunikasi yang dijalin kampus dan fakultasnya menjadi salah satu alasan ia bertahan untuk menyelesaikan kuliahnya saat ini. Ya, nanti kita akan bahas lengkapnya kisah dari Irzam, mahasiswa disabilitas yang risetnya bisa tembus jurnal Sinta 3 di kisah inspiratif malam hari ini.

Pemandangan menarik dalam ajang Piala Dunia 2026. Hal itu dapat terlihat pada saat laga penyisihan grup H antara Arab Saudi melawan Uruguay di Miami, Amerika Serikat. Berbeda dengan negara peserta lainnya yang benderanya dibentangkan di atas permukaan lapangan, bendera Arab Saudi mendapatkan perlakuan khusus. Bendera negara tersebut sama sekali tidak dibiarkan menyentuh tanah, melainkan terus dipegang dan diangkat tinggi oleh para relawan. Perbedaan perlakuan ini bukan tanpa alasan, melainkan berkaitan erat dengan makna religius di dalam bendera. Di dalam bendera Arab Saudi tertera kalimat syahadat. Mengingat sifatnya yang suci, bendera tersebut bukan sekedar lambang negara biasa, sehingga ada aturan ketat mengenai cara menanganinya. Bendera Arab Saudi tidak boleh diturunkan dengan cara yang dianggap tidak sopan serta dilarang keras menyentuh tanah atau permukaan apapun di bawahnya. Aturan ketat mengenai bendera ini memberikan tantangan tersendiri bagi format standar upacara FIFA yang biasanya membentangkan bendera melintasi lapangan layaknya spanduk raksasa. Apalagi untuk Piala Dunia 2026, FIFA sebenarnya merancang ulang upacara pra-pertandingan untuk lebih menonjolkan simbolisme nasional.

tanam paksa atau kultur stilsil kerap diingat sebagai kebijakan kolonial yang berlangsung di Jawa. Anggapan itu tidak sepenuhnya salah, sebab Jawa memang menjadi pusat utama pelaksanaan tanam paksa sejak tahun 1830. Namun bukan berarti praktik serupa hanya terjadi di Jawa. Sejumlah wilayah di luar Jawa seperti Minahasa dan Sumatera Barat juga mengalami praktik penanaman wajib dengan bentuk, waktu, dan komoditas yang berbeda. Di Maluku, eksploitasi komoditas juga sudah berlangsung jauh lebih awal melalui monopoli rempah, terutama cengkeh di Ambon dan pala di Banda. Praktik ini tidak sama persis dengan tanam paksa tahun 1830, tetapi menunjukkan bahwa pengendalian komoditas ekspor telah lama menjadi bagian dari kolonialisme Belanda. Tanam paksa digagas oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Kebijakan ini muncul ketika Belanda sedang menghadapi krisis keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830, Perang Padri dan Perang melawan Belgia pada 1830 hingga 1831. Melalui sistem ini, pemerintah kolonial mewajibkan rakyat menanam komoditas ekspor yang laku di pasar Eropa. Hasil panen kemudian diserahkan kepada pemerintah kolonial sebagai bentuk pembayaran pajak. Secara aturan, rakyat hanya diminta menyediakan sebagian tanahnya. Namun, dalam praktiknya, sistem ini banyak diselewengkan. Tanah rakyat dipakai melebihi ketentuan, tenaga kerja diperas, dan hasil panen harus dijual kepada pemerintah dengan harga yang ditentukan kolonial. Tanam paksa kemudian menjadi salah satu sumber pemasukan besar bagi Belanda.

Baik, pendengar masih membahas tentang Irzam, seorang mahasiswa disabilitas yang risetnya tembus jurnal Sinta 3 begitu ya. Jadi di tengah masa kuliahnya ia harus memilih untuk cuti begitu ya, karena memang menemukan adanya diagnosa gangguan kecemasan dan depresi mayor yang dirasakannya ternyata dulu dari SMA ya, dan baru terasanya di bangku perkuliahan begitu ya. Dan dengan izinnya atau cutinya dari kampus ini, kampus pun juga mendapatkan dia memberikan dukungan ya, di cuti di semester 6 dan menjalani pengobatan ke psikolog lalu berlanjut ke psikiater. Setelah merasa membaik, ia mencoba kembali ke kampus di semester 7, yang mana UMB ini memiliki kebijakan jika mahasiswa sempat gagal di satu semester akan ada masa percobaan untuk memastikan mahasiswa siap kembali untuk mengikuti pembelajaran. Jadi sudah dikasih kesempatan untuk mengambil 3 mata kuliah dulu untuk memastikan kalau misalnya mahasiswanya ini benar-benar sudah siap untuk kuliah ya. Cuman memang kondisinya pada semester 7 ini memang masih tetap gagal begitu. Irza mengaku dari 3 mata kuliah yang diberikan ia masih belum sanggup untuk hadir. Walaupun belum sepenuhnya hadir, ia sudah mencoba dan berusaha memberikan yang terbaik. Walaupun sempat kembali gagal, rasa ingin untuk menyelesaikan kuliah di dirinya ini masih besar. Ia juga sudah mendapatkan dukungan dari dokter, dan semester 8 Irzam dimulai. Kala itu Irzam mencoba untuk membuka diri dengan dosen-dosennya dan mencari solusi terbaik melalui berbagai penyesuaian. Irzam berhasil menyelesaikan semester itu dengan IPK 4 karena ia lagi-lagi dicoba untuk mengambil 3 mata kuliah, dan kebetulan dari 3 mata kuliah itu sempat mendapatkan dari 3 mata kuliah A ya, dan IPK-nya sempat di 4. Setelah keberhasilan ini, Irza mengaku perjalanannya kembali tak mudah, ada naik dan turunnya pasti, dan tapi ia bersyukur kampus terutama prodinya ini sangat mendukung untuk melanjutkan studinya. Beberapa waktu lalu Irza mengambil mata kuliah seminar penelitian, dan ia mendapat bimbingan langsung dari dosen desain interior UMB yang juga merupakan disabilitas tuli, Rahmita Maun Harahap. Bersama-sama Irzam melakukan penelitian di salah satu rumah sakit jiwa yang juga merupakan tempatnya biasa menjalani pengobatan, dan yang meneliti rumah sakit jiwa berdasarkan sudut pandang prodinya, yakni desain interior. Penelitian ini berbuah manis. Jurnal yang ia tuliskan dengan judul Interior Rumah Sakit Jiwa dan Produksi Stigma Spasial, Studi Kasus RSJMM Bogor Berbasis Healing Environment dan Psikologi Lingkungan, berhasil menembus jurnal Sinta 3, yang mana ini merupakan jurnal penelitian yang terakreditasi oleh Kemendik di Saintek. Kini Irzam tengah menempuh semester 11, semester terakhirnya, dan tengah mengambil tugas akhir, dan dengan berbagai kemampuan akademiknya, Irzam mendapat dukungan penuh dari dosen-dosennya, dan inilah yang membuatnya bertahan serta ingin menyelesaikan studinya. Ya, jadi karena dosen-dosennya itu juga benar-benar mendukung ya, memberikan jalan, memberikan waktu begitu ya, dan ini yang terus membuatnya semangat untuk bertahan menyelesaikan studinya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci, dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya Edi S. Abdullah.

pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 2 Juli 2020. Dan kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Anda, kami dan segenap perawat kerja bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz. Kanal informasi dan informasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1FM 100,2 MHz, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Dari Jalan PP Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, selamat pagi dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Jumat 3 Juli 2026, Rifki Royan akan menemani Anda di sepanjang Kediri pagi ini hingga kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, dengan beragam program yang akan juga menemani Anda beraktivitas. Kita akan awali pagi hari ini pendengar dengan menyimak kajian Mutiara Pagi berjaringan Korwilnus 10 Jatim ya, setiap hari Jumat hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat tentunya. Lalu nanti kami hadirkan tepat pukul 6, kita akan sama-sama juga mendengarkan siaran langsung Pesta Bola Dunia ya, di kesempatan pagi hari ini. Pendengar Mutiara Pagi berjaringan Korwilnus 10 Jatim, pagi hari ini disiarkan langsung dari RRI Malang. Anda juga bisa menyimaknya melalui live streaming YouTube RRI Malang. Dan juga ini disiarkan langsung selain dari RRI Malang, juga RRI Pro 1 RRI Kediri. Disiarkan juga melalui Pro 1 RRI Surabaya, Pro 1 RRI Jember, Pro 1 Madiun, Pro 1 RRI Sumeneb, juga RRI SP Sampang dan Tuban ya. Dengan temanya yaitu 4 perkara yang lebih jelek daripada 4 perkara, yang nanti akan disampaikan oleh Ustazah Hajah Dewi Latifah dan akan dipandu oleh teman kami, ada Mbak Diah Laras ya, yang akan memandu kajian Mutiara Pagi berjaringan Korwilnus 10 Jatim dari RRI Malang. Anda bisa menyimaknya hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Siarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam Tausiah Mutiara Pagi, siaran berjaringan setiap hari Jumat pagi pendengar bersama dengan RRI se-Jawa Timur. Nah, pagi hari ini produksi dari RRI Malang, acara ini juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Surabaya, kemudian RRI Madiun, RRI Jember, RRI Sumenep, dan dirilai juga oleh RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban. Saya Diah Laras yang pagi ini akan menemani Anda untuk edisi Jumat 3 Juli 2026. Pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada, kita nantinya akan membuka sesi tanya jawab. Nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon di 495850. Untuk Anda yang berada di luar Malang, Anda bisa menggunakan kode area 0341 495850, atau juga bisa melalui WhatsApp kami pendengar di 081 555 600 915. Sekali lagi, WhatsApp kami, Anda bisa kirimkan teks ataupun juga bisa telepon di nomor WhatsApp yang sama, sekali lagi di 081 555 600 915. Pendengar, dalam kehidupan mungkin kita sering berusaha untuk menghindari hal-hal buruk, tapi mungkin ada bahwa beberapa perkara ini ternyata jauh lebih buruk daripada perkara itu sendiri. Nah, sebenarnya apa saja 4 perkara yang lebih jelek daripada 4 perkara lainnya? Nah, pagi hari ini akan kita simak bersama dengan Ustazah Hajah Dewi Latifah pagi hari ini yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Malang, atau Umi Latifah ya, panggilan kesayangan kita. Assalamualaikum Umi Latifah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Laras.
1: Kabar baik pagi hari ini.
2: Alhamdulillah. Bisa nyampe di RRI ini.
1: Alhamdulillah. Terima kasih pagi hari ini Umi sudah hadir di studio Pro 1 dan juga bisa memberikan tausiahnya pagi hari ini tentang tema kita, Umi ya.
2: Yeah.
1: 4 perkara yang lebih jelek daripada 4 perkara. Mm-hmm. Apa saja itu? Monggo untuk mukadimah disampaikan Umi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pendengar Mitra Setia RRI Berjaringan se-Jawa Timur ingkang sangat kula muliakan, alhamdulillah di pagi yang dingin ini kula kali panjenengan dikersakaken dening Gusti Allah saged kepanggihan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ridha Allah selalu menyertai kita semua. Salawat salam semoga tetap terhaturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang selalu membimbing kula panjenengan menuju kebahagiaan dunia akhirat melalui syariat-syariat agama Islam. Sadereng napa ingkang badhe kula aturaken, monggo sareng-sareng membaca suratul Fatihah mengharap pada Allah. Muga-muga apa yang kita bicarakan pagi hari ini diparingi barokah oleh Allah, semuanya dikasih sehat, panjang umur, sakit nambah ibadah, paringi rezeki kata barokah halalan tayyibah. Yasir lana ya Allah ziaratal Makkah wal Madinah, rumah tanggai sakinah mawaddah warahmah, anak putune soleh solihah ya Allah, sing sakit-sakit semoga cepat sembuh, sedanten diparingi ketetapan iman Islam bi husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. 4 perkara yang lebih jelek daripada 4 perkara. Dari sebagian para hukama menyatakan arba'atun qabihatun walakinna arba'atan minha aqbahu. Adzambu minasyabi qabihun wa minasyaihi aqbahu wal istighalu bid dunya minal jahil qabihun wa minal alimi abbahu wa takasul fi ta'ah min jami'in nas qabihun wa minal ulama wat talabati abbahu wa takabburu minal aghniya qabihun wa minal fuqara abbahu. Yang artinya empat hal berikut adalah jelek, tapi empat hal lagi lebih jelek. Apa saja itu? Yang pertama adalah dosa itu jelek pada diri pemuda, tapi lebih jelek lagi jika yang melakukan adalah orang tua. Dadose wong sing nglakoni maksiat, nglakoni dosa iku wis elek, ya. Pemuda kok senengane maksiat, kok senengane mabuk, kok senengane mencuri, kok senengane berjudi. Niki pemuda, itu jelek. Tapi perbuatan-perbuatan jelek niki lek dilakoni oleh orang tua, orang yang sudah tua, subhanallah, itu lebih jelek. Namanya tua-tua keladi. Muga-muga kula panjenengan direksa dening Gusti Allah, ojo sampe ngira apa maneh ini sudah memasuki, ya, sudah lebih daripada pertengahan itu bulan Muharram, bulan Hijriyah 1448 yang dimaksudkan untuk introspeksi diri kula kali panjenengan. Makane tahune tahun Hijriyah ini agar kita berhijrah nyuwun teng Gusti Allah. Yadalah nas'alukal ismata fihi minasyaitani wa uliyaihi wa junudhi, ya Allah.

tentara dan kekasihnya. Wal'auna ala hadhihi nafsil ammarati bisu. Jaga kami semua ya Allah setahun yang akan datang dari godaan hawa nafsu yang selalu mengajak kepada kejelekan. Aku kepengin tambah tua, tambah sabar, tambah tua, tambah sadar ya Allah. Wal istighala bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Allah, aku mohon setahun yang akan datang, berikan kemampuan untuk menyibukkan diri dengan amalan-amalan sing saged mendekatkan diri pada Allah. Aku kepengin tambah tua, tambah dekat sama Allah. Tolonglah aku ya Allah. Dungono bener, tambah tua, tambah sabar, tambah tua, tambah sadar. Awa iki kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang hidup akan merasakan yang namanya kematian. Dadi ojo diterus-terusan nglakoni dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, subhanallah, kesibukan duniawi, ya, kesibukan mencari, ya, sibuk golek donya pada diri orang bodoh, itu jelek. Tapi lebih jelek jika dilakukan, ya, perbuatan sibuk mencari duniawi ini oleh orang alim. Jatuh saya kulo kali penjenengan, ya, harus paham. Jadi wong alim iku ya kudu ngerti lah. Moso ya, kesibukan duniawi pada orang bodoh aja jelek, apalagi kepada orang yang alim. Ya, masya Allah, anjene wong bodoh ya apa? Ya kepengene sugih, kepengene beli mobil, kepengene ini. Akhirnya sing digoleki dunya-dunya. Ya ya ta wong aku anjene urip ana dunya. Gitu lah. Iku maklum wong jenenge wong bodoh. Tapi kalau dilakukan orang alim, itu jelek banget. Nuwun sewu ya, nuwun sewu. Jika lo ada, nggih, orang yang menjual diri, menjual ilmu. Awakmu kate ngundang aku. Wani piro? Astaghfirullahal azim. Kula tasih imut pesene guru kula almarhum Ustaz Khairon Husain. Murid-muridku, anak-anakku kabeh golek ilmu sing temen, muga-muga dikai barokah, dikai manfaat. Masih gak duwe pondok, masih yo gak dadi bunyai, paling tidak ngajarlah kamu nak tentang Al-Qur'an. Tapi sing ditakdirno ambek Allah jadi orang yang bisa menyampaikan ilmu, ojo pisan-pisan pasang tarif. Sopo sing muridku pasang tarif tak dungano ilmune mboten manfaat. Lah kaya begitu. Gitulah. Adi sing dipikir ojo dunyo dunyo dunyo. Masya Allah, masya Allah. Tenggeriki nggih wonten hadis yang menyatakan manizdada ilman walam yazdad fid dunya zuhdan lam yazdad minallahi ta'ala illa bu'dan. Barang siapa bertambah ilmunya tapi tidak tambah zuhudnya, maka hanya bertambah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di monggo kula kali penjenengan yang diberikan, yang dititipi oleh Allah ilmu, ayo dimanfaatkan untuk diri sendiri, untuk keluarga, kemudian disiarkan kepada yang lain dengan mengharap ridhani Gusti Allah. Jangan memikirkan sesuatu di belakang itu. Kenapa? Karena Allah sampun menyiapkan apapun yang kita butuhkan ketika kulo kali penjenengan ikhlas mencari ridhani Gusti Allah. Ngaten wong alim niku direksa mbek Allah. Sing penting apa sing diomongno, apa yang diucapkan dia melaksanakan. Duduk gedabrus ngono. Sing nomor tiga, malas beribadah pada setiap orang, itu jelek. Tapi lebih jelek lagi dilakukan oleh ulama dan pelajar. Masya Allah. Nek wong biasa malas ibadah nggih utawa apa namanya aras-arasan, kon ibadah iku iya kok sik, iya kok sik. Wong biasa, orang umum, gitulah, iman dan ilmunya belum nyampe. Tapi lebih jelek lagi jika lo dilakukan oleh ulama dan pelajar
Ya Allah, ono ulama ngaji ngalor ngidul, ono pelajar nggawa kitab ngalor ngidul, salat males, ngaji males, dikir aras-arasan, poso Senin gak kober. Ini lebih jelek. Masya Allah, kulo tasih imut nggih, bahwasannya itu dikatakan innallaha la

0: banget. Kemudian ada sahabat yang tanya, apakah ada orang yang kaya itu pencuri? Ada. Sinteniku Rasulullah, yaitu orang kaya yang sangat medit, al-bahil, ya, wong soke sing gak gelem ngetokno zakate, infake gak gelem sodako. Nah, orang alim yang fasik, yaitu tadi, alim, ngerti, tapi gak gelem ngelakoni. Wong dikongon sholat, awake jarang. Wong dikongon zikir, awake geda bruslah. Kayak begitu. Makanya dikatakan, malas beribadah pada setiap orang, itu jelek. Tapi lebih jelek lagi jikalau dilakukan oleh ulama dan pelajar. Yeah. Itu yang menentukan apa sih kok wong isok malas dan lain sebagainya. Dikatakan oleh Rasulullah, man akalal halal sofadinuhu warokko kolbuhu walam yakun lidakwatihi hijabun. Sopai wongi, nggih. Jadi api elek wongku dari makanan. Kenapa? Karena dari makanan itu akan jadi darah dan darah itu menjadi gizi. Ketika apa yang kita makan itu tidak halal, maka berpengaruh kepada kejiwaan seseorang. Tanda deh makanan minuman halal yang kita makan itu halal adalah sofadinu bersih agamane akas ibadai rajin dikire gitu. Tambah tua tambah cedek marang Allah, waroko kolbu gampang kandanane atine tipis gelis faham walam yakun lidak watihi hijabun, dan doanya pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang terakhir yaitu nomor 4, sombong itu jelek pada diri orang kaya tapi lebih jelek jika dilakukan oleh orang fakir. Soge sombong itu jelek. Ya ta? Lelek wong fakir miskin sombong tambah nemen. Elek ini ku tambah nemen. Jarene wong-wong soge si ono sing disombong no titik. Walaupun sebenarnya kalau kulo kali penjenengan itu sadar, awa iki ore ponon dunyo nomor setunggal disili nyowo miku si wong. Nomor 2 dititipi dunyo oleh Allah. Jadi ketika kulo kali penjenengan iso uripan nang donya iki kudu sadar. Ya, ketika kulo kali penjenengan masih di dalam kandungan seorang ibu usia 4 bulan, subhanallah, Allah mengutus malaikat untuk datang menanyakan kepada janin yang ada di dalam kandungan ibu, "Eh janin, mau enggak kamu tak pinjemi, nggih? Tak sili nyowo. Kalau kamu mau, maka kamu harus berjanji padaku. Ketika kamu lahir, hendaklah engkau menyembah pada zat yang menciptakan nyawa." Ketika janin itu mengatakan, "Iya, oke, okay, maka dititipkan di situ. Ditentukan laki apa perempuan, bahagia apa menderita, rezekinya banyak apa sedikit, matinya su'ul khotimah apa husnul khotimah, begitu. Ya adalah, maka nek ngaji niku wajib. Wong lek males ngaji ya hati-hati. Seperti itu. Sedangkan dunyo niki titipane Gusti Allah. Ketika kita sadar, gak mungkin lah kita akan menjadi yang tadi disampaikan, gitu. Innallaha la yastahi ayu adziba ghoniyasari. Masya Allah. Nah, Allah tidak malu untuk menyiksa orang kaya yang sombong. Apa mana wong melarat sombong? Ya apa rupane? Insyaallah nika mukadimah ingkang kula aturaken, muga-muga enten manfaate.
1: Ya, baik, terima kasih Umi Latifah pagi hari ini tentang 4 perkara yang lebih jelek daripada 4 perkara. Sudah disampaikan oleh Umi Latifah untuk mukadimah pagi hari ini. Umi, sebelum kita membacakan untuk para pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp dan juga nanti kita akan buka line telepon ya. Yeah. Silakan Anda bisa bergabung. Umi, kita jeda sejenak Umi sebelum kita nanti lanjutkan untuk Anda pendengar. Masih kami tunggu di WhatsApp kami 081555 6915, atau Anda juga bisa telepon di 0341 495 8050.
2: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Tariq bin Ziyad dikenal dalam sejarah Spanyol sebagai legenda dalam sebutan Tariq el Tertu atau Tariq yang

memiliki satu mata. Dia adalah seorang jenderal dari dinasti Umayyah yang memimpin penaklukan Muslim atas wilayah Al-Andalus, yaitu Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sekitarnya pada tahun 711 Masehi. Musim panas 92 Hijriah, Tariq bin Ziyad berangkat menuju Al-Andalus. 29 April, pasukan Tariq mendarat di Gibraltar. Nama Gibraltar sendiri berasal dari bahasa Arab, Jabal Tariq, yang artinya Gunung Tariq. Pertempuran Guadalete terjadi tanggal 19 Juli 711 di sekitar sungai Guadalete yang terletak paling selatan dari wilayah Al-Andalus. Pasukan Muslim pimpinan Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan pasukan Visigotik yang dipimpin oleh Raja Roderick. Kemenangan ini sangat penting sebagai pembuka jalan bagi pasukan Muslim, sehingga di kemudian hari, Andalusia menjadi bagian dari wilayah Muslim selama hampir 8 abad sampai dengan kejatuhannya di tahun 1492. Dalam pertempuran itu juga, Raja Roderick ikut terbunuh di tahun 19 Juli 711. Setelah itu, Tariq bin Ziyad menjadi gubernur wilayah Andalusia sebelum akhirnya dipanggil pulang ke Damaskus oleh Khalifah Walid I. Inilah biografi singkat Tariq bin Ziyad, sang penakluk Andalusia, jenderal perang.

0: Ya pendengar, Anda masih bersama kami dalam Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nus 10 Jawa Timur. Untuk pagi hari ini juga disiarkan ya dari Pro 1 RRI Surabaya, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Sumenep, dan juga dirilai oleh RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban. Bersama dengan Umi Latifah pagi hari ini kita juga masih membahas tema kita, yaitu 4 perkara yang lebih jelek daripada 4 perkara. Silakan. Pagi hari ini sudah tersambung bersama kami, ada pendengar pertama nih, Umi Latifah, yang sudah gabung di telepon. Kita coba terima, ada Pak Suko di Krian Sidoarjo. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Suko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Diana.
0: Nggih, monggo silakan Pak Suko.
1: Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum Umi.
0: Sinah.
1: Kita semoga sehat.
0: Amin.
1: Mbak Diana.
0: Amin.
1: Mohon izin tanya Umi, amalan ringan yang besar salahnya, dan salah satu ciri kedermawanan itu yang bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan.
2: Amalan yang ringan tapi besar pahalanya. Pagi-pagi, sore-sore, diam-diam baca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Gampang kan? Apalagi kalau ditambah Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Oh, itu luar biasa. Memberatkan di timbangan ke mizan. Yang kedua tadi apa Mbak Laras?
0: Yang kedua, salah satu ciri kedermawanan itu yang seperti apa?
2: Ya, ciri dermawan mau mengeluarkan 2,5% dari harta yang dimilikinya. Oke, itu termasuk lekne gak gelem ngetokno infak zakatnya, berarti dia itu orang bakhil, orang medit. Oke, jadi nuwun sewu, oh jangan tani setahun. Kalau saya itu setiap dapat rezeki sudah tak keluar noai. Ya gak jadi udun. Ya gak jadi penyakit. Jadi langsung oke kok medit. Insya Allah penyakit nantinya. Akhirnya harta yang dimiliki akan habis. Begitu Pak.
0: Baik. Terima kasih Pak Suko di Krian Sidoarjo pagi hari ini sudah gabung melalui telepon ya. Kemudian di YouTube ini Ustazah Umi Latifah ya. Benar sih Ustazah ya. Umi ada yang gabung ini di YouTube ya, komentar di YouTube ada @kontea3821. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah. Allah yang bebas memberi keinginan umat apa kebutuhan umat? Nah ini mungkin antara keinginan dan sama kebutuhan ini Umi. Salam dari Ngawi, matur nuwun. Monggo silakan Umi.
2: Jadi Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir, ya, mampu untuk memberikan apapun yang Anda inginkan selama kulo kali panjenengan mau melaksanakan hak-hak ya Allah. Seperti itu. Jadi Allah itu maha segalanya. Bahkan di hadis kursi dikatakan ana inda dhanni abdi bi, aku itu menurut persangkaan dari hambaku. Jikalau hambaku mengatakan aku mampu, ya pasti mampulah. Tapi kalau dia mengatakan kira-kira Gusti Allah mampu enggak ya, Allah itu kira-kira memperhatikan aku enggak ya, maka Allah bilang enggak gitu. Makanya harus yakin. Kalau enggak yakin enggak bisa. Begitu. Hamba Allah di Ngawi.
0: Baik. Terima kasih untuk hamba Allah tadi ya, tidak disebutkan namanya, sudah bergabung di channel YouTube RRI Malang @kontea3821. Terima kasih. Ada lagi kemudian di WhatsApp, coba saya bacakan dulu dari Ibu Nur Hayati di Kediri. Assalamualaikum Umi, saya pernah mendengar hadis bahwa dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Tapi faktanya banyak orang alim yang justru kelihatannya ini berlomba-lomba memamerkan kemewahan hidup di media sosial. Nah, bagaimana kita menyikapi fenomena ini Umi supaya tidak mudah berburuk sangka tapi juga tetap bisa ambil pelajaran?
2: Benar itu. Jadi dunia ini adalah penjara, neraka bahkan dikatakan. Dunia ini neraka bagi orang mukmin. surga bagi orang kafir. Makanya ini onok wong mukmin gak duwe, tenang aja, sing penting sholat, sing penting ibadah, besok dapat surga yang beneran, maksudnya yang dirasakan walaupun di dunia tidak merasakan. Ojo khawatir, nanti di akhirat dapat surga, kenikmatan yang luar biasa. Tapi lah wong Islam, muslim, beribadah, terus dia itu di dunia dikasih rezeki lebih oleh Allah, itu rahmat. Yang penting dia bukan istidraj itu, ya. Tapi kalau bukan muslim, duduk wong Islam, ya Allah, dadak ono donya uripe soro padahal itu surganya. Ono donya iki koyo ngene di akhirat mesuk koyo opo? Ya, itu harus kita sadari benar-benar. Lah ya opo saiki orang-orang itu kok menunjukkan tentang dunianya? Sudah, ya. Ad-dunya mata wa khairu mata ya al-mar'atu shalihah, gitu. Sebanyak berapapun harta yang ditunjukkan. Jadi sebenarnya niku harta benda yang paling mulia adalah istri shalihah. Itu contoh dari Allah. Jenengan aja ngono. Dadi lek ndelok ana wong jarine ngene, lah kok ngene? Oh, gak masuk akal, udah kembalikan aja kepada Allah. Yang penting kula kali panjenengan tidak berbuat seperti itu. Dan tidak semuanya juga, ada sebagian memang itu menurut kadar ilmu dan iman masing-masing. Begitu.
0: Baik, terima kasih Ibu Nur Hayati di Kediri ya, pagi hari ini sudah bergabung bersama kami. Kemudian ada juga selamat pagi untuk Ibu Sri Suhartini di Surabaya. Assalamualaikum Ustazah dan Mbak Diah. Waalaikumsalam. Mau bertanya, apa perkara yang bisa menggelapkan hati dan apa perkara yang bisa merusak pahala amal baik? Ustazah, terima kasih. Monggo silakan Umi.
2: Nggih. Jadi perkara yang menjadikan hati kita itu yang pertama gelap apa?
0: Nggih, menggelapkan hati.
2: Gelap hatinya itu karena perkara itu satu dosa, nomor dua perkara itu haram. Nggih. Perkara yang haram. Kalau wau di mukadimah saya sampaikan man, ya ini yang terang. Ya, man akalal halal sofa dinuhu waroko kolbu walam yakun lidak wati hijabun. Saya terangkan yang terang aja dulu. Kulo kali penjenengan itu bisa dilihat apakah hati ne kulo kali penjenengan ini terang. Roko kolbu itu hati yang terang, hati yang gampang dikandani. Ya, itu dilihat dari makanan apa yang kita konsumsi. Nek makanan kita itu halal, maka bisa dilihat nomor satu sofa dinuhu, bagus agamane. Apa yang diperintahkan oleh Allah selalu dilaksanakan, apa yang dilarang oleh Allah selalu berusaha jok sampai aku ngelakoni. Waroko kolbu, dan tipis atine itu maksudnya bukan pemarah, bukan, tapi cepat sadar. Yang ketiga adalah walam yakun lidakwati hijabun, doanya itu dikabulkan oleh Allah, berarti hatinya terang. Ah, yang seperti ini karena makanannya itu halal. Yang kedua, yang menjadikan hati kita itu gelap, ya karena makanan haram. Man akalal haram, maka mati hatinya ini, gimana? Agamanya itu sudah berantakan. Sholat ngenteni tuwek, tiba durung tuwek wis matek. Lho ya apa iki, astagfirullahaladzim. Maksudnya kongkon ibadah kena penyakit arasen. Nah, sing akhire karena makanannya yang dimakan ini, yang dimakan ini adalah perkara haram, kecampuran haram. Apa yang terjadi? Ibadahi males, nggih, atine keras, nggih. Atine keras, sing akhire dia itu akan menjadi doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya zaman akhir niki masalah makanan itu masya Allah, ndak ngerti awake dhewe ndi halal ndi sing haram. Kadang-kadang pokok viral, pokok enak kita makan aja. Makanya kula sanjang ojo sampai ketika kita mau makan apapun lupa membaca bismillah, begitu. Dengan mengharap pada Allah, kalau ini ada sesuatu yang kurang baik, semoga Allah memperbaiki. perbaiki, ya.
0: Baik, terima kasih untuk Ibu Sri Suhartini di Surabaya. Umi, kalau bicara tentang tadi makanan haram ya yang dikonsumsi ini, sebenarnya apakah dari bahannya saja dan apakah ini pengaruh juga dari bagaimana cara mendapatkannya gitu, Umi?
2: Iya, semuanya. Jadi kalau makanan halal ya halal aja. Ada yang Nun Zaibu, kalau kita ditanya roti, roti itu halal ya? Halal. Tapi kalau kita mencuri jadi haram. Atau kita memang beli tapi dari uang yang haram, bisa uang riba, bisa uang korupsi gitu. Biasanya lek uang deso-deso kulo cerita nih, Bu, Lombok iku halal apa haram, Bu? Halal. Lek metik wek tanggane gak kondo, haram. Gedang-gedang itu halal apa haram? Halal. Katik bungkus apa namanya? Katik brengkes gak duwe godhong, akhire njoko jaluke nang wak sepi. Nggih, kapelasane masih tuku tongkole halal, bumbune halal, grodonge haram, maka jadi haram begitu. Kalau kita haram nyatakan babi itu haram ya, seperti itu.
0: Baik. Nah, ini ternyata hal-hal kecil seperti ini, perkara cuma daun pisang kita ambil aja juga jadi haram nanti kalau enggak izin dulu ya, Umi.
2: Iya.
0: Ya. Baik. Terima kasih untuk Ibu Suhartini di Surabaya ya, sudah bergabung pagi hari ini. Ada juga di Wagir Bapak Imam Syafi'i. Assalamualaikum Umi, bagaimana tanda-tanda hati yang mulai mengeras menurut Al-Quran ataupun hadis, dan apakah masih bisa dilunakkan kembali? Mohon pencerahannya.
2: Maksudnya. Iya, jadi tandane atine sing keras niki wau ya ibadai males, aras-arasan golek ilmu, tidak mau melaksanakan sholat dan rezekinya haram begitu. Apakah bisa? Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh manusia, sebanyak apapun dosa yang dilakukan manusia, selama hayat masih dikandung badan, gelem tobat, maka pasti dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak Imam. Wis pokoke saiki iki watubu ilallahi jami'an, nggih. Jadi tobat-tobat, tobatnya sing tobat, taubatan nasuha, ojo tomat. Tomat itu mari tobat umat, mari tobat kumat mana. Ana uang tobat, kana uang kumat. Astagfirullahaladzim, ya.
0: Baik, Umi, apakah ini juga untuk melunakkan hati yang keras ini perlu, kan tadi disampaikan untuk maunya tobat gitu, harus tobat. Apakah perlu juga sampai salat taubat begitu? Dan apakah cukup sekali, cukup atau sering dilakukan berulang-ulang gitu?
2: Jadi orang yang tobat itu orang yang mampu menjaga perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Mau sholat tobat, saya setiap hari juga melaksanakan sholat tobat. Kenapa? Karena kita kadang-kadang tak terasa melakukan suatu dosa. Jadi dengan sholat tobat monggo, memperbanyak istighfar pun monggo. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilai. Bukan cuma di lesan, nge? Jadi di samping istighfar, benar-benar berusaha untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Caranya taubat yang benar itu, satu, ada rasa getun. Ada rasa getun yang sangat di dalam hati. Kemudian berjanji dalam hati untuk tidak mengulangi lagi, ya. Menjauhi tempat atau teman yang bisa menggiring kita untuk berbuat dosa dan memperbanyak istighfar. Seneng ngaji itu termasuk tandanya tobat tidak terima dening Gusti Allah, begitu.
0: Baik, baik. Terima kasih untuk Bapak Imam Syafi'i ya di Wagir Kabupaten Malang, sudah terjawab pertanyaan pagi hari ini. Kemudian saya juga mengingatkan kembali, monggo silakan di WhatsApp kami, Anda bisa gabung di 081555600915. Anda bisa telepon di nomor WhatsApp yang sama atau juga bisa di 0341495850. Umi, kita bacakan lagi WhatsApp yang sudah masuk. Ini tadi mungkin menanggapi terkait dengan makanan haram ya. Ada hamba Allah Endek Mobile 3374. ada orang yang menghindari makan babi karena termasuk makanan haram, tapi masih suka bergibah, Umi. Maka bagaimana bersikap? Bukankah gibah ini juga sama-sama perkara haram?
2: Iya, harami babi ambek gibah itu memang tidak sama. Kalau haramnya babi memang haram, ya. Gibah itu dosa, tapi kita tobat bisa dimaafkan oleh Allah, nggih, okay? Tapi gak oleh sembrono. Nuwun sewu. Jadi kulo kali penjenengan ketika ngaji jangan melihat orang lain, lihat diri sendiri saja. Perkara wong liya cekne urusane dhewe. Kenapa? Karena Allah menyatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Kok ada orang lain melakukan itu? Sing penting awakmu aja, ngono lho. Gitulah. Kenapa? Karena ketika kita melihat kekurangan orang lain itu paling enak, paling gampang. Tapi mencari kekurangan diri sendiri, astagfirullahaladzim. Gitulah. Ya seperti itu. Opo kape, opo enak mangan babi ae tapi gak rasa-rasan. Ya tidak bisa kayak begitu, ya. Jadi subhanallah, ayo bareng-bareng kita hindarkan, kita jauhi apapun yang dilarang oleh Allah, baik itu makanan atau ucapan atau apapun. Insyaallah uripe kula kali panjenengan akan diperhatikan oleh Allah, akan dicukupi dunia akhiratnya oleh Allah. Yang penting kula kali panjenengan memperhatikan hak-hak Gusti Allah. Begitu.
0: Baik, terima kasih untuk hamba Allah Ending Mobile 3374. Kemudian di YouTube juga terima kasih, ada @srisun dari DesD2D. Assalamualaikum, menyimak Ustazah. Terima kasih. Ada yang bertanya, Ustazah, ada orang jangankan Lombok, sayur-sayuran juga metik milik tetangga. Apakah ini juga termasuk apa ini? Mungkin doanya tidak diijabah oleh Allah. Matur nuwun.
2: Iya, kalau enggak tobat, kalau tobat insyaallah kembali nanti baik, ya. Jadi awake dhewe niki jok meremehkan perkara yang kecil, ya. Lais kana wong ya lho iki mantak jukukno. Tak jukukno, tak masakno lah, tak pangane dhewe. Ayo tobat mek Allah gitu ya.
0: Baik. Umi, jadi walaupun misalnya ini kan ada tetangga, ini jadi penasaran juga untuk di apa ya, kehidupan bertetangga gitu. Apakah misalnya alah jupu-jupu oh enggak popo, biasanya kan tetangga yang kayak gitu ya.
2: Iya, kalau sudah ada itu lebih baik ditulis saja. Monggo yang mau ambil, tapi kira-kira yang lain biar sama-sama gitu.
0: Oke, baik. Biasanya kan ambil daun pandan, bikin apa gitu, ntar dikasih kolaknya atau apa gitu. Tapi tetap sebaiknya izin ya, Umi.
2: Izin
0: ya
2: dulu. Kalau sudah diambil, katimu nih gak iku lo yopo.
0: Iya, benar. Udah dipakai ya, Umi.
2: Wis kadung jar ini.
0: Baik, terima kasih untuk yang di YouTube ya sudah gabung pagi hari ini. Ada juga di WhatsApp, kita coba sapa lagi Ibu Selastri di Probolinggo. Terima kasih pagi hari ini juga sudah menyimak Mutiara Pagi Berjaringan. Dalam hidup kita sehari-hari sering nih ketemu orang yang ekonominya pas-pasan tapi sangat gengsi, rela berhutang demi terlihat kaya, Umi. Apakah perilaku ini termasuk bentuk kesombongan yang dibahas di tema hari ini? Bagaimana mengajarkan hidup sederhana dan kona'ah? Matur nuwun.
2: Iya. Jadi wong sugih sombong ku elek, wong gak duwe gengsi gede-gedean nemen meleke. Gitu ya. Sebenarnya wong urip iku pokoke awake sehat, makan apa saja itu enak. Mari kadang-kadang ceritani. Di Lawang itu ada namanya bakso kota ya. Setiap teman-teman dari Bangil, dari teman-teman saya itu masya Allah bilang, "Bu Latifah, sampean lak wong Lawang sih." "Iya, kenapa, Bu?" "Kula sanjang ngonten. Aku benang Lawang nang Malang mesti mampir bakso iku." "Enak, Bu Latifah," habis cerita semuanya orang-orang itu. Aku ngono. Jari Pak Tohai lho. Jari Pak Tohai ku lho, mangan opo enak pokoknya wetenge luwe. Saiki lho wong pinter-pinter masak. Wis ndak usah wantri koyok ngono. Lah seperti itu. Jadi sebenarnya itu sing penting awak iki makan satu yang halal, bergizi. Gitulah. Jadi perintah Gusti Allah itu makanlah dengan makanan yang thayyibat, nggih. Thayyibat iku apa? Enak, halal, dan bergizi. Nah, bagaimana cara menanamkan seperti itu? Ya dari rumah tangga sendiri-sendiri. Yang tadi ku anfusakum wa ahlikum naro. Kalau penjenengan melihat orang yang kayak gitu, wong lo gak duwe tapi kemenye pol-polan, ya sudah, itu contoh aku galeng ngono. Nonton pula Sri. Yeah. Biar orang melakukan apa yang dia lakukan, yang dia inginkan. Yang penting ini contoh dari Allah. Awak mojo koyo ngono. Lah gitu.
3: Baik. Terima kasih pagi hari ini Ibu Sulastri ya, sudah gabung bersama kami pagi hari ini. Kemudian ada juga Ibu Fitri. Umi, gimana cara menjaga hati supaya tidak sombong ketika miskin maupun ketika kaya? Karena kadang orang miskin merasa lebih mulia karena kemiskinannya, sementara orang kaya merasa lebih hebat karena hartanya. Apakah ada doa atau amalan yang diajarkan Rasulullah untuk menjaga kerendahan hati? Terima kasih. Ya,
2: pasti semuanya ada. Agama Islam itu agama yang luar biasa. Berbanyak Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan beberapa hati, sabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ya Allah. Ya, sabit kalbi ala dinika, untuk selalu melaksanakan perintah agamamu, wa ta'atika, dan selalu taat kepadamu. Doa terus Allah. Kula mboten saged napa-napa tanpa pertolonganmu ya Allah. Aku pengen jadi orang yang baik ya Allah. Terus doa, doa, doa. Begitu. Jadi itu dengan cara menjaga hati. Terus belajar. Lek dilokno wong gak loro hati, ilo-ilokno sak karep-karepmu, lambe-lambemu dhewe kok pegel-pegel kon rasakno dhewe. Makanya kan ada keterangan, sampe lek dibenci oleh tetangga, benci itu sebenarnya benar-benar cinta lho ya. Kalau wong gak cinta kenapa ngomel lagi gak mari-mari? Ya apa? Sampe dibenci tetangga, pirang alhamdulillah. Nela, kenapa seperti itu Bu Latifah? Karena, ge, kalau sampean ka api kalau tonggo, insya Allah tonggomu gak tek nyele duwe. Iya dah, lawan gak api kata nyele duwe sungkan gitu. Tapi kalau misalkan sama suami sama istri, sing wetok ngomel ae ngono, sing lanang meneng, ya Allah, maafkan dosaku, aku enggak bisa menjaga, enggak bisa mendidik istriku ya Allah. Terus suaminya sabar, istighfar terus mendoakan istrinya. Dan itu suami dapat pahala yang besar. Satu. Nomor dua, lek sing wetok nyuwocet ngomong ae, enak sing lanang gak dijaluki apa-apa. Sungkan kan?
3: Abis ngomel masa mau minta gitu ya.
2: Iya. Tapi lek sayang-sayangan sing dijaluk akeh. Ayo Mas akeh promo. Dijana ngemol, dijana ditandi. Gitu katanya. Astagfirullahaladzim, tak pikir iya ya anjen. Astagfirullah min kulli dzambin adzim. Gitu Mbak Fitri.
3: Baik, terima kasih sudah disampaikan ya doa
2: doanya. Jadi menjaga hati itu tadi begitu sadar. Awak iki urip di sili nyawa mbek Allah, dititipi dunya oleh Allah. Danga o masalah agomo, ninglu o masalah dunya. Itu kuncinya.
3: Baik, terima kasih Mbak Fitri. Kemudian ada juga ini WhatsApp terakhir Umi dari hamba Allah, tidak disebutkan namanya, sepertinya ini di luar tema, lagi minta pencerahan ini Umi. Saya ingin bertanya, suami niat ingin menyenangkan anak di libur sekolah ini Ustazah, tapi secara ekonomi sedang pas-pasan, bahkan sedang terlilit hutang. Kemudian suami menggadaikan motor untuk bayar hutang, tapi jadi masalah karena ditahan debt collector. Akhirnya tidak bisa menyenangkan anak, padahal di awal sudah saya peringatkan. Ustazah mohon pencerahannya.
2: Astagfirullahaladzim. Perbanyak istighfar ye. Man lazimal istighfar janallahu lahu min kulli dikin min kulli hammin farja. Alakun man lazimal istighfar janallahu min kulli hammin farja. Dan keliru. Ya warazakahu min haithu layak tasib. Wong lek sing istiqomah maca istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja, ya. Lek nek ana masalah, Allah memberikan cepat jalan keluar. Dia mendapatkan kesulitan, Allah memberikan kemudahan, dan Allah akan memberikan rezeki tanpa hisab, ya. Ya apa kepengin nyenengno anak? Apakah nyenengno anak harus ngelencer? Sebenarnya kita ndak, kalau ndak punya uang gak usah model-model. Contoh, saya kemarin ngaji di Punten ya, Batu. Terus anakku bilang, "Mi, sekolah perayaan gak tau jak ngelencer." Melok ah nang Malang. Ya sudah, ambil ngaji, ngajinya Mariasar, nggih, santunan yatim di Punten kemarin. Saja-aja ayo Mas berangkat mari duhur. Tak janang di. Ya, nang gini alun-alun Batu. Sudah tulina sakarepmu. Ya sudah, selesai terus diajak anu. Kadang-kadang wis kuno lho, jangan mlaku-mlaku. Tuku cilok ta tuku. Jadi gak sampai melakukan sesuatu yang menjadikan lebih parah lagi. Salah wis gak duwe sepeda di apa no?
3: Digadaikan
2: tak diambil debt collector karena belum lunas, belum bayar, ya iku jenenge sengsara. Dibuat sendiri sakjane ya. Ayo wes ngelencer mandi jalan-jalan kan. Sewu, sekarang itu setiap daerah kan ada tempat-tempat untuk renang. Di Lamong itu juga ya, Kali Reco gitu. Sudah, ayo bikin apa? Apa namanya cucu-cucu datang semua. Karena wis atus nang Polaman. Nah, banyak sekali ada Kali Reco, ada mana? Sing di kono ini enak ae. Iya wis, kono dulu ndak atik biaya. Cuma masuk bayar 5.000. Beres kan? Tidak harus ngelencer yang menghabiskan uang ratus ribu. Jadi sebaiknya pinter-pinter ya awake dhewe ya. Jadi bisa ayo masak bareng, anake dijak masak. Sampean bagian itu sudah seneng. Gitu loh, nggih. Semoga Allah memberikan jalan keluar yang terbaik.
3: Amin, amin. Baik, terima kasih untuk hamba Allah. Ini WhatsApp terakhir Umi pagi hari ini. Monggo sebagai penutup apa yang ingin disampaikan tema kita pagi hari ini.
2: Alhamdulillah, semoga apa yang kita bicarakan pagi hari ini ada manfaatnya. Yang penting ayo belajar nopo ati. Nggih. Ojo senengane nglakoni dosa. Ayo perbanyak istighfar. Jangan terlalu lo ya. Menyibukkan diri dengan dunia. Ya kita wajib, nggih, mencari dunia wajib, tapi jangan terlalu. Nggih ta? Sampai lali ibadah marang Gusti Allah. Ojo males ibadah. Karena ibadah itu bukan kembali kepada Allah, tetapi kebutuhan kita agar kita menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Yang keempat, monggo sareng kali kula, kita jaga hati, jangan sampai masuk ke dalam hati kita sifate Gusti Allah. Kita Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, itu sifate Gusti Allah. Ojo sampai masuk ke dalam hati kita yang namanya sombong, gak ana gunane, merusak tentang diri kita sendiri. Insyaallah niko ingkang saged kula sampaiken kasare atur kula dari awal hingga akhir nyuwun agungipun pangapunten billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Latifah pagi hari ini memberikan tausiahnya tentang 4 perkara yang lebih jelek daripada 4 perkara. Sudah disampaikan pagi hari ini dalam Mutiara Pagi berjaringan Kornus 10 Jawa Timur. Terima kasih untuk Anda pendengar yang bergabung bersama kami. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak Mutiara Pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan debar ya, atau dengar bareng siaran langsung Piala Dunia 2026 antara Portugal melawan Kroasia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekarwilnus 10 Jawa Timur ya, yang tadi sudah disampaikan langsung dari Pro 1 RRI Malang. Pendengar, kita akan bergeser ke Pro 3 Jakarta untuk sama-sama kita mengikuti pertandingan Pesta Bola Dunia, Piala Dunia ya, edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026.

0: inovasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dan kita akan mendengarkan pesta bola dunia. Pertandingan Piala Dunia babak 32 besar antara Portugal melawan Kroasia pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Stadion Toronto, Stadium Toronto di Kanada ya. Anda bisa mendengarkannya melalui Pro 3 Jakarta, juga melalui Pro 1 seluruh Indonesia. Dari studio Pro 1 RRI Kediri, kami ucapkan selamat mendengarkan Pesta Bola Dunia.